0: Perhiliran turut diberi tumpuan di Tambunan melibatkan produk berasaskan Halia. Manakala di Beaufort, usaha pemprosesan lateks kepada produk hiliran termasuk bantal telah dimulakan. Datuk Jamawi ditemui pemberita pada program Kembara Jalur Gemilang KMJG 2026 di Tenom. Lebih 30,000 pengunjung disasarkan menghadiri program Expo Antarabangsa Sabah SIE 2026 pada 2 hingga 6 September nanti di SICC Kota Kinabalu. Program itu inisiatif Dewan Perniagaan dan Perindustrian Antarabangsa Malaysia MICCI dalam usaha memperkenalkan Sabah sebagai pintu masuk kepada peluang perniagaan di peringkat global. Pengerusi MICCI Sabah, Datuk Susan Chang berkata, Expo itu akan dimulakan dengan persidangan BIMP Yaga Halal dan diikuti Sabah International Business Lunch and Talk SIBLT 2026.
1: Yang Halal Conference ini kelainannya lah. Yang satu lagi kita ada kios-kios kecil di mana kita akan beri opportunity to the small holders lah. Kita punya local Sabah punya small entrepreneur to join us also to promote their product lah.
0: Datuk Susan ditemui RTM selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Katanya kira-kira 300 gerai berskala besar akan disediakan sepanjang ekspo tersebut dengan jangkaan penyertaan daripada 15 buah negara termasuk Brunei, Indonesia, Filipina, Finland, Thailand, China, Poland, Australia dan India. Sementara itu, Datuk Susan turut mengadakan kunjungan kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor di Menara Kinabalu. Dalam pertemuan itu, Datuk Susan memaklumkan mengenai perkembangan aktiviti tahunan MICCI di Sabah termasuk persiapan bagi pelaksanaan SIE 2026. Jelasnya, MICCI Sabah akan terus memainkan peranan aktif dalam kerjasama ekonomi serantau BIMP Iaga yang melibatkan pasaran sekitar 80 juta penduduk. Dalam pada itu, Datuk Seri Haji J turut memuji peranan proaktif MICCI Sabah dalam menyokong pertumbuhan sektor swasta serta memupuk kerjasama lebih erat antara pemain industri dengan kerajaan. Beliau berharap usaha itu dapat terus diperkasa bagi membuka lebih banyak peluang perdagangan dan pelaburan sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Sabah. Terdahulu, Datuk Seri Haji J turut menerima kunjungan hormat Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh Manjurul Karim Khan bersama rombongan. Sempena lawatan ke Sabah, Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh, Manjurul Karim Chan Chowdhury turut mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman. Antara dibincangkan dalam pertemuan itu adalah peluang kerjasama baharu dalam pelbagai sektor termasuk sektor pembangunan, perniagaan, pelaburan serta ekonomi biru. Ketika ditemui pemberita, Manjurul berkata pihaknya turut mengadakan panduan dari mendapatkan panduan daripada Tun Musa untuk menubuhkan sebuah konsulat di Sabah. Ia bagi memastikan setiap inisiatif yang akan dirancang boleh dikemukakan dengan lebih tersusun kepada pihak kerajaan negeri. Beliau berharap hubungan dua hala Bangladesh dan Malaysia terus diperkukuh sekaligus memberi manfaat bersama kepada kedua-dua pihak. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Lebih 260 lot tanah di daerah Pitas diluluskan untuk pelaksanaan pengukuran tanah anak negeri Sabah Pantas dan Tanah Hak Adat Anak Negeri NCR sekaligus membuka laluan kepada pengeluaran sehingga 400 geran tanah kepada penduduk terlibat. Adun Pitas Datuk Seri Dr. Rudih Awah berharap proses pengukuran dapat dilaksanakan dengan segera menerusi kerjasama penduduk, ketua kampung serta semua agensi terlibat.
3: Saya sebagai wakil rakyat memang saya amat gembira sekali apabila kita mendapat kelulusan yang cukup bermakna untuk rakyat di kawasan saya. Sudah pasti pengukuran 260 lebih yang telah pun diumum oleh Timbalan Pengarah tadi, ia mencecah PG3 hingga 400 geran akan keluarkan.
0: Datuk Rudi ditemui pemberita selepas Majlis Pelancaran Pantas Kampung Kuyu dan Mansuit dan NCR Kampung Sinanggip Pitas. Katanya sekiranya proses pengukuran berjalan lancar, geran tanah berkenaan dapat diserahkan kepada penduduk tahun depan. Kolaborasi strategik antara kerajaan, industri dan institusi pendidikan perlu diperkukuh bagi memastikan Sabah terus bersedia menghadapi perkembangan teknologi dan revolusi industri. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri, Tugas-Tugas Khas, Datuk Muhammad Hanafiah Muhammad Kasim berkata, program seperti persidangan antarabangsa mengenai kejuruteraan dan teknologi kayu ICWET yang menghimpunkan pakar daripada pelbagai bidang amat penting dan perlu diperluas agar jalinan kerjasama yang terbentuk mampu memastikan perkembangan teknologi dapat diterapkan dalam sektor industri, seterusnya disokong menerusi penyelidikan dan pembangunan kemahiran selari dengan keperluan semasa.
4: Inilah salah satu platform strategik yang menjalin collaboration, network. Sebab di sini, platform ni kita akan berjumpa pelbagai pakar dari pelbagai sektor dengan perkongsian yang ada tu, presentation dia dengan research paper.
0: Datuk Hanafiah ditemui RTM pada persidangan tersebut di SICC. Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat IKRAR terus memfokuskan usaha meningkatkan sasiah dan motivasi pelajar menerusi program ceramah motivasi SMJ. Ia dilaksana khususnya kepada para pelajar yang bakal menduduki peperiksaan tidak lama lagi. Pengarah IKRAR, Dr. Zainuddin Sabur berkata, sebagai agensi di bawah pejabat Ketua Menteri, langkah itu antara pendekatan menyeluruh yang diambil dalam memastikan momentum dan semangat kendiri pelajar kekal tinggi sepanjang tempoh persiapan menghadapi peperiksaan. Dr. Zainuddin berkata demikian kepada RTM pada program ceramah tersebut di Beluran. Beliau turut memaklumkan program jangkauan lain seperti Destiny Anak Muda SMJ yang turut akan diperkasa bagi memastikan liputan bantuan dan motivasi dapat menjangkau lebih ramai golongan belia serta anak muda di seluruh Sabah. UMS terus memperkukuh usaha menarik minat generasi muda terhadap bidang STEM menerusi program BioSpark 2026, Be the First, Be the Spark. Program anjuran Fakulti Sains dan Teknologi FST U-Science dan Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Akademik UMS itu diadakan di SMK Pinggan-Pinggan Pitas. Dekan FST UMS, Profesor Dr. Rodeno Rosli berkata, program itu dilaksana menerusi pendekatan pembelajaran interaktif yang memberi pendekatan langsung kepada pelajar mengenai konsep sains dan teknologi, sekaligus memberi pengalaman pembelajaran yang mampu mencetuskan minat pelajar terhadap bidang STEM. Seramai 112 pelajar tingkatan 3 dan 4 sekolah tersebut menyertai program berkenaan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pedalaman Sabah akan dibangunkan sebagai zon industri berasaskan pertanian. Expo Antarabangsa Sabah 2026 sasar 30,000 pengunjung. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusus Malik, Salam Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Ya, itu adalah lagu-lagu Kuasa 2 bersama-sama dengan kumpulan Screen di Buai Rindu semalam dan juga kita ditakdirkan berpisah. Baik, 8.25 minit pagi, selamat kembali bersama dengan kami di rentak pagi jam yang ketiga untuk edisi hari ini 14 Ogos 2026, 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jangan lupa untuk terus kirimkan respon anda berkenaan dengan tajuk kita hari ini. Anda jenis yang suka angkat call ataupun balas chat. Mana satu ya? Dan dialek kita balik-balik nombor ini call aku siapa baju juga ni. InsyaAllah kita akan bacakan bermula jam yang terakhir nanti. Apapun nantikan seketika saja lagi kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, Keningau FM dan juga Sandakan FM untuk diari sana sini perkongsian aktiviti dan juga program hari ini dan juga di hujung minggu. Berhibur lagi bersama-sama dengan AC12 Puteri Iklan.

0: Baiklah. Seperti biasa, kita bersama rakan penyampai kita di Sandakan, Keningau dan juga Tau FM pagi ini. Selamat pagi. Assalamualaikum semuanya, rakan-rakan.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi semua lelaki-lelaki yang tampan kecuali saya lah.
3: Semua jejak arti.
2: Betul lah.
3: Tak boleh rendah diri tu tau.
4: Ya, Masdan bukan tampan. Dia handsome.
3: Handsome.
0: Kita sikit sikit. Kita perkenalkan dulu jejak handsome di Sandakan, Masnan pagi ini.
4: Ya, Masnan.
2: Ya, saya di sini pagi ini.
4: Bersama dengan Syafka, Masnan kita pagi ini.
2: Bersama dengan Syaf, tapi kita mau kasih kongsi lah cuaca di sana kan. Dia punya cuaca dalam keadaan mendung lah pada ketika ini.
4: Mendung.
2: Sejuk.
0: Untunglah. Jadi di Tawau pagi ini kita ada jejaka tampan juga Wan J.
1: Hai semua, saya bernombor 008, berasal dari Tawau.
4: Lagu apa yang mau dinyanyikan hari ini dalam buku pakat?
1: Lagunya tajuknya di hari sana sini.
2: Jadi James Bond dah jadi tu.
0: Tidak lupa juga jejak tampan kita di Keningau Hex.
5: Yes. Wow. Hello. Yeah.
0: Di sini. Siapa di sana?
5: Kita perkenalkan juga kawan-kawan kita di Sabah FM, Rafiq dan juga Edwin.
1: Widwi.
2: Double R.
0: Ya, baik, macam
2: Edwin dan juga Rafiq.
0: Panjang intro kita kan.
4: Kenapa? Hari ini memang panjang sedikit sebab kita akan berkongsi hari ini dan juga ujung minggu kan?
1: Betul.
0: Baik, kita mulakan Hex dulu di Keningau FM. Silakan Hex.
5: Baik, terima kasih Rafiq di Sabah FM. Kita mulakan untuk program hari ini 12 Ogos 2026 sedang berlangsung adalah program Kembara Jalur Gemilang dan Hari Sabah Peringkat Daerah Nabawan 2026 di Dewan Kampung Salarom Baru akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Berhormat Dato' Seri Arthur Joseph Kurup, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam merangkap Ahli Parlimen P182 Pensiangan. Juga berlangsung waktu ketika ini adalah program Kempen Dermadara berisempurna dengan Minggu Penyusuan Ibu Sedunia di lobi utama Hospital Keningau 8 pagi hingga 11.30 pagi. Itu untuk hari ini. Dan edisi hujung minggu kita kongsikan beberapa program kempen Dermadara esok 15 Ogos bertempat di Tabung Darah Aras 2 Hospital Keningau 9 pagi hingga 1 tengah hari, dan pada 16 Ogos di bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari kempen Dermadara akan berlangsung di Masjid Ar-Rahim Pekan Keningau. Itu antara perkongsian kita dari Keningau FM. Kita ke Tawau bersama dengan Wan J. Silakan Wan J.
1: Baik, terima kasih jejaka kacak di Keningau. Saya akan mulakan untuk perkongsian dari sana sini dari Tawau menerusi kempen Dermadarah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau sepanjang 3 hari ini. Untuk hari ini, Tabung Darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Kemudian untuk esok 15 Ogos hari Sabtu akan diadakan di salah sebuah hotel di Fajar Tawau, dan kempen Dermadarah ini merupakan anjuran bersama Unit Perubatan Transfusi bersama dengan Sabah Estate Dresser Association ataupun SEDA bermula 8 pagi hingga 2 petang. Kemudian pada sebelah Ahad pula 16 Ogos, Tabung Darah Hospital Tawau akan dibuka juga, dan ini merupakan anjuran bersama dengan Persatuan Keturunan SON bermula 8 pagi hingga 1 tengah hari. Seterusnya, ingin dikongsikan juga kepada anda adalah berkenaan dengan Jualan Agro Madani sempena sambutan Hari Peladang Penternak dan Nelayan kali ke-51, yang mana hari ini merupakan hari terakhir diadakan di Pejabat Pertubuhan Peladang kawasan Kunak, dan saya kira ini yang terakhir, iaitu diadakan selama 2 hari pada 14 dan 15 Ogos di Dewan Semai Bakti Felda Umas adalah program kempen Internet Selamat dan juga kempen Kibar Jalur Gemilang Peringkat Daerah Kelabakan 2026 ya. Dan ini anjuran bersama Pejabat Penerangan dan juga Pusat Sebaran Maklumat Nasional, dan dijangkakan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Andi Muhammad Sudadi Haji Pandi, Ahli Parlimen P191 Kelabakan. Itu perkongsian dari sana sini dari Tawau. Seterusnya bersama dengan rakan kita yang paling handsome di Sandakan. Silakan Mazdan.
2: Macam mengulung-ulung punya Wan J ya. Okey, tidak apa. Terima kasih Wan J. Walaupun hari ini kita menantikan panjangnya Wan J, tapi dia kasih pendek. Jadi di sana kan ada beberapa saja yang ingin dikongsikan. Hari ini, petang ini akan diadakan sesi dialog bersama penduduk kampung Kironggo, Tongot, pada pukul 3 petang nanti bertepat di Dewan Kampung Kironggo daerah Tongod. Itu satu untuk hari ini. Dan pada hari esok pula akan diadakan Hari Peringatan Sanakan ataupun Sanakan Memorial Day bermula pada pukul 7 pagi bertempat di Batu 7 Sanakan. Dan tidak dilupakan juga kita ingin kongsikan aktiviti kempen Derma Darah yang mana akan berlangsung pada hujung minggu ini. Pada hari esok akan diadakan di SMK Muhibah bermula 8 pagi hingga 2 petang. Dan pada hari Ahad akan diadakan di Persatuan Hung Min Taman Mawar juga bermula dari 8 pagi hingga pukul 2 petang. Itu yang dapat dikongsikan dari sana kan. Dan kita terus bersama dengan Double R di KK. Silakan.
0: Di KK. Baik, di Sabah FM ada 5 perkongsian. Kita kongsikan dulu sebelah pagi ini, yang mana pukul 8.30 minit pagi telah berlangsungnya tadi sambutan Hari Pahlawan Peringkat Negeri Sabah di Tugu Pahlawan Taman Ujana Rimba Kota Kinabalu. Dan waktu yang sama juga sambutan Hari Penderma Darah Sedunia di Hospital Queen Elizabeth. Dan 9.30 minit pagi nanti majlis penutupan misi penilaian semula Kinabalu UNESCO Global Geopark 2026 yang bertempat di Pusat Kebudayaan Rumpun Bajau Samatuaran.
4: Okey, petang 4 petang ini berlangsung majlis penutupan Kejohanan Olahraga Pendidikan Khas MSS Sabah di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Itu untuk hari ini. Ada satu acara yang akan berlangsung untuk edisi hujung minggu 15 Ogos esok Sabtu. Ini berkenaan dengan doa sayangi Malaysia yang dijalankan oleh 4 persatuan dan pertubuhan keagamaan. Jadi untuk edisi yang pertama dianjurkan oleh Persatuan Bumi Putra Kristian Sabah akan berlangsung esok 15 Ogos 2 petang di Damai Luyang Kota Kinabalu. Okey, itu untuk edisi yang pertama, dan berikutnya akan berlangsung pada minggu-minggu akan datang, akan kita kongsikan dari masa ke masa.
0: Ya. Itu dia 5 perkongsian dapat dikongsikan untuk di hari sana sini hari ini dan juga esok Sabtu. Yeah. Mohon terima kasih kepada rakan-rakan kita All Boys hari ini.
4: Betul. Yeah. Jadi 1, 2, 3, 4.
1: Jadi kita tidak ada sambutan 5. Dalam talian kan ya untuk Syaf punya birthday. Yeah.
4: Betul. Mana dia?
2: Ya, di situ katun. Hari ini mau umumkan juga.
4: Ya. Dia di sebelah kau kah?
2: Dia cuti kan? Dia keluar. Oh. Dia di luar sekarang pergi apa? Tiup lilin. Angkol bilang. Oh. Tiup lilin kos kejap. Nanti lepas habis sejano dia rekom masuk cepat-cepat tanggung jawab. Begitu.
4: Okey. Tapi itulah kita ucapkan selamat hari lahir buat.
1: Selamat lahir.
0: Ya, 14 Ogos kan. Pandai si Syaf lari pergi luar tiup lilin dulu ah.
2: Bagus betul kamu kasih ucapan wah sama musuhku itu.
4: Musuh-musuh pun kawan juga kan.
1: Itu lah tu.
4: Dia boleh dipisahkan begitu kan.
0: Okey, apapun terima kasih semuanya sekali lagi. Hashtag Kening FM, Mas Dan di Senakan dan juga Wan J di Tau FM. Selamat tugas semuanya.
1: Selamat tugas.

0: Ya, tahu FM pilihan anda. Ui, semangat ya. 8.55 minit pagi waktu ini.
1: So, ketika nanti kita akan dengarkan utama 9 pagi dan kita akan kembali bersama-sama di rentak pagi jam yang terakhir nanti untuk kita tengok macam mana respon rakan-rakan kita berkenaan dengan tajuk kita hari ini.
0: Ya, ada rakan-rakan kita si Timbol, Sam Kromo, Cikin Nini, siapa lagi? Aiman, si Raimah. Lepas tu...
1: Ramailah. Tidak kurang juga ada yang menyampaikan kita sapaan pagi-pagi ni, dialek kan?
0: Betul lah. Jadi yang belum lagi tu, mana rakan-rakan kita Jamal Lope, Mami Jun. Okey, terima kasih.
1: Kau diseru sudah.
0: Iya, yang hadir lagi yang menerusi Facebook kita juga, terima kasih untuk anda semua untuk respon pagi kita. Ini dia lagu bersama dengan
1: Crush Adam,
0: New Hearts.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Awal FM ini.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ulasan berita. Polemik berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji menyaksikan ada kecenderungan untuk membawa isu ini ke gelanggang politik dan perkauman. Naratif sebegitu sebenarnya terpesong daripada persoalan paling asas, iaitu adakah amanah pendeposit telah diurus dengan integriti dan segala kelemahan yang didedahkan akan diperbetulkan. Pada Selasa, sidang khas Dewan Rakyat yang membahaskan laporan RCI telah mencuri perhatian seluruh negara. Selama lebih 10 jam, perdebatan hangat itu disertai 39 ahli parlimen yang bangun menyuarakan pandangan, persoalan dan tuntutan berhubung sebuah institusi yang mengurus amanah jutaan pendeposit. Namun apa jua ruang dan platform bagi membahaskan laporan RCI tidak sepatutnya menjadi medan untuk menuding jari kepada mana-mana pihak atau menentukan siapa menang dan siapa kalah. Apatah lagi disempitkan menjadi isu yang memecah belahkan masyarakat mengikut bangsa atau kelompok. Hakikatnya yang sedang diuji bukan bangsa tetapi sistem. Bukan agama, tetapi tadbir urus. Dan bukan siapa yang memegang kuasa, tetapi sejauh mana amanah itu dipelihara. Jadi tidak wajar isu ini dibiarkan berubah menjadi pertarungan bangsa. Jangan pula ia dijadikan senjata

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: Ya, geng Rentak Pagi Tawan FM, pilihan anda 9.28 minit pagi waktu ini, 1J.
2: Hello, selamat pagi semuanya. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami di jam yang terakhir.
1: Betul.
2: Rentak Pagi Tawan FM, pilihan anda.
1: Dan maksudnya untuk kita bacakan respon-respon pendengar kita yang dihantarkan Wan Derusi Facebook dan juga di WhatsApp Tawan FM, ya Wan.
2: Di WhatsApp kita ada timbul. Salam Jumaat, moga dipermudahkan urusan kita hari ini.
1: InsyaAllah.
2: Dibukakan pintu rezeki dan segala pintu kebaikan untuk kita semua.
1: Okay. Okay, itu timbul lagi. Kita ada Sis Katie kita, Sis Meme.
2: Wow.
1: Assalamualaikum Azhar, 1J. Salam Jumaat penuh barakah. Respon pagi ni kalau dia ikut mood.
2: Okay.
1: Kalau nombor yang tidak dikenali, saya rela balas chat dari jawab call. Tapi kalau nombor tu ada dalam simpanan, selalunya saya akan jawab call lah. Sebab biasanya kalau call ni mungkin ada benda penting. Kadang kan chat ni lambat kita tengok dan reply.
2: Betul.
1: Apalagi kalau sibuk macam Sis Katie kita ni, Sis Meme kita ni kan. Salam Jumaat untuk semua pendengar Tawan FM. Untuk kesayangan ASP Zamzarina ya, yang sudah pun berlalu 10 Ogos. ASP Zamzarina binti Asri, ketua bahagian BPJKKIP di Tawa, dan juga Lia Estrella, semoga cepat sembuh. Okey, untuk DJ kesayangan berdua, semoga ceria selalu. Terima kasih.
2: Terima kasih. Kita juga ada Adinda Wahyuni Aucah, katanya Aucah. Jujur sudah saya ni DJ, saya lah tu orangnya paling malas angkat telefon bila orang call. Entahlah, saya sendiri pun tiada jawapan yang pasti. Tapi kan memang ada masa tu malas betul mau bercakap. Balas chat pun lambat sampai. Pernah terima chat dari kawan, dia chat macam ni. Halo, dia kata, yang punya akaun WhatsApp ni masih bernapas kah?
1: Gitu ya.
2: Tapi tetap saya balas. Tapi kalau saya call balik, tak lah sudah tu. Janganlah kamu call-call saya lagi ya. Okeylah, Kak Aida, kami akan call anda sekarang.
1: Sebentar lagi. Okey, terima kasih Aida. Lagi kita ada siapa? Imam Melati dari Taman Semara. Assalamualaikum. Hai DJ berdua, selamat pagi. Kalau saya kan, saya akan jawab. Kalau saya kan, saya tengok dulu. Kalau rasa mau jawab, saya jawab. Tapi kalau nombor tu saya tak kenal, memang saya tak akan jawab. Tapi kadang saya akan WhatsApp juga dulu, tanya siapa. Ucapan selamat pagi juga untuk semua pendengar dan juga peminat Tawa FM. Selamat pagi, salam Jumaat untuk DJ berdua. Selamat menjalankan tugas.
2: Terima kasih. Kita juga ada Rahimah Imah di Facebook. Assalamualaikum DJ berdua, happy county. Kalau bagi saya, bila ada chat datang, saya cek dulu, baca dan balas apa yang ditanyanya. Macam tu juga bila ada yang call kan, kedal juga nombor telefon orang tu call ada dalam senarai. Kalau nombor tidak dikenal, saya tak sambut. Takut macam kejadian 2023 tu. Percaya sangat dengan apa yang dijanjikan oleh orang tidak dikenal itu. Woi, pernah kena juga ya. Okey, 1J Azhar, selamat bersarapan pagi. Terima kasih.
1: Okay. Kak,
2: dia minta ni.
1: Dia bilang. Suzan,
2: InsyaAllah nanti kita akan mainkan.
1: Lagi kita ada siapa? Terima kasih rakan-rakan kita bersama selamanya. Makcik suri-suri kita yang ada di Facebook, Julfekar kan. Terima kasih untuk anda semua. Dan kalau ada panggilan, anda boleh hubungi juga untuk respon pagi kita di 0897782432. Mami Ira juga hadir. Terima kasih.
2: Terima kasih
1: Mami Ira.
2: Okey, kita akan kembali selepas ni untuk Bisik Celebrity. Nanti kita akan bacakan lagi respon-respon yang lain dari rakan kita.
1: Ini dia Amar Haikal,
2: Gila Bayang.
1: Terus dengarkan.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Rentak Pagi.
1: Tawau.
2: Eh, kamu mau tahu kak artis tu kan?
3: Bukan selebriti itu kak tu.
4: Bukan, dia tu pempengaruh.
2: Bisik. Celebrity.
5: Ya, masanya untuk kita berkongsikan cerita artis kita. Kali ini kita memilih artis luar negara pula, ya Wan.
6: Have I told you lately that I love you? Ataupun I don't wanna
5: Masih sihat lagi, ya Wan.
7: Ya, masih sihat. Itulah. Saya pun terkejut dengan dulu saya tersebut namanya Rob Stewart.
5: Rob, ya?
7: Itu Rob Stewart tu orang lain sebenarnya. Uh-huh. Rod Stewart adalah orang lain. Uh-huh. Penyanyi kelahiran Britain ini, ya. Betul. adalah antara artis kita kongsikan untuk hari ini. Uh-huh. Yang mana beliau dikabarkan membatalkan baki konser jelajahnya di Amerika Syarikat untuk tahun 2026 selepas menjalani pembedahan jantung.
5: Masih boleh menyanyi lagi dalam usia 81 tahun, ya. Dan juga dia mengesahkan dan menerusi Instagram bahawa beliau akan berehat selama 4 minggu sebulan, uh-huh, lah, ya, untuk dia menjalani proses pemulihan selepas menjalani prosedur pemasangan stent koronari. Sekaligus memendekkan jelajah persembahannya di Amerika, Meksiko yang dijadualkan berlangsung sehinggalah September nanti.
7: Ya, beliau kata dia sudah berasa lebih baik dan sedang pulih dengan baik dan ingin mengucapkan terima kasih kepada doktor, jururawat dan semua yang telah menjaganya dengan begitu baik.
5: Apapun memang kecewa lah kan, sedih kan Wan, terpaksa melepaskan peluang untuk mengadakan persembahan katanya. Dan dia juga memohon maaf lah kepada para peminatnya, namun berharap dia dapat kembali beraksi di pentas dan juga dapat bergembira bersama dengan peminat-peminatnya tidak lama lagi.
7: Betul. Dan sebenarnya bila dijadual mengadakan persembahan di Ohio, Illinois dan juga Mexico, selain mengadakan 6 persembahan di Caesars Palace di Las Vegas.
5: Dan wakil kepada penyanyi ini, Rod Stewart ini berkata penyanyi itu berada dalam keadaan yang sangat-sangat baik jugalah. Uh-huh. Selepas dia menjalani prosedur berkenaan dan telah pun kembali menjalani aktiviti harian seperti biasa.
7: Betul. Dan menurut kenyataan wakilnya itu, atas nasihat doktor, Stewart akan berehat selama 4 minggu untuk menjalani proses pemulihan sepenuhnya sebelum kembali membuat persembahan.
5: Dan malangnya ini bermakna beliau tidak dapatlah meneruskan kan baki jadual jelajah semasanya, yang mana maklumat mengenai persembahan yang terjejas akan dimaklumkanlah oleh penganjur dan juga lokasi masing-masing.
7: Ya, dua lagi persembahan di Colorado dijadual berlangsung pada September 2027.
5: Oh, ada lagi ya pada tahun depan. Dan pengumuman itu dibuat selepas Stewart menangguhkan persembahannya di mana ni?
7: Cincinnati,
5: betul lah. Dan juga Cleveland, susulan masalah kesihatan.
7: Ya, di Rocket Arena Cleveland sebelum ini mengesahkan pembatalan persembahan itu menerusi media sosial. Uh-huh. Dengan memaklumkan selepas tempoh pemantauan, doktor menasihatkan Rod Stewart untuk berehat sekurang-kurangnya 48 jam.
5: Yeah.
7: Sebenarnya itu persembahannya dijadual pada malam esok sepatutnya. Yeah. Malam
5: 11 Ogos
7: lalu. Uh-huh. Di Rocket Arena Cleveland dibatalkan.
5: Jadi kecewa lah kan kerana tidak dapat mengadakan persembahan itu dan menghargai jugalah kefahaman pemahaman semua pihak lah, ya. Dan beliau berharap dapat kembali ke pentas tidak lama lagi. Dan masalah kesihatan ini juga turut memaksa beberapa persembahan beliau dibatalkan dan ditangguhkan pada Mei dan juga Jun.
7: Okey, itu kisahnya berkenaan dengan Rod Stewart. Salah seorang
5: lagi ya, Wan?
7: Betul, 81
5: tahun. Kalau tengok kan berusia jugalah.
7: Betul.
5: Tapi mungkin ialah masih bertenaga lagi kan.
7: Staminanya masih okey kan
5: untuk dia membuat persembahan. Tapi itulah masalah kesihatan pula kan.
7: Iya, jantung kan.
5: Penyanyi Rod Stewart
7: dikongsikan menerusi Bisik Celebrity.
2: Eh, kamu mau tahu kak artis tu kan?
3: Bukan selebriti itu kak tu.
4: Bukan, dia tu pempengaruh.
2: Bisik.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: Ya, Rentak Pagi tahu FM pilihan anda 9.48 minit pagi lagi. Kita bacakan respon-respon yang mendengar kita. Ada Sam Kromo hadir. Aha. Kata wah, terima kasih hadir anak murid. Kita katanya
2: jangan guru.
1: Guru. Apa tu? Guru.
2: Hentikan guru.
1: Hentikan guru. Saya pun begitu. Lebih baik chat dulu. Tak payahlah terus call. Tak aku sambut tu. Apalagi nombor yang tak ada nama. Jangan haraplah aku angkat. Guru.
2: Guru. Okay, jangan angkat guru.
1: Okay, terima kasih Sam.
2: Okay, cik ini. Assalamualaikum Wan J. Azhar. Lawa picture katanya. Woi. Alhamdulillah. Salam Jumaat pengurus segala hari. Nah, saya lah ni yang tak suka berchat dari di calling-calling. Oh, yang suka berchat. Kecuali lah kan memang urgent. Saya jawablah tu call. Kalau yang jarang tahu yang jarang-jarang call saya tu, diangkatlah tu callnya. Sebab kalau chat ni saya sempat fikir apa yang boleh cakap begitu. Boleh delete-delete. Terima kasih.
1: Gitu ya. Kalau anonim, kalau lepas itulah sudah. Kalau call lah. Okey Aiman, salam DJ Wan J. Azhar. Selamat bertugas. Salam Rentak Pagi. Katanya kalau saya suka lagi balas chat daripada angkat call. Tapi tengok keadaan jugalah. Balas chat macam best bah. Kita boleh senyum-senyum sendiri kalau kita balas chat.
2: Ui, Syaiman.
1: Gitu kan. Kalau call tu terus berlalu kan? Tak ada lagi modi.
2: Ada bah. Call boleh rakam bah.
1: Nanti kenapa kau rakam ni? Kedapatan lagi orang tu. Rakam ni. Sebab bila kita rakam, sebenarnya kita bila kita rakam orang tu, orang tu boleh detect.
2: Depend. Tengok device dah.
1: Oh ya ke?
2: Betul.
1: Rekod ni kan, dia dengar. Gitu.
2: Kau rekod ni kan? Kenapa kau rekod perbualan kita?
1: Ya. Yeah.
2: Salahkah aku merekodnya?
1: Gitu.
2: Begitu kan.
1: Lagi kita siapa? Rahimah.
2: Rahimah Saleh. Dia ada berdialek ayatnya tadi apa Zah? Balik-balik nombor Nicole aku siapa bah juga ni.
1: Okay.
2: Jadi dalam bahasa suluknya, mak balik-balik ajak nombor ini ajak intu mawaki siu bahak ni ya. Bahasa tausuk.
1: Tausuk. Mak balik-balik ajak nombor ni ajak intu mawak hi siu bahak inha. Ini ha. Gitu betul gitu. Okey, Rahimah minta maaf lah ya. Kami ni baru belajar. Mami Jun. Assalamualaikum Wan J. Azhar. Salam Jumaat semua. Salam Rentak Pagi. Esok pagi ni, kalau saya suka balas chat juga kalau ada masa. Tapi saya lebih suka lagi angkat telefon dari chat bah. Kalau saya lah katanya. Biasalah kadang-kadang mata ni tidak nampak berchat. Kadang lebih, kadang kurang huruf, ejaan. Okey Azhar dan Wan J. Sama konti. Jangan lupa sarapan. Okey layan.
2: Terima kasih Mami Jun. Cik Din. Berdialek bersama dengan kita.
1: Kita dengarkan.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Salam Cik Din.
3: Azhar, hari ini Cik Din mau berdialek dalam suku Kaltiku. Balik-balik si nomor si gitu ki ngekol dakutnya.
1: Balik-balik.
3: Sekian, terima kasih DJ Azhar dan DJ Wangji. Semoga dipermudahkan urusan. Baiskon Adi Akon.
2: Baik sekonjang.
1: Balik-balik si nombor. Begitu kah?
2: Okey, Aminah Badrun.
1: Kita
2: sama
1: dengarkan
2: juga.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Dan DJ Wanje. Dialek saya ada dalam dua bahasa, bahasa Tidung dan bahasa Blongan. Dialek Tidungnya, balik-balik nomor tuh nelipun dako siki gitua.
2: Siki gitua.
4: Dialek Blongan. Balik-balik ganumo to ngekol daku. Sin gai to buat DJ berdua, terima kasih. Semoga segala urusan DJ Azhar dan DJ Wan J dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Ya rabbal alamin.
4: Terima kasih suang-suang.
2: Terima kasih suang-suang.
4: Taka kondangan.
2: Bye-bye kon.
1: Terima kasih. Lagi kita ada siapa?
2: Nisha Alisha. Assalamualaikum DJ Wan J, DJ Azhar. Salam Rentak Pagi. Respon pagi ni kalau Nisha ikut mood dan tengok keadaan. Kalau ada mood juga ada panggilan masuk, Nisha angkat juga. Tapi kalau tak ada mood, baru orang yang call tu suka bercerita dan nombor tu tak ada nama Nisha, malas angkat. Dan Nisha tak suka bercakap lama-lama dalam telefon. Dan bercet pun Nisha tak suka panjang-panjang, cepat bosan. Nisha mau ringkas-ringkas saja. Untuk DJ berdua, terima kasih. Sudah sarapan ke tu? Sudah.
1: Salam di mana tu? Di rumah. Okay.
2: Apa kau buat? Dada? Tengah baring. Ya kah?
1: Sudah makan? Sudah.
2: Kau tahu kah cerita pasal si Ana tu? Anda tahu pula.
1: Begitu je. Tidak.
2: Yalah.
1: Okey.
2: Kawan.
1: Begitu okay. Sinisha ni kan? Okey, kita dengarkan.
5: Assalamualaikum DJ Wan J dan DJ Aja. Okey, dialek nyari macam biasa ni saya kongsikan dalam bahasa Sulu. Magbalik-balik inumbul ini. magtag kaku isyu ba ini?
2: Isyu ba ini?
5: Pati di berdua, terima kasih dan selamat bertugas. Tawepe, mantap ba.
2: Okay, maksud kol. Magtag.
1: Magtag ba isyu.
2: Oi. Si Chai, semoga diperudahkan segala urusan, insyaAllah, amin.
1: Terima kasih Chai, respon,
2: respon
1: lah
2: Chai.
1: Gitu, takut
2: okay.
1: Ya
2: Bahar Mada, Assalamualaikum DJ Budu, Dek Wan J dan Azhar Aga Kareba tu. Mada Cheng.
1: Mada Cheng.
2: Selamat tugas dan selamat pagi Jumaat semua yang lain tahu FM pilihan anda. Cuaca di Temanggung, tiga rasa. Ui, panasnya, anginnya, jerebu gado-gado mas.
1: Ui, respon gado-gado pagi ni. Sedap tu.
2: Respon pagi ni, jujur saya katakan saya lebih suka menaib dari sambut call orangnya. Guna suara pun saya tidak suka berWhatsApp. Tapi kalau tahu FM yang call saya untuk belanja makan 100% saya sambut call dia.
1: Tapi kami tunggu call tu sebenarnya.
2: Kami yang menunggu,
1: kami yang
2: call sebenarnya
1: 100%. Betul. Kalau ada yang ajak makan
2: 100%. Iya, si Bahar cakap lah, Abang Bahar cakap kan. Tapi kami sebenarnya menunggu call tu ya.
1: Laju juga kami macam si Bahar. Okey, Kak Tim dari Bandung. Assalamualaikum DJ Budu, Azhar Wan J. Selamat pagi, selamat bersiaran. Respon, kalau Kak Tim lebih suka balas WhatsApp lah. Angkat panggilan itu pun cek dulu. Ada kalanya ada juga nombor yang tidak dalam senarai kontak. Tiada kan, kalau tidak ada memang Kak Tim tak layan. Sekarang ni macam-macam penipuan dalam talian yang menyamar. Kena berwaspada.
2: Kalau penipuan selalu dalam talian call, dia call kita, kita operator balik. Hai, selamat pagi, boleh saya bantu?
1: Nah, kalau bisa ikutlah dia punya skrip kan, Wan.
2: Betul.
1: Selamat pagi, boleh saya bantu?
2: Kita ulang je apa dia cakap tu. Terus dia pegal tu. Itu sudah kan? Telefon. Ada yang kes pernah memaki lagi, Zah.
1: Gitu
2: dia
1: ya?
2: Dia maki balik orang yang dia mau tipu tu.
1: Akhirnya dia yang anu kan,
2: sendiri,
1: psycho balik.
2: Iya, tersaiko. Ikhwan Afi, selamat pagi dan selamat bertugas kepada DJ-DJ kesayangan. Salam Jumaat Barokah untuk semua. Bagi saya, chat pun saya kurang balas, apa tak lagi mau angkat call.
1: Kan?
2: Sibuk bekerja. Kecuali bila mak call atau message, pasti berlaju akan jawab. Pantang undur kecuali mak panggil.
1: Takut.
2: Sayang tu semua.
1: Tahu takut.
2: Tahu takut. Silap-silap. Kalau ibu-ibu Asia ni selipar jaga kamu
1: kan, terbang tu semuanya di tangan.
2: Okey.
1: Jangan lupa, Assalamualaikum Azhar Wan Jue. Selamat pagi semua pendengar setia tahu FM. Kalau saya balas chat, tengok jugalah siapa call. Kalau nombornya belik-belik, nak payah langkat kan.
2: Okey. Tapi takut aku mau main dia punya Aniza. Okey, yang inilah.
1: Okey.
2: Dialek-dialek.
6: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
6: Saya Lopo ingin menerjemahkan dengan Bugis Wajo. Begini bunyinya. Ya iya tu tuk nombor telepokak ni garau najek. Ya iya tu tuk nombor telepokak ni garau najek. Teruskan dengar tahu apa yang pilihan anda. Assalamualaikum.
2: Ya apa dia? Waalaikumsalam.
6: Saladat, let's go.
2: Oh, rupanya di lagu apa tadi? Jingle.
1: Oh, jingle. Okey, okay. Terima kasih.
2: Alhamdulillah.
1: Lagi kita ada Atur di mana?
2: Kata Bahar. Okeylah, terima kasih semua untuk responnya. Kebanyakan daripada anda lebih suka menjawab mesej dari call.
1: Sama lah juga kita kan. Tengoklah kepentingannya
2: kan. Keadaan kan.
1: Betul.
2: Apapun, sentiasa berhati-hati dengan panggilan-panggilan tidak dikenali. Takut nanti jadi scam, sendiri tertipu, okey?
1: Ya, betul. Dan tugasan kami juga berakhir setakat di sini. Terima kasih untuk anda semua dan terus mendengarkan Tawa FM hinggalah ke 7 malam bersama rakan-rakan penyampa kita yang lain selepas ini.
2: Betul. Sampai jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Bye-bye.
1: Ini dia Bang SMS.
2: Siapa ini?
1: Jumpa lagi.
2: Bye.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Adat bersendi syarak, syarak bersendi adat, yang bermaksud segala perbuatan dan pergaulan dalam masyarakat hendaklah sesuai dengan adat dan syarak. Jaga diri kamu baik-baik di sana nanti. Jangan berbuat perkara yang boleh mencemarkan nama keluarga dan agama. Biarlah adat bersendi syarak, syarak bersendi adat. Pesan ibu kepada kakak yang akan berangkat ke Sydney. Adat bersendi syarak, syarak bersendi adat. Seindah kata, secantik bahasa.
1: Awal FM.

0: tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
2: Man.
1: Ha.
2: Okey, inilah kan. Okay. Semua pun kita ada apa media sosial ni kan. Jadi baru-baru ni kan sambil-sambil aku tengok kan di Facebook tu kan. Ada satu grup. Iyalah, ada satu grup ni.
3: Grup apa tu?
2: Di Facebook yang dinamakan grup Riak Apa Hari Ni.
3: Oi.
2: Iya, kalau aku tengok kan dia macam grup yang menunjuk-nunjuk bah.
3: Kenapa
2: suka riak, menayang-nayang.
3: Jadi semua situ menayang-nayang lah.
2: Iya betul, hampir semua kan menayanglah harta, benda. Oi. Emas, barang kemas
3: dalamnya kan?
2: Iya, laki pun ada juga tak kisahlah laki perempuan kan. Jadi itulah kan, ditambah pula ada perbualan dan juga post yang tidak sepatutnya laman. Jadi ada juga para wanita ni yang mendedahkan aurat mereka kan. Jadi kau rasa macam mana ni Man? Sebab dia riak. Yang pertama dia riak, dia tunjuk menunjuk-nunjuk. Lepas tu dia punya aurat lagi. Macam mana tu? Kau tahu
3: macam mana tu Mr. B?
1: Dia memang sekarang makin pelik lah kan?
3: Pelik kan?
2: Dia macam berlumba-lumba kan?
1: Ya, riak apa hari ni. Sebelumnya dia masa apa. Itu biasalah masa apa hari ni. Edit apa hari ni kan? Itu macam
2: saya suka edit apa hari ni.
1: Kan itu macam ada post-post yang mengundang sedih kan? Betul-betul. Ada yang lucu kan?
2: Betul-betul.
1: Tapi sekali menyentuh tu memang tersentuh habis lah.
2: Betul-betul.
1: Masalah ni, masalah yang riak ni, perkataan riak tu sebenarnya sudah dianggap anggap dosa apa kan?
2: Betul.
1: Nah, istilahnya normalisasi dosa apa itu?
2: Maksudnya jadi siapa yang berdosa ni?
1: Dia
2: sebab admin ke yang berdosa sebab dia menubuhkan satu grup.
1: Ya, betul. Dosa tu bermula daripada tangan admin lah yang menubuhkan grup tu kan. Yang mengakibatkan orang berlumba-lumba untuk jadi riak. Kan? Macam contoh kan grup riak hari ini kan kebanyakan orang post emas kan?
2: Betul.
1: Jadi bila emas tu kadang-kadang memang kebiasaannya di tangan bah kan.
2: Betul.
1: So untuk tank emas tu sirotematik akan terdedah lah aurat.
2: Betul.
1: Nah, so memang dianggap dosa lah. Satu riak, satu menayang dia punya
3: aurat.
1: Aurat dan sebagainya kan. Lepas tu bila orang komen-komen pula yang berunsurkan dengki dan sebagainya, dia akan mengundang satu vibes kan. Satu aura yang tak bagus lah di kalangan masyarakat kan. Jadi kalau boleh kita elakkan lah kan.
2: Kalau kita boleh report grup ni.
1: Kalau kita betul-betul itu mungkin salah satu usaha kita untuk apa sebagai tanda sayang kita
2: kepada saudara
1: menyelamatkan betul-betul. Report saya bukan ditahu siapa report kan.
3: Betul. Bukan ditahu je kau report.
1: Kita buat grup report apa hari ini.
3: Itu sesuai.
0: Tanyalah Mr. B.
1: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.

0: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur. Bersyukur.
1: Hari-hari aku bersyukur, ya Rabbi.
0: Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk tersenyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit? Mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jaafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM.

0: Ayo ke dapur, siapa hari ini?
1: Yuk ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Ayo ke dapur.
4: Assalamualaikum. Hai.
5: Hai.
4: Terima kasih Wan. Masih lagi terus bersama untuk Ayo ke Dapur, untuk kita berkongsikan kepada rakan-rakan pendengar kita, yang mana kita bersama dengan tetamu kita lah kan. Tetamu kita yang
5: bersama dengan Era Sepi.
4: Untuk hari ini Era akan berkongsikan resepinya yang terakhir lah, sebab berkongsian sejak hari Isnin yang lalu dan berakhir untuk hari ini lah. Makan lengkap lah. Makan lengkaplah resepi daripada Era Saipura untuk hari ini ya. Jadi resepi hari ini apa tu Wan?
5: Kemarin sudah bagi tahu kan huruf N.
4: N. Jadi
5: huruf N apa?
4: N. Berat ya?
5: Rujian ya?
4: Ruji.
5: Makan ruji.
4: Nasi. Betul.
5: Oh hebat
4: Azhar. Nasi tu kita makan hari-hari kan. Makanan ruji pula tu.
5: Nasi ni akan
4: nasi apa ya? Kita makan nasi apa? Nasi kuning.
5: Jadi nasi ni warna kuning juga. Dia campuran lain.
4: Ada campurannya. Jadi apa tu?
5: Nasi jagung.
4: Nasi jagung. Kita terus saja bersama Era Saipura untuk resepi nasi jagung.
6: Hai, saya Era Saipura. Bertemu lagi kita dalam rancangan Ayo ke Dapur. Kita di tahun ni, bukan di tahun sajalah. Di mana-mana sinonim sudah dengan nasi lemak, nasi kuning, nasi ayam, nasi tomato, nasi hujan panas. Hari ini saya mengkongsikan satu resepi nasi, iaitu nasi jagung. Bahannya adalah beras 1 kilo, bawang putih 5 ulas, halia 2 inci, serai 2 batang, susu cair 1 tin, jagung 1 tin. Bukan yang creamy ya, yang berketul-ketul dia punya jagung yang sebiji-sebiji tu. Kiup pati ayam 1 biji, garam 1 sudu kecil dan air 2 tin. Cara-caranya, cuci beras hingga bersih, toskan airnya. Tumbuk bawang putih dan halia, ketepikan. Sediakan kuali, letak mentega atau butter, campur minyak sedikit. Tumis bahan yang ditumbuk tadi sampai naik bau. Lepas tu masukkan serai, beras, susu cair, jagung dan air. Kacau sekejap, kemudian masukkan kiup pati ayam, juga garam. Sentiasa kacau ya, supaya beras tu nak melekat. Kacau sampai air kering, kemudian tutup seketika dalam 15 ke 30 minit. Lepas tu kita kukus pula nasi tu sampai nasi tu betul-betul masak. Lepas tu siap. Nasi jagung ni dia sesuai dimakan dengan ayam kari atau ayam masak merah. Apa-apalah jenis yang bersama-sama. Macam kita makan nasi kuning juga. Tapi rasa dia ni lain lagi. Sedap lah. Okey. Selamat mencuba. Bye-bye.
5: Wah, kan Azhar betul kan? Sedap kan?
4: Sedap. Dia lemak-lemak manis gitu ya, Wan.
5: Dia dah. Yang penting rasa jagung tu kuat.
4: Kadang-kadang mungkin anda ada lebihan jagung kah di dapur ke, kan?
5: Dan ataupun biasa kita dengar nasi tomato.
4: Nasi tomato.
5: Memang mungkin ada yang belum pernah dengar.
4: Ya, betul. Nasi jagung. Jadi memang sedap lah, Wan. Nasi jagung ni. Dan kita sudah belajar bersama Era Saipura. Jadi anda boleh hasilkannya.
5: Betul.
4: Nanti. Untuk resepi
5: nasi jagung
4: ini. Okeylah. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Era Saipura.
5: Saya resepi 5 resepi untuk minggu ini.
4: Ya, terima kasih sekali lagi. Dan juga sekali lagi kita mengalu-alukanlah kepada anda semua yang ingin berkongsikan resepi, boleh bersama dengan kami untuk anda kongsikan resepi-resepi terbaik anda, kan? Ya, resepi harian ke yang semudahnya pun boleh. Kita terima je kan, Wan, resepi-resepi. Betul, PM tepi je bersama kami. Jadi kita ucapkan terima kasihlah untuk Era Saipura. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi
5: untuk minggu hadapan dalam Ayo ke Dapur Siapa Hari Ini.
4: Jadi sampai kita jumpa lagi.
5: Assalamualaikum.
4: Selamat mencuba.
5: Bye-bye.
2: Ayo ke dapur.
3: Ayo ke dapur.

0: Dengarkan Tawo FM di frekuensi 93.6, 99.1 dan 100.1 MHz.
1: Tawo FM, pilihan anda.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Suka.
2: Maga kau, Cok.
1: Siapa ni radio na atau FM ni? Maga lo deng kali ni.
2: Iya kah?
1: Ya, cedoleng-doleng. Nah, Megatona Fadaki.
2: Oh, yeah.
1: Untuk ni si Ratu titik set di Megahes pale.
2: Kau disempurna, siaga.
1: Kau disempurna, dikuna, diladato, fahada tu. Asara Pulona Asara titik 6 MHz. Nah, engkau di Felda sahabat ladato. Asara Pulona Asara titik 7 MHz.
2: Meleto ka engkelinga awi, dede.
1: Oh, pada ini lo pale.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: Tetap bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.
1: Ya, Syok Layan Tau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Jumaat penghulu di segala hari. Dan terima kasih kepada anda yang mendengarkan Tau FM seawal pagi tadi. Dan seawal pagi tadi sudah dengarkan Tau FM, kan? Dan untuk segmen yang pertama, retak pagi anda bersama-sama dengan Wan J dan juga Azhar. Dan untuk Syok Layan, 11 hingga 3 petang, seperti biasa, pemilik suara ini pula Wafa Dur Farah Wafa Muhyiddin Love akan menemani anda untuk 4 jam yang seterusnya melalui Syok Layan untuk edisi hari ini, hari Jumaat 14 Ogos 2026, bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Hari Jumaat yang pertama di bulan Rabiul Awal ini, semoga dipanjangkan umur kita dengan segala kebaikan dan semoga dimurahkan rezeki kita dengan segala keberkatan, ya. Dan juga semoga segala kebaikan yang telah pun kita lakukan hari ini dan hari-hari sebelumnya, insyaAllah akan dibalas dengan lebih lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi, apa khabar semuanya? Diharap dalam keadaan yang baik-baik sahaja untuk rakan-rakan pendengar kita. Dan terima kasih kerana memilih Tau FM sebagai peneman anda di pagi Jumaat ini. Dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan Tau FM hingga ke pukul 7 malam bersama rakan-rakan yang lain juga, insyaAllah, ya. Yang bekerja, selamat bekerja untuk anda. Yang berniaga juga, selamat berniaga untuk anda. Yang mungkin tengah santai di rumah, mungkin ada juga rakan-rakan ataupun para-para ibu, para-para kakak ataupun nenek-nenek kita, makcik-makcik kita yang tengah berperang di dapur. Maklumlah, kejap lagi suami dan juga anak-anak balik ke rumah untuk makan tengah hari, kan? Jadi selamat berperanglah di dapur, ya. Semoga masakannya enak-enak belaka, insyaAllah, okay? Dan terima kasih juga kerana memilih Tau FM dan juga mendengarkan kami di 4 frekuensi utama, di 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Dan juga mungkin ada rakan-rakan yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk muat turun. Yang belum muat turun tu, jangan lupa untuk muat turun terus ke telefon pintar anda. Ya, pasti semuanya adalah percuma. Okay? Baik, seperti biasa untuk jam yang pertama menerusi Syok Layan ini, sebentar lagi kita akan layan lagu kuasa dua kita. Dan kita ada juga formula Kak Gorgeous dan juga si Ulan yang akan berkongsi tentang tips-tips kecantikan kesihatan yang akan menggunakan bahan-bahan semula jadi. Dan juga perkongsian info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4 kepada anda di jam yang pertama menerusi Syok Layan ini. Tapi sebelum itu, mari kita layan dahulu lagu bersama-sama dengan Muja. Ini dia, Ada Cinta. Terus bersama kami di Syok Layan.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM pilihan Anda.
1: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kemuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
2: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
1: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the
2: music. Ya, jangan lupa untuk follow media sosial Tawau FM. Kita ada Instagram, kita ada Facebook, kita ada TikTok dan juga aplikasi X. Anda boleh cari dengan kata carian @TawauFM ataupun Tawau FM pilihan anda. Jangan lupa untuk follow dan ikuti informasi-informasi yang akan disajikan kepada anda, okay? Dan seperti biasa untuk syok layan, anda boleh hantarkan salam-salam ucapan anda juga menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838 ataupun menerusi ciapan di Facebook Tawau FM Stesen Pilihan Anda. Anda boleh hantarkan salam-salam ucapan anda, berinteraksi bersama-sama dengan saya Wafa, dedikasikan untuk rakan-rakan anda, ahli keluarga ke ataupun rakan-rakan di alam maya. Dan insyaAllah Wafa akan bacakan segala respon-respon anda, komen-komen anda, ucapan-ucapan anda pagi ini hingga ke pukul 2 petang nanti insyaAllah ya. Contohnya macam rakan kita ni, kita ada rakan kita iaitu Ras Bidiri. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam dan juga salam Jumaat penghulu segala hari yang penuh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salam syok layan juga buat semua rakan-rakan saya. Ada Osman, Muhammad Ali, Kak Su, ada Sazali, isteri saya Nur Aida, kakak Ana, Ismail dan ramai lagi. Semoga sihat-sihat walafiat. Dan kepada semua yang sedang memandu kenderaan katanya, utamakan keselamatan anda di jalan raya, ingatlah orang yang tersayang. Kepada DJ selamat bertugas. Terima kasih rakan kita Ras Bidiri untuk ucapannya. Kita terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838. Ada lagi rakan kita ni Sam Kromox. Macam biasa katanya di Batu Dua Sadani di Bengkel. Salam buat semua rakan-rakan, geng-geng Bengkel dan juga family Sam walau di mana saja berada dengan ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih dia Wafaku, Wafalurf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Jumaat penuh barakah katanya. Terima kasih rakan kita Sam Kromox ya. Kita terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838 ataupun menerusi Facebook. Ada ciapan yang Wafa akan buat naik sebentar saja lagi. Dan sebentar lagi kita akan bersama-sama ikuti si bulat. Formula Kak Gojes dan juga si bulat. Dia akan berkongsi tentang bagaimana ingin merawat rambut berminyak menggunakan apa. Nantikan sebentar lagi. Dan juga perkongsian info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4 kepada anda. Mari kita layan dahulu lagu Kuasa Dua Kita bersama-sama dengan Tulus dengan lagunya Jatuh Cinta, lagu terbaru daripada beliau iaitu Teh Hijau. Terus bersama kami di Shout Layan. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: bukan
1: separam formula.
0: Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan tetua untuk kecantikan dan kesihatan.
2: Lihat rambutku
0: sangat berminyak, kan?
2: Kenapa berapa kebelakangan ni berminyak betul rambutku? Aduh. Macam senang betul kotoran melekat bah.
0: Salah satunya mungkin Bulat kurang cuci rambut betul-betul. Satu juga dari pemakanan. Kan kadang-kadang kalau kita makan benda yang berminyak atau makan itu tidak ngam, minyak di kepala tu berkumpul. Kena lah sampai di rambut-rambut tu kan.
2: Dia tu sampai bukling umur sudah.
0: Nampak sudah ni Bulat. Aduh, tidak apalah.
2: Apa lagi?
0: Kita gunakan apa lagi? Ini senang je caranya. Kita gunakan lemon.
2: Wow, lemon.
0: Lemon, sebab lemon ni dia banyak vitamin, dia banyak mineral yang boleh meningkatkan kesihatan rambut. Dia juga sama juga bang, macam cuka apple.
2: Oh, cuka apple macam yang ada di dashboard Kak Gorgeous tu.
0: Iya, dia kan bersifat asam. Dia membantu menyeimbangkan pH pada kulit kepala tu dan mengawal juga pengeluaran minyak. Caranya, Bulat ambil 2 biji lemon ke dalam 2 cawan air.
2: Okey, campur sama air lah.
0: Iya, okay, kita lepas campur tu perahannya tu ya. Kita tambah 3 sudu teh madu. Baru kita campur semua, mix-mixkan dia. Baru kita sapu di kulit kepala. Kita massage, urut pelan-pelan selama beberapa minit lah. Kita biar sekejap 5 minit. Baru kita bilas dengan air suam.
2: Cuci, setelah letak di kepala 5 minit, urut-urut. Lepas tu biar 5 minit, lepas bilas air suam.
0: Senang kan?
2: Iya.
0: Kena rajin buat kalau boleh 3 kali seminggu supaya hasilnya pun cepat.
1: Nak sihat? Dengarkan Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawa.

0: Excuse me?
1: Apalah kau ni? Macam orang putih. Sebutlah Alhamdulillah, kan kita ni Islam. Lain kali kalau bersin, sebutlah Alhamdulillah. Kemudian kalau ada orang di depan kita, dia akan jawab dan doakan kita, Yarhamukallah. Ataupun kalau perempuan, Yarhamkillah.
2: Kemudian orang yang bersin tadi hendaklah membalasnya dengan
1: Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang cara Islam ajar kepada kita.
0: Oh, macam tu ya Ustaz. Baru saya tahu. Terima kasih Ustaz. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda oleh Tawau FM. Tawau FM, ambil peduli. Ambil peduli. Ambil peduli.
3: Tawau FM, pilihan anda.
4: Baik, saudara yang berbahagia, berikut disampaikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, Jumaat 14 Ogos 2026 bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan kita mulakan terlebih dahulu bagi zon 3 meliputi Lahadatu, silabukan kunak sahabat sempurna tungku dan bahagian Tawaf Timur. Waktu solat fardu zuhur adalah pada pukul 12.13 minit tengah hari, fardu asar 3.29 minit petang, fardu maghrib 6.21 minit petang, fardu isyak 7.32 minit malam, dan subuh pada pagi esoknya 4.52 minit pagi. Seterusnya bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kelabakan dan kawasan Tawau Barat. Masuk waktu solat fardu zuhur adalah pada pukul 12.16 minit tengah hari, fardu asar 3.33 minit petang, fardu maghrib 6.23 minit petang, fardu isyak 7.35 minit malam, dan subuh pada pagi esoknya 4.56 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
5: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur.
6: Bersyukur.
7: Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi.
5: Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk tersenyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit, mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, terus dengarkan kami di empat frekuensi utama di 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz Tower FM pilihan anda. Terima kasih juga buat anda bersama dengan kami yang masih bersetia bersama dengan Tower FM stesen pilihan anda, dan anda ditemani oleh saya Wafa untuk show layan pagi ini. Dan untuk anda yang layan lagu-lagu ataupun layan Tower FM di tempat kerja, di premises niagaan, di rumah ataupun dalam kenderaan yang memandu sekarang ni, hati-hati dalam pemanduan anda. Tak kira ke mana saja destinasi anda, ya. Mungkin ada yang tengah isi minyak, mungkin ada yang tengah-tengah apa ni, jaga parcel kan, mungkin ada yang tengah hantar parcel ke kan, kita punya kurier-kurier, abang-abang lori kita yang tengah memandu, sama ada perjalanan yang jauh ataupun dekat, hati-hati juga dalam pemanduan anda, okay? Dan mungkin ada rakan-rakan kita, rakan-rakan kaum Adam kita sekarang ini yang setengah dalam perjalanan, ya, sedang dalam perjalanan ke masjid-masjid yang terdekat untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Jadi pandu berhati-hati, semoga anda selamat sampai. Dan seperti biasa, 12:30 hari untuk hari Jumaat sahaja, kita akan ikuti utama 12:30 hari, dan pastinya 12:25 minit tengah hari kita akan ikuti siaran langsung solat fardu Jumaat yang akan dibawakan dari Masjid Al-Kawthar Tawau bersama dengan rakan penyampai kita di sana nanti. Baik, ingin dibacakan juga antara ucapan-ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp. Kita ada rakan kita mana ni? Oh, kita ada Lina dari Kunak, eh. Assalamualaikum Kakak DJ. Waalaikumsalam. Ucapan buat keluarga di Pulau Sebatik, sehat-sehat selalu katanya. Dan juga buat kakakku yang dari Brunei menuju Tawau, semoga selamat sampai. Amin ya rabbal alamin. Lina dari Kunak, eh. Itu ucapan daripada rakan kita Lina dari Kunak. Kita terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami, dan insyaAllah akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda di WhatsApp dan juga di Facebook. Macam rakan kita ada Nisha, ada Aiman, ada Mira, nanti Wafa akan bacakan di jam yang seterusnya, okay? Dan nantikan 12:30 hari kita akan ikuti utama 12:30 hari berita yang akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Kita berhibur dahulu dengan lagu daripada The Musafir. Ini dia Fisabilillah, 1445 Hijrah. Terus bersama kami di Tower FM, stesen pilihan anda.

TH perlu pendekatan baharu, pulihkan nilai aset bermasalah. Tindakan tegas tidak hormati jalur gemilang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 12 Tengah Hari.

0: Assalamualaikum, saya Ustaz Amin. Alhamdulillah, beberapa perkara yang penting kita kena lalui dalam hidup, iaitu setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inilah yang ditekan dalam surah Al-Insyirah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya pada setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi jangan berpening kepala, kena terus tenang dan bahagia. Tawa FM, pilihan anda.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan, yaitu keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yaitu dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21.

0: Bersama-sama dengan La Ahmad dengan lagu Agung membawa kita waktu 12.22 minit tengah hari pada ketika ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam Jumaat penghulu di segala hari untuk anda semua. Terus layan Tau FM untuk jam yang kedua ini, lagu-lagu nada dakwah akan menghiburkan anda. Dan terima kasih juga buat rakan-rakan yang sudah pun menghantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp dan juga Facebook Tau FM, stesen pilihan anda. Dan kita apapun kita menantikan juga untuk bersama-sama dengan rakan penyampai kita Muhammad Safwan Junid yang akan membawakan kepada kita siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Al-Kawthar Tawau sebentar saja lagi ya. Baik, ingin dibacakan juga ucapan menerusi WhatsApp Tawau FM. Kita ada rakan-rakan kita Nisha Elisha dengan ucapan Assalamualaikum. Hai DJ Wafa. Waalaikumsalam. Hai Nisha, apa khabar Nisha? Sihat ke tu? Katanya apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sihat je ni. Lokasi sekarang di rumah, katanya sambil layan TFM dan juga info cuaca amat panas je memang sekarang ni. Salam syok lain dan juga salam Jumaat penghulu di segala hari buat semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia Tawau FM. Di mana pun berada, semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan dan dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Layan terus Tau FM, bertemankan DJ Wafa. Terima kasih sangat berkonti. Terima kasih rakan kita Nisha Elisha. Baik, kita ada juga rakan kita Mira di Bandar Seri Indah, Bandar Seri Indah BSI ya. Salam katanya, selamat tengah hari buat DJ Wafa. Waalaikumsalam, salam manis dan juga salam Jumaat penghulu segala hari buat pendengar setia Tawau FM, terbaik mantap. Salam Madani katanya. Terima kasih rakan kita Mira dari Bandar Seri Indah ya. Kita terus hantarkan salam-salam anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838. InsyaAllah Afa akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda ataupun menerusi Facebook siapa yang telah pun Afa muat naik sebentar tadi. Waktu sekarang sudah pun 12.25 minit tengah hari. Kita terus saja ke Masjid Al-Kawthar Tawau bersama dengan rakan pengulas Muhammad Safwan Junid untuk membawakan kepada kita siaran langsung solat fardu Jumaat untuk hari ini. Silakan Muhammad Safwan Junid.
1: Penyampai di Konti Nur Farah Wafah Muhyiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayam, salam perpaduan, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, salam Sabah Maju Jaya, dan juga salam sejahtera untuk seluruh sidang pendengar Tawau FM di mana juga ada berada ketika ini. Sama-sama kita panjatkan selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat serta keluarga baginda. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ruang udara Tawau FM, tentunya menerusi siaran secara langsung solat fardu Jumaat untuk hari ini, hari pertama di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan 14 Ogos 2026 Masihi, yang seperti biasa kami bawakan kepada anda dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Baiklah saudara-saudari muliakan Allah, sebagai pemakluman untuk anda semua, khutbah pada hari ini insyaAllah akan disampaikan oleh khatib yang bertugas iaitu Ustaz Muhammad bin Uthman, manakala insyaAllah nanti solat Jumaat akan diimamkan oleh Ustaz Muhammad Zaid bin Abdul Rahman, dan Bilal bertugas untuk hari ini adalah Encik Ahmad bin Abiding. Tajuk khutbah yang akan disampaikan pada hari ini adalah berjudul Kelebihan Bulan Rabiul Awal, Bulan Kelahiran Insan Junjungan Yang Tersayang. Baiklah saudara, sebentar lagi kita akan sama-sama dengarkan azan pertama solat fardu Jumaat untuk hari ini.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara yang dimuliakan Allah, alhamdulillah telah pun selesai berkumandang azan pertama solat fardu Jumaat sebentar tadi. Saudara, sedar tidak sedar kita telah pun beralih dari bulan Safar ke bulan Baharu, bulan ketiga di dalam kalender Islam, iaitu bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang ketiga dalam kalender Hijrah yang mempunyai kedudukan istimewa dalam sejarah Islam. Ia dikenali sebagai bulan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Peristiwa ini menjadi titik permulaan kepada lahirnya seorang insan yang membawa rahmat ke seluruh alam. Selain itu, bulan ini turut dikaitkan dengan beberapa peristiwa penting yang memberi kesan besar kepada perkembangan dakwah Islam, menjadikan Rabiul Awal bulan yang penuh keberkatan dan pengajaran. Antara kelebihan utama bulan ini ialah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi cahaya petunjuk kepada umat manusia. Sambutan Maulidur Rasul yang diadakan setiap tahun adalah tanda kecintaan umat Islam terhadap baginda. Selain itu, bulan ini juga memperingati peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah yang membuka lembaran baru dalam sejarah Islam dengan terbentuknya masyarakat Islam yang kuat dan beradab, penuh peradaban. Peristiwa ini mengajar umat Islam tentang pengorbanan, kesabaran dan strategi dalam menegakkan agama. Selain itu, Rabiul Awal juga memberi peluang kepada umat Islam untuk memperkukuh iman dengan menghayati sirah Nabi melalui majlis ilmu, ceramah dan perarakan Maulidur Rasul. Ia bukan sekadar acara ritual tetapi wadah untuk menanamkan nilai akhlak mulia, kasih sayang dan persaudaraan. Selain itu, bulan ini mengingatkan umat Islam untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian seperti menjaga solat, berakhlak mulia dan berbuat baik sesama manusia. Sambutan bulan ini juga sering melibatkan masyarakat secara bersama sekaligus mengingatkan ukhuwah dan menyemarakkan semangat persaudaraan Islam. Secara keseluruhannya, bulan Rabiul Awal membawa kelebihan besar kerana ia mengingatkan kita kepada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peristiwa hijrah serta pengajaran daripada sirah baginda. Bulan ini bukan sekadar masa untuk memperingati sejarah tetapi juga peluang untuk kita sama-sama memperkukuh iman, menghidupkan sunnah dan menyemai semangat persaudaraan. Sebagai amalan-amalan yang anda ataupun kita boleh laksanakan pada bulan Rabiul Awal ini, umat Islam digalakkan untuk memperbanyakkan selawat serta salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, kita juga boleh menghadiri pelbagai majlis ilmu yang berkaitan serta memperbanyakkan doa dan sedekah. Dengan itu, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dizahirkan melalui amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadikan bulan Rabiul Awal sebagai bulan penuh keberkatan dan penghayatan. Baiklah saudara, kita terus saja fokus kepada ruang solat Masjid Al-Kautsar Tawau untuk azan yang kedua dan juga terus kita akan mendengarkan khutbah Jumaat sekali lagi yang bertajuk Kelebihan Bulan Rabiul Awal, Bulan Kelahiran Insan Junjungan Yang Tersayang.

0: الحمد لله القائل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Khatib ingin menyeru, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hambanya yang beruntung di dunia dan di hari akhirat. Pada hari yang mulia ini, marilah kita bersama-sama memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual, tidur dengan sengaja, ataupun bermain telefon bimbit, kerana perbuatan tersebut boleh merosakkan pahala Jumaat kita. Sebaliknya, dengarkan khutbah dengan penuh perhatian, merupakan sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Pada hari ini mimbar akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Kelebihan Bulan Rabiul Awal, Bulan Kelahiran Insan Junjungan yang Tersayang. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, setiap tahun umat Islam akan menyambut kedatangan bulan Rabiul Awal, bulan yang istimewa, bulan yang penuh berkat dan rahmat, dan bulan yang membawa kegembiraan kepada seluruh umat manusia. Mengapa? Kerana pada bulan inilah lahir seorang insan agung yang mengubah sejarah kemanusiaan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan ini terdapat beberapa perkara yang menjadi persoalan utama. Pertama, bulan kelahiran Nabi yang agung. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal merupakan peristiwa paling bermakna dalam sejarah. Baginda lahir dalam keadaan yatim, namun Allah angkat martabatnya menjadi pemimpin teragung sepanjang zaman. Baginda datang membawa cahaya hidayah yang menghapuskan kegelapan kekufuran. Kedua, bulan pengiktirafan kasih sayang Allah. Allah memilih baginda sebagai rahmatan lil alamin, yakni rahmat buat seluruh alam. Ini bermakna kasih sayang dan kebaikan yang dibawa oleh baginda tidak terhad kepada umat Islam sahaja, tetapi meliputi seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 128, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat tamak inginkan kebaikan bagi kamu, dan ia pula menumpahkan perasaan belas kasih serta sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, hebatnya ayat ini iaitu ayat yang terakhir surah At-Taubah ini sering dijadikan amalan wirid oleh sebahagian ulama selepas solat fardu dengan harapan memperoleh kemudahan hidup, keluasan rezeki serta kelapangan dalam setiap urusan. Namun begitu, apa jua fadilat atau kelebihan sesuatu ayat atau amalan, yang paling utama tetap terletak pada maksud dan menghayati kandungannya. Ayat ini mengajar kita betapa besarnya kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Baginda berat menanggung kesusahan kita, baginda inginkan keimanan dan keselamatan buat kita, dan baginda amat penyayang serta pengasih kepada umatnya. Maka sewajarnya kecintaan kita kepada baginda turut dibuktikan dengan mengikuti sunnahnya, bukan sekadar mengharapkan fadilat bacaan semata-mata. Kedatangan bulan Rabiul Awal ini sewajarnya mengingatkan kita untuk memperbanyakkan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, mengkaji sirah kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam dan mengambil ibrah dari setiap peristiwa dalam hidup baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Semoga kedatangan bulan Rabiul Awal ini mengembalikan kita kepada baginda, mengembalikan kecintaan kita kepada baginda, memperkuatkan ikatan iman dan menjadikan kita umat yang benar-benar mengikuti jejak langkah baginda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim.

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله قام الله على سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة لرس أن ربطكم صاف Penuhkan saf hadapan kiri dan kanan terlebih dahulu. Penuhkan ruang yang kosong. Rapatkan bahu, samakan tumit. Mohon perhatian kepada jemaah yang masih berada di bawah untuk naik ke tingkat, untuk naik ke ruang solat utama untuk memenuhkan ruang yang masih kosong.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihatin. In amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarrathu wa in aqsama 'alayha abarrathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Maksudnya, seseorang lelaki yang beriman itu tidak akan mendapat manfaat dan faedah selepas takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada isteri yang solehah. Jika disuruh oleh suami, dia taat. Jika suaminya melihat kepadanya, dia menyenangkannya. Jika bersumpah, nescaya dia dapat membuktikannya. Dan jika ditinggalkan oleh suaminya, dia menjaga diri dan menjaga hartanya. Riwayat Ibnu Majah.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

31 Ogos 2026 bermula pukul 7 pagi bertempatkan di Dataran Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya. Dengan membawa tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati, jadi seluruh lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang diundang hadir bersama keluarga dan juga insan tersayang. Dan ayuh kita raikan detik penuh bermakna ini dengan menzahirkan rasa bangga, cinta dan juga kebersamaan demi negara kita. Jadi mungkin ada rakan-rakan ataupun ahli keluarga, mungkin ada juga anak-anak yang berada di Semenanjung kan, nah, boleh war-warkanlah kepada mereka untuk datang bersama-sama menerusi untuk menyambut Hari Kebangsaan 2026 yang bertempatkan di Dataran Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya pada 31 Ogos 2026. Ini bermula pukul 7 pagi. Itu dapat dikongsikan kepada anda. Terima kasih juga buat rakan-rakan yang sudah pun menghantarkan salam-salam ucapan kita menerusi WhatsApp dan juga Facebook. Di Facebook kita ada rakan kita Abdul Wahid. Assalamualaikum Kakak Wafa. Waalaikumsalam. Katanya Wahid baru lepas makan tengah hari dengan Ibu Mila. Salam cemuat semua Tau FM, stesen pilihan anda. Tengah santai-santai di rumah lah tu kan Abdul Wahid kan, lepas makan tengah hari tu. Mungkin juga ada rakan-rakan kita yang baru mau pergi makan tengah hari kan. Barulah ingin mencari tempat makan di manakah mungkin yang lepas apa ni menunaikan solat fardu Jumaat tadi kawan-kawan Adam kita kan, dalam perjalanan ke restoran-restoran terdekat, tempat makan terdekat untuk makan tengah hari. Jadi selamat menjamu selera untuk anda. Okey, itu di WhatsApp, di Facebook kita ada lagi ucapan di WhatsApp rakan kita Aiman dari Taman Ria 6. Dan ucapan katanya, salam Kak DJ dan selamat bertugas. Saya Aiman dari Taman Ria 6, miau. Salam ini ditujukan kepada semua pendengar Tawau FM, tak kira di mana berada yang kenal ataupun tidak. Pertamanya rakan Facebook, rakan TikTok, rakan PKBS Auto Club, rakan Silat Kunta Gerak Sending, Kak Mami Jun, Mr. Tora and Friend, Izlan dan Emma, semua yang kenal ataupun tidak, dengan ucapan selamat tengah hari. Dan salam Jumaat, pastikan Tawau FM radio teman anda selalu. Terima kasih rakan kita Aiman dari Taman Ria 6. Kita terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-4903-8838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda Ciapan. Yang telah pun Wafa Muat naik, anda boleh tinggalkan komen-komen anda di bawah situ. Okay? Dan nanti 1.30 minit tengah hari kita akan bersama-sama ikuti berita dari Sabah FM. Kita layan dahulu lagu bersama-sama dengan Ella. Ini dia Sembilu. Terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.

sentiasa bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

dipasangi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tau FM, cuaca bukan penghalang. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Ya, Kuasa Dua bersama-sama dengan Madam Band dengan lagu Merindu dan juga Kekasihku. Membawa kita ke waktu 1.47 minit petang tengah hari pada ketika ini. Terima kasih untuk anda yang sudah pun sudi teman berteman bersama-sama dengan saya, Wafa, yang mendengarkan kami di 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Waktu sekarang sudah pun 1.47 minit petang. Kita membaca lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp dan juga Facebook Tau FM, stesen pilihan anda. Di Facebook kita ada rakan kita Mami Jun. Hai hai DJ Wafa. Hai Mami Jun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Salam Jumaat Pukul 2 sekali hari. Ucapan buat keluarga tersayang di mana juga berada. Rakan Facebook, rakan WhatsApp, rakan pendengar setia Tau FM, stesen pilihan anda. Bunda Tatari dan Mas Mira, Sinta Bedu, Rashikin, Alice Raymond, Zila Novella, Ningsir, Sunarti Bedu, Amina Aming. Semualah katanya, semualah yang berada di zon tanpa terkecuali. Salam janji rock buat rock Tawau. Dan ok dia jawab pasal berkonti. I love, love juga. Terima kasih rakan kita Mami Jun ya. Baik, kita juga lagi ucapan itu di Facebook, di WhatsApp pula kita ada Fadli Zainal dengan ucapan katanya salam Jumaat buat semua umat Islam di seluruh Tawau. Terima kasih. Kita ada juga Kak Raima Imah, salam janji rock di hari Jumaat ini untuk semua keluarga aku di Kampung Silam. Adik Nur Anis Nadia, adik Nur Anis Nadia, Sam Kromox, Nur Lisarin, Aidatun Nafisa, Alwi Slawi, Safwan Kuna, Nur Ashikin, Sila Novella, Ambot Blue serta semua yang layan Tawau FM, stesen pilihan anda. Terima kasih untuk ucapan ucapannya daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp dan juga Facebook Tawau FM, stesen pilihan anda. Baik, kepada anda yang ialah mungkin ada melakukan aktiviti-aktiviti di luar rumah pada ketika ini, pastikan waspada kanser kulit ya, ataupun UV ekstrim di Sabah ini. Jadi ancaman kanser kulit disebabkan oleh ultra ungu yang ekstrim di Sabah, dan Malaysia telah pun mengeluarkan amaran untuk mengurangkan aktiviti luar pada 11 pagi hingga 4 petang. Apa itu UV ekstrim? Indeks UV 11 plus adalah tahap yang sangat tinggi dan berbahaya, dan pendedahan berpanjangan boleh menyebabkan kanser kulit, kulit terbakar, penuaan pramatang dan juga kerosakan mata. Dan amaran waktu berisiko tinggi ialah pukul 11 pagi hingga 4 petang. Elakkan aktiviti luar pada waktu-waktu ini. Jadi langkah untuk melindungi diri kita, gunakan sunscreen SPF 30 dan pakai topi dan juga cermin mata hitam, ataupun berteduh menggunakan payung dan memakai pakaian yang berlengan panjang dan juga seluar panjang. Ya, jadi jaga kulit anda, jaga diri kita. Pendedahan UV yang berlebihan boleh dicegah. Lindungi diri dan keluarga, kurangkan risiko kanser kulit ya. Kesihatan kulit tanggungjawab kita semua. Dikeluarkan oleh anda boleh juga ikuti info cuaca juga indeks UV terkini di www.met.gov.my ataupun aplikasi My Cuaca. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jadi kalau rasa macam ada aktiviti di luar, mau keluar rumah kan, pastikan anda menggunakan sunscreen. Sebab ialah sekarang ni lain betul panasnya kan, panas lit-lit orang bilang kan. Jadi jaga kulit kita, waspada kanser kulit ataupun kulit terbakar kan. Gunakan sunscreen SPF 30, pakai topi dan juga cermin mata hitam, ataupun jangan terlalu terdedah lah eh dengan cahaya matahari dengan terlalu lama. Berteduh sebentar ataupun menggunakan payung sebaik-baiknya, okay? Dan pakai baju-baju ataupun baju yang berlengan panjang dan juga seluar yang seluar panjang ya, semoga kita dihindari daripada musibah-musibah. Amin insyaAllah, okay? Baik, waktu sekarang sudah pun 1.51 minit petang tengah hari. Kenapa sih Wafa ni petang terus ni kan? Okay, di jam yang terakhir nanti seperti biasa kita akan bersama-sama menerusi Carta Nasyid Tau FM memasuki siri yang ke-28 sudah untuk minggu ini. Jadi nantikan 10 lagu terbaik, lagu-lagu nasyid yang akan menghiasi petang Jumaat anda. Kita akan nantikan di jam seterusnya kedudukan 10 lagu-lagu nasyid menerusi Carta Nasyid Tau FM siri yang ke-28 bagi tahun 2026. Jadi kita berhibur lagi dengan lagu daripada UK. Sini dia untuk apa, terus bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda.

0: Wow.
1: Nada dakwah dan nasyid hanya untuk anda.

0: Nasyid Tawau FM setiap hari Jumaat pukul 2 petang.
1: Serta Nasyid Tawau FM, pilihan anda.
0: Ya, Carta Nasyid FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 2.05 minit petang. Assalamualaikum. Salam Jumaat penghulu di segala hari. Bertemu lagi kita dalam Carta Nasyid Wow FM untuk siri yang ke-28 sudah untuk minggu ini bagi tahun 2026. Dan teman-teman, selama satu jam ini kita akan ketahui kedudukan 10 lagu nasyid dan juga pencalonan baharu dan lagu tersingkir untuk minggu ini, ya. Jadi sebelum kita ketahui kedudukan lagu-lagu nasyid untuk minggu yang ke-28 ini, mari kita imbas seketika lagu-lagu di kedudukan pada minggu lepas, pada minggu yang ke-27. Di mana pencalonan baharu kita ada Mizi Khamis dengan lagunya Tuhan Aku Rindu.
2: Dulu ku pernah jauh, dulu amat ku rapuh.
3: Carta Nasyid 10. Carta Nasyid 9. Carta Nasyid 8. Nasyid 7.
2: Cinta, saat jiwaku lelah dan resah, kau mendengar.
3: Carta Nasyid 6. Carta Nasyid 5. Nasyid 4.
2: Istri soleha bermata dirindu. Istri soleha.
3: Carta Nasyid 3.

0: Nasyid 2. Carta Nasyid Juara.
1: Ya, itu dia bersama-sama dengan Zouk Al-Haq dengan lagunya Seruan. Jadi juara untuk minggu yang ke-27 pada minggu lepas. Jadi adakah akan kekal di kedudukan yang sama juga untuk minggu ini? Kita akan ketahui selama satu jam ini bagi lagu-lagu Carta Nasyid Tawau FM siri ke-28.
0: Anda sedang mendengarkan Carta Nasyid Tawau FM, pilihan anda.
1: Baik, kita akan mulakan kedudukan lagu di tangga yang ke-10 untuk minggu ke-28 ini, di mana lagu yang memasuki carta minggu lepas iaitu bersama-sama dengan Mizi Khamis dengan lagunya Tuhan Aku Rindu, satu minggu berada dalam carta di tangga yang ke-10. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-9 minggu lepas berada di tangga ke-10 minggu ini, naik satu anak tangga di tangga yang ke-9. Sudah dua minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Ajak Melissa dengan lagunya Allahu Rabbi di tangga ke-9. Dan seterusnya, lagu yang berada di tangga ke-8, sudah 16 minggu berada dalam carta. Minggu lepas berada di tangga ke-6, minggu ini jatuh dua anak tangga di tangga yang ke-8. Bersama-sama dengan Ruman, Mazrizan Masri dan juga Nazri Saidali dengan lagu Pejuang Syurga di tangga yang ke-8. Dan seterusnya, lagu yang berada di tangga ke-7, minggu lepas berada di tangga ke-5. Minggu ini jatuh juga dua anak tangga di tangga yang ke-7. Sudah 6 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Darwish dengan lagunya Syahadah yang tertangguh di tangga yang ke-7. Jadi mari kita dengarkan 4 kedudukan lagu di tangga ke-10 hingga tangga yang ke-7 untuk minggu yang ke-28 ini, menerusi Carta Nasyid Tawau FM, pilihan anda.
0: Carta Nasyid 10.

0: Ya, itu dia bersama-sama dengan Darwish dengan lagu Syahadah yang tertangga di tangga yang ketujuh untuk minggu yang ke-28 ini. Dan anda sedang mendengarkan Carta Nasyid Tau FM bersama-sama dengan saya Wafa untuk edisi 14 Ogos 2026, siri yang ke-28 bagi tahun 2026. Baik, teruskan lagi dengan lagu yang berada di tangga ke-6 untuk minggu ke-28 ini. Minggu lepas berada di tangga ke-7, minggu ini naik satu anak tangga di tangga yang ke-6. Sudah 5 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Khalid Safwan dengan lagu Mencintaimu Sepenuh Jiwa di tangga yang ke-6. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-5 pula, minggu lepas berada di tangga ke-9. Minggu ini naik 4 anak tangga di tangga yang ke-5. Sudah 3 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Hijaz dengan lagu yang Mati Itu Pasti di tangga yang ke-5. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-4, kekal di tangga ke-4, sudah 18 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Amirul dengan lagu Anugerah Isteri Soleha di tangga yang ke-4. Jadi mari kita dengarkan 3 kedudukan lagu ini, lagu yang berada di kedudukan ke-6 hingga ke-4 bagi Carta Nasyid Tau FM siri ke-28.
1: Carta Nasyid 6.

Jangan lupa untuk undi lagu-lagu nasyid kegemaran anda dan kami akan menyajikan lagu-lagu nasyid yang terbaik hanya menerusi Carta Nasyid Talau FM. Carta Nasyid 4.

0: Ya, bersama-sama dengan Amirul dengan lagu Isteri Soleha di tangga yang keempat untuk minggu yang ke-28 ini bagi carta nasyid Tawau FM. Pilihan anda. Kita teruskan dengan lagu yang berada di tangga ketiga dan juga tangga yang kedua. Ada tangga ketiga minggu lepas, berada di tangga kedua. Minggu ini jatuh satu anak tangga di tangga yang ketiga. Sudah 9 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan John Henry dengan lagunya Hidayahmu Ku Nanti di tangga yang ketiga. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga kedua pula minggu lepas, berada di tangga ketiga. Minggu ini naik satu anak tangga di tangga yang kedua. Sudah 17 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Fidai Zainal dengan lagunya Al-Quran di Hati di tangga yang kedua. Tapi sebelum kita dengarkan dua kedudukan lagu ini, mari kita dengarkan dahulu. Ini dia pencalonan baharu untuk minggu ini, iaitu bersama-sama dengan Ustaz Tiga Beradik dengan lagu mereka iaitu Jalan Pulang bagi pencalonan baharu untuk minggu ke-28.
1: Pencalonan lagu nasyid minggu ini.

0: Ya, itu dia lagu di kedudukan yang kedua untuk carta nasyidah FM siri yang ke-28 bagi tahun 2026. Dan sebelum kita ketahui juara untuk siri yang ke-28 ini, kita imbas dahulu kedudukan lagu di tangga yang ke-10 hingga tangga yang kedua. Di mana tangga ke-10 kita ada Mizi Khamis dengan lagu Tuhan Aku Rindu. Tangga ke-9 Ajak Melissa dengan lagu Allahu Rabbi. Tangga ke-8 Ruman Masrizan Masri dan juga Nazri Saidali dengan lagu Pejuang Syurga. Tangga ke-7 pula kita ada Darwish dengan lagu Syahadah Yang Tertangguh. Tangga ke-6 Khalid Safwan Menyitaimu Sepenuh Jiwa. Tangga ke-5 Hijaz Mati Itu Pasti. Tangga ke-4 pula Amirul Anugerah Isteri Soleha. Tangga ke-7 John Henry dengan lagu Hidayahmu Ku Nanti. Di tangga ke-2 Fidai Zainal dengan lagu Al-Quran Di Hati. Dan pencalonan baru untuk minggu ini iaitu bersama-sama dengan Ustaz Tiga Beradik dengan lagu Jalan Pulang. Lagu tersingkir untuk minggu ini ialah lagu dari Hafiz Hamidun, Cinta Rasul Bertahan Selama 22 Minggu, akan tetapi tersingkir untuk minggu ke-28 ini. Jangan lupa untuk buat undian anda bagi carta nasyid FM. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dan kita akan ketahui 10 kedudukan lagu nasyid pada minggu yang ke-29 insyaAllah. Dan nanti 3 petang nanti kita akan ikuti berita dari Tawau FM. Ingat temu janji kita setiap hari Jumaat pukul 2 petang. Carta nasyid Tawau FM. Dan Wafa tinggalkan anda dengan lagu yang menjadi juara untuk minggu ini. Siri yang ke-28 ini dia bersama-sama dengan Zuk Al-Haq. Sudah 15 minggu berada dalam carta dengan lagu mereka Seruan. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Carta nasyid juara.

Hai, bersama-sama dengan Wafa menerusi carta nasyid setiap Jumaat 2 petang. Ikuti kami di laman Facebook Undian Carta Tawau FM Pilihan Anda dan pautan untuk Undian Carta Nasyid Tawau FM disertakan di sana. Jangan lupa untuk undi lagu nasyid kegemaran anda. Setiap Jumaat pukul 2 petang, carta nasyid Tawau FM Pilihan Anda.

0: Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026, Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Berhati wajar, yang bermaksud tidak mudah kecewa. Pian seorang yang berhati wajar, walaupun hidupnya dalam serba kekurangan, namun dia tidak pernah mengabaikan pelajarannya. Berhati wajar. Seindah kata, secantik bahasa. Dengarkan setiap hari di Tawa FM.

0: Hello, seleksi di Tau FM.
1: Hello, Kak DJ. Saya Mimi dari Batu Tiga. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gamawan.
2: Seleksi.
3: Hello, DJ. Saya Ijam dari Datu. Nak dengar lagu Khalifah, Hangpi Mana.
2: Seleksi.
4: Hello, DJ. Saya Bani, si Yunus saya sempurna. Bolehkah saya minta lagu Aiman Tino, Permata Cinta?
2: Seleksi.
5: Hello, saya Azizan. Saya dari Penang. Saya tak pernah melihat ni. Saya dapat ni. Bolehkah saya pilih lagu ni? Apa ni, Project The Band yang sudah aku tahu. Yang sudah aku tahu lagi.
0: Seleksi. Seleksi di Tau FM Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Seleksi.
6: Baik, waktu sekarang pukul 3.17 bila petang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat sejahtera, salam sejahtera, salam Malaysia Melani. Di mana saja anda berada ketika ini, terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tau FM, stesen dan berada anda. Baik, kalau tanya bersama dengan rakan saya DJ Wafa sejak pukul 11 pagi dan dari sekarang sehingga pukul 7 malam, saya tak menjamin akan terus menemani suara pendengar musi ritma petang. Ya, petang ini petang Khamis ke Jumaat kita, maafkan saya. Jumaat 14 Ogos 2026 bersamaan 1 Rabiul Awal. 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya berdoakan semoga semuanya sihat, semuanya gembira, semuanya ceria untuk petang ini. Dan dari sekarang sehingga pukul 5 petang, seperti biasa kita bersama dalam seleksi petang ini. Jadi anda berpeluang untuk terus menghubungi kami di talian 77-8243 musik seleksi petang ini. Baik, kita terus saya ke lagu yang pertama. Kita tampilkan lagu persembahan daripada Bella Astila dan juga Ali Govinda. Musi lagu Lebih Indah Berpisah. Kita juga tampilkan Marsha Milan. Musi lagu Kembali Terang petang ini. Jadi talian kita 77-8243 petang ini. 77-8243. Siapa agaknya pemanggil kita yang pertama? Okey, kita cuba lagi. Di talian yang sama 77-8243, kita ambilkan dua buah lagu petani. Kita ada lagu Bella Astina dan juga Adi Gavinda menulis lagu Lebih Indah Berpisah. Kita juga tampilkan lagu persembahan daripada Masha Milan, musi lagu Kembali Terang petang ini. Baik, kita terima panggil sejauh petani. Hello. Hello, siapa petang?
7: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya sihat alhamdulillah. Siapa tu?
7: Alhamdulillah, Om Chai sini, Bang.
6: Om Chai, siapa tanya Om Chai ya?
7: Alhamdulillah.
6: Okey, tadi Om Chai buat panggilan dari mana?
7: Di Batu Dua, Bang.
6: Batu Dua ya. Baik, Om Chai, kita ada lagu Bella Astina dan juga Erika Vida dan juga kita ada lagu Marsha Milan tadi.
7: Permintaan istri saya, Bang, nomor 2 pasal dia driving kan. Jadi dia suruh saya telefon, dia minta nomor 2.
6: Nomor 2, Marsha Milan, musik lagu Kembali Terang ya.
7: Iya, Bang.
6: Baik, terima kasih Om Chai.
7: Assalamualaikum, Bang.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita terus bersama dengan Marsha Kembali Terang, lagu pilihan Om Chai melalui seleksi petang Jumaat ini.

0: Seleksi.
1: Baik, waktu sekarang pukul 3.23. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Tower FM, stesen dan anda. Dan kalau saudara baru bersama kami, kita bersama dalam seleksi petang Jumaat ini, 14 Ogos 2026. Baik, semoga anda timur lagu bersama daripada Masha. Sebab tadi Musalia mengisi lagu Kembali Terang, pilihan Om Chai tadi. Kita ke lagu sosial tadi, kita ada lagu Khai Bahar, mesti lagu Kerana Ego. Dan petang Jumaat ini kita juga tampilkan lagu persembahan daripada Syamel, mesti lagu Beribu Tanda Tanya. Beribu Tanda Tanya. Kita ada lagu Kerana Ego, lagu persembahan Khai Bahar, dan kita ada lagu Syamel, mesti lagu Beribu Tanda Tanya petang ini, ya. Baik, talian kita 778243. Dan untuk tersebut, saya maklumkan untuk bantuan kaum muslimin dan muslimat masukkan surat fardu asal untuk petani bagi kawasan Bandar Tawau, Balung, Merotai, Karabakan, bagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya surat fardu asal untuk petani tepat pukul 3.33 ya. 3.33 petang.

0: Baik, kita ke lagu siapa tadi. Kita ada lagu Kai Bahar, Kerana Ego. Kita juga tampilkan Syamel, Beribu Tanda Tanya. Dan kita 77-8243. Dan kita cuba terima pemanggil yang seterusnya. Petani, hello, selamat petang.
1: Hello, selamat petang, Bang.
0: Ya, siapa tu?
1: Rohana di sini, Bang.
0: Rohana. Oh, lama tak.
1: Ya,
0: sorry, Rohana, ya.
1: Ya, Bang. Lama.
0: Untuk petani, Rohana buat panggilan dari mana, Rohana?
1: Saya tempat kerja ni, Bang.
0: Tempat kerja, ya. Di bandar, ya. Baik. Rohana, ya. Kita ada lagu Kai Bahar, lagu Kerana Ego. Kita juga ada lagu, Beribu Tanda Tanya, lagu persembahan daripada Syamel, petani. Lagu pilihan Rohana, petani.
1: Saya pilih yang pertama, Kai Bahar.
0: Kai Bahar, Kerana Ego.
1: Ya, saya.
0: Tapi petani, ya, Rohana jangan perlu, jangan ego, ya.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih, Rohana.
1: Okey, kembali, Bang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jom kita berhibur bersama dengan Kai Bahar, Kerana Ego, lagu pilihan Rohana, musi seleksi petang ini.

0: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Klub Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan, Sabtu 15 Ogos 10.30 malam. Schalke menentang Real Madrid, Ahad 16 Ogos 10.45 malam. Dan Liverpool FC menentang Como, Isnin 17 Ogos 12.45 tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
2: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
3: suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya.
2: Satu suara, satu jiwa.
4: Variasi ritma petang bersama geng petang akan kembali seketika nanti. Sambil beraktiviti dan memikirkan cara untuk memperkenalkan bisnes anda, hubungilah kami di talian 089-77-3397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Platform yang memungkinkan bisnes anda maju setapak bermula di sini.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Abdullah Al-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anha, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu terang jelas dan sesungguhnya perkara yang haram itu terang lagi jelas, dan di antara kedua perkara tersebut ada perkara-perkara syubhat yang kesamaran yang kebanyakannya orang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga perkara syubhat, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Dan barang siapa yang telah jatuh dalam perkara syubhat, maka dia telah jatuh dalam perkara haram. Umpama seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, dibimbangi, dia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja ada sempadan, dan sesungguhnya sempadan Allah itu ialah perkara-perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa dalam setiap jasad itu ada seketul daging, yang apabila ianya baik, maka baiklah seluruh jasad, dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah ia adalah hati. Pengajaran hadis, seseorang mukmin mestilah cuba mengenali dan mempelajari perkara halal dan haram, seterusnya melakukan yang halal dan meninggalkan yang haram demi menjaga kemuliaan agamanya. Perkara yang kesamaran yang belum jelas halal haramnya adalah perkara syubhat yang mesti dijauhi demi menjaga maruah diri dan keheningan agama. Sempadan murka dan reda Allah Subhanahu wa taala ialah perkara haram. Sesiapa yang melewati garisan dan terjebak melakukan perkara haram, maka dia telah melewati sempadan kemurkaan Allah. Hati adalah raja segala anggota yang mesti dipastikan keelokannya dan kebersihannya. Justru kerosakan dan kemusnahannya akan merosakkan dan memusnahkan seluruhan anggota badan yang lain. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
3: Awal FM.

0: macam kamu nak macam dia. Seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, seleksi yang bukan kaleng-kaleng.
1: Baik, kita bersama dalam seleksi petang Jumaat ini. Ini seleksi yang bukan kaleng-kaleng. Kita tampilkan dua buah lagu sosial tadi. Kita ada lagu Aizat musim lagu Teguh. Tadi kita juga tampilkan lagu bersama daripada Muhammad musim lagu Salju di Danau Rindu. Tadi ya, Salju di Danau Rindu. Okey, dan kita 778243 dan kita cuba panggil yang seterusnya. Tadi siapa agaknya di talian kita? Hello, selamat petang. Okey, saya cuba lagi. Di talian sama 778243 kita ada lagu Haizat musim lagu Teguh. Kita juga tampilkan Muhammad musi lagu Salju di Danau Rindu tadi. Hello, selamat petang.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa di sana?
2: Yusuf sini.
1: Yusuf, dari mana sih Yusuf?
2: Sungai Imam.
1: Orang Sungai Imam, semua sihat ke?
2: Okay. Alhamdulillah.
1: Sihat ya. Cuaca di sana macam mana? Jerbu atau macam mana?
2: Kurang lebih jerbu.
1: Tapi mungkin boleh Yusuf boleh kurangkan sedikit suara radio anda ya. Yusuf. Okay Yusuf, kita ada lagu Aizat Teguh, kita ada lagu Muhammad Salju Danau Rindu. Lagu pilihan Yusuf petang ni.
2: Yang nomor satu tu.
1: Nomor satu, Aizat.
2: Ya.
1: Teguh ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Baik, kita terus berhibur bersama dengan Haizat musi lagu Teguh, lagu pilihan Yusuf musi seleksi petang ni.

0: Bukan tiga nombor tapi pilihan seleksi 3-5 yang terpilih dan terbaik seketika ini akan bersama anda dan ini lagunya.
1: Jom kita pergi kita ke lagu Suci Petani mengisi seleksi. Kita ada lagu John Mawar mengisi lagu Sangka Derita. Kita juga tampilkan lagu bersamaan daripada Aida Agil mengisi lagu Segalanya Pasti katanya. Kena segalanya pasti. Sangka Derita, segalanya pasti. Lagu Jun Mambo dan juga Aida Agil tadi. Dan kita 77-8243 misi seleksi petani. Dan kita cuba terima panggil yang seterusnya petani. Siapa petani kita? Kita cuba sekali. Belum ada lagi saya kira. Baik, okay. Tadi kita sebiasa 77-8243 lagu petani. Kita tampilkan lagu persembahan daripada Jun Sangka Derita. Kita juga ada lagu Aida Segalanya Pasti katanya ya. Baik, kita terima bagi sosial tadi. Hello,
2: halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
2: Nizar bang, di Sungai Burung.
1: Nizar dari kampung Sungai Burung. Ok Nizar, kita ada lagu Sangka Derita Jun, kita ada lagu Segalanya Pasti Aida.
2: Pilihan Nizar yang pertama bang, yang pertama.
1: Yang pertama dan terakhir.
2: Iya bang, ya bang.
1: Baik, terima kasih Nizar. Assalamualaikum.
2: Ya, salam selamatkan.
1: Jom kita nyanyi lagu bersama daripada John Sangka Derita, lagu pilihan Nizar, musi seleksi petang ini.

0: 0897-778-8243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di ritma petang Tawau FM. Pilihan anda.
1: Baik, untuk sekarang pukul 3.54 dan petang kita masih bersama dalam seleksi petang Jumaat ini. Baik, kita ke lagu seterusnya. Kita ada lagu Ira Mirpan bersama lagu Janji Kau Ingkari. Dan petang ini kita juga tampilkan lagu persembahan Visa, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Dan kita 7-7-8-2-4-3 mesti seleksi tadi. Dan jangan lupa sebab tempat pukul 4 petang kita ada info sukan di Tawar FM. Baik, kita terima panggil yang seterusnya petang. Siapa petang kita untuk seleksi tadi? Hello, selamat petang. Cuba dan cuba lagi. Tanya yang sama 7-7-8-2-4-3 ya petani, 7-7-8-2-4-3. Kita ada lagu Ira Mirpan, Janji Kau Ingkari. Kita juga tampilkan lagu Fiza, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Kita cuba terima panggil yang seterusnya petang ini. Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang DJ.
1: Ya, siapa di sana? Din ya?
2: Din.
1: Ah, apa khabar Cik Din?
2: Ya, kabar baik.
1: Sihat petang ini ya. Baik, Cik Din, buat panggilan dari mana petang ini?
2: Yang pertama DJ.
1: Okey, nah, sebelum itu Cik Din buat panggilan dari mana petang ini? Panggilan dari mana? Kampung mana?
2: Panggilan dari Tanjung Batu.
1: Tanjung Batu. Okey, Din. Ya. Okey, Din,
2: okay,
1: pilihlah.
2: Terima kasih.
1: Jadi Din pilih lagu yang pertama ya?
2: Ya, ya. Okay.
1: Lagu Ira Mirpan petang ini. Baik, terima kasih Din. Okey. Jom kita hati lagu bersemangat daripada Ira Mirpan, Janji Kau Ingkari. Lagu pilihan Din, Cik Din. Masih seleksi betul.

Baik waktu sekarang pukul 4 dan petang. Terima kasih tuan-tuan yang terus setia bersama kami Tarif FM Stasiun Penang. Dan terus saja kita bersama dalam info sukan petani. Dan kita mulakan dengan sukan bola sepak, di mana Harimau Melayu menerima peseran bermakna apabila barisan bintang bola sepak negara ketiga skuad itu berdepan tugas ketir menentang Vietnam. Vietnam dalam aksi separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ahad ini. Dan pemenang anugerah pemain paling bernilai dan juga pemain tengah terbaik Liga Malaysia 2025-2026 Afiq Fazail menganggap skuad negara mampu untuk menewaskan juara bertahan itu meskipun Harimau Malaya ketika ini dibarisi ramai pemain muda. Rakan sepasukan Afiq dalam skuad JTD JTD yang juga pemenang anugerah penjaga gol terbaik Ahmad Shihan Hazmi Muhammad menegaskan barisan pemain Harimau Malaya tidak perlu untuk memikirkan mengenai status pasukan pilihan yang dimiliki oleh pasukan Vietnam. Sebaliknya, saudara, skuad kendalian Tan Cheng Ho perlu lebih memberi fokus kepada keputusan yang mahu dicapai dan merealisasikan impian seluruh penyokong di negara ini. Dan pemenang anugerah penyerang terbaik Faizal Halim pula menyifatkan Harimau Malaya yang berada di ranking 136 dunia itu tetap memiliki peluang untuk mara ke final meskipun tampil selaku pasukan bukan pilihan berbanding Vietnam di ranking yang ke-99 ketika ini. Dan penjaga selangor itu menjelaskan, saudara, perkara paling penting adalah bagaimana barisan pemain yang ada dalam skuad negara ini ketika ini membuat keputusan yang tepat di atas padang. Dan sementara itu, saudara, pemenang kasut emas Liga Super tempatan Fawi Rashid turut mengucapkan selamat berjaya buat skuad negara sambil maklumkan akan hadir memberikan sokongan kepada Harimau Malaya. Dan selepas aksi pertama Harimau Malaya dan juga Golden Star Warriors kemudian akan membuat perhitungan pada perlawanan kedua di Stadium Nasional pada Rabu ini. Itu cerita bola sepak. Baik, daripada bola sepak, so kita ke sukan badminton, di mana pemain bergu negara Aaron Chia tidak meletakkan sebarang sasaran peribadi pada kejohanan dunia di New Delhi yang bermula Isnin ini, sebabnya mahu menjadikan pentas itu sebagai medan persiapan awal dalam menghadapi kempen kelayakan sukan Olimpik tahun hadapan. Aaron berkata, so fokusnya ketika ini adalah untuk memberikan yang terbaik bersama gandingan asalnya So Hui Yik selepas beberapa bulan melalui eksperimen gandingan yang menyaksikannya berpasangan dengan Aaron Tai. Dan tempo singkat kembali bergandingan dengan Hui Yik bukan isu besar kerana mereka sudah lama membina persefahaman dan juga pengalaman bersama. Aaron berkata, saudara, beliau juga akan tidak terlalu memikirkan undian ataupun laluan ke separuh akhir kerana lebih selesa memberikan tumpuan kepada perlawanan yang bakal dihadapi satu demi satu. Aaron dan juga Wei Yik kini kembali bergandingan pada kejohanan dunia selepas melalui tempo rombakan pasangan yang diperkenalkan barisan kejurulatihan negara ini. Mereka lima baik pada pusingan pertama dan dijangka tidak berdepan masalah besar di pusingan kedua dengan kemungkinan bertemu gandingan Jerman Jonathan Dress dan juga Simon Crash ataupun pasangan Thailand pada perlawanan yang akan datang. Baik, daripada sukan badminton, saudara, kita ketihan negara ini. Mereka lima baik pada pusingan pertama dan dijangka tidak berdepan masalah besar di pusingan kedua dengan kemungkinan bertemu gandingan Jerman Jonathan Dress dan juga Simon Crash ataupun pasangan Thailand pada perlawanan yang akan datang. Baik, daripada sukan badminton, saudara, kita akan datang. Baik, daripada sukan badminton, saudara, kita

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

0: Ritma Petang, 3 petang hingga 7 malam.
1: Dengarkan Ritma Petang, Isnin hingga Jumaat. Ritma Petang di Tawa FM.

0: setiap hari ritme petang.
1: Awal FM.
2: Baik, selamat jalan pertemuan pukul 4 petang nanti ikuti berita dari Sabah FM. Bersama dengan Hatan, musi lagu Memburu Rindu.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah teliti cadangan perluas KUGGP meliputi tuaran. Sabah UK berkukuh kerjasama dalam pendidikan, latihan dan tenaga hijau. Selamat petang dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Rita Alisus Malik dalam berita Sabah FM.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
3: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Bukan tikam nombor tapi pilihan seleksi 3-5 yang terpilih dan terbaik seketika ini akan bersama anda. Dan ini lagunya.
1: Baik, terima kasih untuk yang terus setia bersama kami Tau FM, Malaysia dan anda. Waktu sekarang pukul 4.48 petang. Dan seterusnya nombor tepat pukul 5 petang nanti, ikuti berita dari pusat berita Radio RTM Agan Sempuri Kota Media. Waktu 5 petang nanti. Dan selepas itu terus bersama kami berusi Radio Petang. Dan jangan lupa seperti biasa di petang Jumaat ni, kita akan bersama dengan Yang Berbahagia Ustaz Muhammad bin Osman, berusi rancangan kemusykilan agama petang ni sehingga pukul 6 petang. Jadi jangan ke mana-mana, setelah terus setia bersama kami di Tau FM, stesen peranan dan musi rancangan-rancangan yang kami sediakan untuk pendengar-pendengar kita sehingga pukul 7 malam ini. Baik, saudara, kita terus ke lagu, saya kira ini lagu terakhir dalam pertemuan kita berusi Ritma Petang. Kita ada lagu persembahan daripada Syam berusi lagu Risalah Cinta. Dan tadi kita juga tampilkan lagu Aiman Tino, Berbagi Kasih katanya, ya. Berbagi Kasih. Okey. Kita ada lagu Syam, musi lagu Risalah Cinta. Kita juga ada lagu Aiman Tino, musi lagu Berbagi Kasih katanya. Jadi talian kita 778243, ya, 778243 untuk seleksi petang Jumaat ini 14 Ogos 2026.

0: Baik, kita cuba terima panggil yang terakhir saya kira. Panggil yang terakhir mesti seleksi di petang Jumaat ini. Siapa di tangan kita? Cuba sekali lagi. Okey, cuba dan cuba lagi di talian sama 7782243 ya. 7782243. Okey, siapa yang memanggil kita? Yang saya kira memanggil yang terakhir saya kira ya. Hello, selamat petang. Hello. Hello, selamat petang.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
1: Jamal Lopok sini.
0: Jamal, apa khabar? Rangu. Apa khabar petani?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Ah, di Kampung Ranggu okey ya cuaca di sana?
1: Cuaca cerah.
0: Cerah ya? Wah. Wow. Cerah okey, jangan berjerebu ya.
1: Iya, jangan berjerebu.
0: Jangan berjerebu ya, tapi cerah lah alhamdulillah ya di Ranggu ya.
1: Ya, ya bang.
0: Baik, petani, kita ada lagu Syam, Rusi lagu Risalah Cinta. Kita juga tampilkan Aiman Tino, Rusi lagu Berbagi Kasih. Lagu pilihan siapa? Jamal?
1: Jamal Lopo.
0: Jamal Lopo, okey.
1: Okey, okay, Jamal. Saya memilih lagu Berbagi Kasih.
0: Berbagi Kasih ya? Oh, lagu okay. Persembahan daripada Aiman Tino, petani ya.
1: Ya, teruskan dengar Tawai Fan, pilihan anda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saudara, kita ke lagu yang terakhir. Lagu pilihan daripada Jamal Lopo, mesti lagu Aiman Tino. Berbaik kasih. Terima kasih untuk orang yang memanggil menghubungi kami di talian 778243. Semoga ada tibu dengan lagu-lagu yang bentarkan mesti seleksi. Betul-betul.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM,
1: satu negara, pelbagai budaya,
0: satu suara, satu jiwa.
2: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental. Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Bagusmah.
1: Jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 5 Petang.

0: Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 4.18 minit petang tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 180, diikuti Kuching 169, Samarahan 168, Seri Aman 161, Seri K 159, Bintulu 152, Mukah 146 dan Sibu 122. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam perkembangan sama, sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 200 boleh ditutup berdasarkan keputusan pengetua atau guru besar. Ini selepas mendapat nasihat Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, jika bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid perlu dihentikan. Manakala aktiviti sukan dan keramaian di luar bangunan disarankan ditangguhkan. Dalam pada itu, kebakaran hutan dan tanah gambut seluas kira-kira 2.02 hektar di Kampung Bangkuati Limbang, Sarawak berjaya dipadamkan sepenuhnya hari ini. Ketua Bomba Zon 7 Limbang, Ramlan Marajan berkata, operasi bermula 7.51 minit pagi dan tamat 1.30 tengah hari melibatkan 12 anggota bomba termasuk pasukan bomba sukarela Medamit. Katanya operasi memadam api turut dibantu PDRM, Rela serta beberapa agensi tempatan. Di Selangor, beberapa kawasan di Puncak Alam dinaiki air selepas hujan lebat kira-kira sejam tengah hari tadi. Dengan paras air sekitar 0.3 meter direkodkan di Jalan Persiaran Puncak Alam 6. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Selangor, Ashrul Rizal Asbar berkata, 6 anggota BBP Bestari Jaya menjalankan pemantauan di kawasan berkenaan pada 3.45 minit petang. Katanya berlaku limpahan air di permukaan jalan, namun tiada pemindahan penduduk dilakukan setakat ini. Perkhidmatan ECRL Fasa 1 dari Kota Baru ke Gombak disasarkan beroperasi Disember ini, lebih awal daripada jadual asal Januari tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, sasaran itu bergantung kepada kelancaran proses ujian dan pentaulihan termasuk ujian integrasi sistem dan fault free run tanpa menjejaskan aspek keselamatan.
1: Kita cuba melihat bagaimana memudahcarakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semua dia berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Menurut Lok, fasa 1 ECRL kini mencapai 95.08% kemajuan. Manakala fasa 2 dari Gombak ke Pelabuhan Kelang dijangka siap Disember 2027 dan mula beroperasi Januari 2028. Kestabilan pendapatan, kecairan dan keselamatan modal perlu terus menjadi asas dasar pelaburan Lembaga Tabung Haji, TH. Penganalisis Korporat dan Perniagaan, Profesor Anjung UiTM Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, instrumen pendapatan tetap patuh syariah, khususnya sukuk berkualiti tinggi, dijangka terus menjadi pemacu utama pendapatan pelaburan TH bagi tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Beliau berkata, TH perlu mengoptimumkan pulangan pelaburan tanpa mengambil risiko berlebihan, selain memperkukuh disiplin pengurusan portfolio. Pada 2025, TH mencatat pendapatan pelaburan RM4.64 bilion, tertinggi sejak 2018. Sementara itu, keyakinan masyarakat terhadap TH kekal kukuh. Tinjauan RTM di Melaka mendapati orang ramai memilih untuk mengekalkan simpanan mereka sebagai persediaan menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Asmah Muhammad Nur, Darman Ahmad dan Kamaliah Kasban.
2: Tapi memang sinilah tempat kita nak simpan duit, nak pergi haji ataupun nak pergi umrah. Mungkin ada yang melalui tabung haji kan. Tapi simpanan tabung haji ni memang diperlukan sangat-sangat oleh setiap orang. Memang semua orang mengharap simpanan dan tabung haji ni untuk keperluan kita pergi haji.
3: Jadi dapat daripada tabung haji lagi dia punya apa tu, bantuan daripada tabung haji untuk pembayaran tu kan. Kalau tidak berapa banyak kita kena bayar. Sebab tu kalau kita percara dengan tabung haji, jadi kita punya, kita dapat membantu, dapat membantu yang lain.
4: Sebab saya rasa sini lebih selamat kot. Sebab saya pun 3 tahun lepas baru pergi haji. Sebab kita generasi daripada dulu kan, sampai sekarang kita rasa keyakinan tu masih ada.
0: Ekonomi Malaysia terus mengukuh apabila mencatatkan pertumbuhan 6.0% pada suku kedua 2026, meningkat daripada 5.4% pada suku pertama. Ketua Perangkawan Siti Aisyah Ahmad berkata, pertumbuhan itu didorong permintaan domestik yang berterusan serta ekspor yang kukuh, khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik serta aktiviti minyak dan gas. Selain perbelanjaan isi rumah yang kekal stabil dan aktiviti pelaburan berterusan.
5: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Sementara itu, ekonomi Malaysia diunjur sekitar 5.0% tahun ini di sebalik ketidaktentuan persekitaran global. Sehubungan itu, Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata, tiada keperluan untuk menyemak unjuran pertumbuhan negara ketika ini. Mengenai inflasi, beliau memaklumkan inflasi Malaysia dijangka kekal terkawal antara 1.5 hingga 2.5% tahun ini. Katanya perkembangan inflasi sehingga awal Ogos masih selaras dengan unjuran itu. Berita seterusnya. Indonesia akan menutup lebih 750 syarikat milik negara menjelang akhir tahun ini. Presiden Prabowo Subianto berkata kerajaan turut mempertimbang penubuhan mahkamah khas bagi menyiasat lembaga pengurusan yang tidak produktif. Jelas beliau, susulan penubuhan Dana Kekayaan Berdaulat Indonesia, Dana Antara, untuk mengurus aset negara pada tahun lalu, kerajaan mendapati jumlah syarikat milik negara adalah sebanyak 1,074 buah. Sebanyak 290 syarikat telah ditutup dan menjelang 31 Disember, jumlah itu sepatutnya tidak melebihi 300 syarikat. Prabowo menyifatkan langkah berkenaan sebagai kemungkinan antara penstrukturan semula korporat terbesar di dunia. Kira-kira 1,800 penduduk di kawasan sempadan Belgium diarah berpindah. Susulan kebakaran hutan di barat negara itu merebak ke kawasan kampung berhampiran. Kesemua mereka kemudiannya ditempatkan di pusat bantuan yang dibuka di sebuah sekolah rendah. Mereka dinasihatkan membawa hanya barangan keperluan, dokumen pengenalan diri dan ubat-ubatan yang diperlukan. Menurut agensi cuaca tempatan, kawasan yang luas di Jerman kini dilanda keadaan kering dan risiko kebakaran hutan yang tinggi. Human Rights Watch HRW menggesa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengekalkan kehadiran pasukan pengaman di Lubnan selepas mandat pasukan interim PBB di Lubnan UNIFIL tamat pada akhir tahun ini. Pengarah PBB HRW Louis Charbonneau memberi amaran penamatan misi UNIFIL tanpa pasukan antarabangsa yang kukuh untuk menggantikannya akan menyebabkan jutaan orang awam negara itu berdepan masa depan yang tidak menentu dan berpotensi membawa malapetaka. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres turut mengakui anggota pengaman masih diperlukan di Lubnan selepas mandat semasa tamat. Namun cadangan itu dijangka mendapat tentangan daripada Amerika Syarikat dan Israel. Sukan susulan pencapaian cemerlang merangkul 5 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Persatuan Angkat Berat Malaysia kini memperluas pencarian bakat bagi kategori berat badan lebih tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Awal FM.

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
2: Man. Ha. Okey, okay. Semua pun kita ada apa media sosial ni kan. Jadi baru-baru ni kan sambil-sambil aku tengok kan di Facebook tu kan. Ada satu grup. Iyalah, ada satu grup ni.
3: Grup apa tu?
2: Di Facebook yang dinamakan grup Riak Apa Hari Ni.
3: Woi.
2: Ya, kalau kau tengok kan dia macam grup yang menunjuk-nunjuk bah.
3: Namanya Riak.
2: Riak, menayang-nayang.
3: Jadi semua situ menayang-nayang lah.
2: Ya betul, hampir semua kan menayanglah harta, benda. Oi. Emas,
3: mesti majoriti perempuan kemas. Dalamnya kan?
2: Iya, laki pun ada jugalah. Tak kisahlah laki perempuan kan? Jadi itulah kan, ditambah pula ada perbualan dan juga post yang tidak sepatutnya laman. Jadi ada juga para wanita ni yang mendedahkan aurat mereka kan? Jadi kau rasa macam mana ni Man? Sebab dia riak. Yang pertama dia riak, dia menunjuk-nunjuk. Lepas tu dia punya aurat lagi. Macam mana tu? Kau tahu?
3: Macam mana tu Mr. B?
4: Dia memang sekarang makin pelik lah.
3: Pelik kan?
2: Dia macam berlumba-lumba kan?
4: Ya, Riak Apa Hari Ni. Sebelumnya dia masak apa. Itu biasalah masak apa hari ni. Edit apa hari ni. Kan? Itu macam
2: okey lagi lah. Saya suka edit apa hari ni.
4: Kan? Itu macam ada post-post yang mengundang sedih kan? Betul. Ada yang lucu kan?
2: Betul.
4: Tapi sekali menyentuh tu memang tersentuh habis lah.
2: Betul.
4: Masalah ni, masalah yang riak ni, perkataan riak tu sebenarnya sudah dianggap dosa apa kan?
2: Betul.
4: Istilahnya normalisasi dosa betul.
2: Jadi dia, siapa yang berdosa ni?
4: Dia
2: sebab
4: macam,
2: admin ke yang berdosa sebab dia menubuhkan satu grup?
4: Ya, betul. Dosa tu bermula daripada tangan admin lah yang menubuhkan grup tu kan? Yang mengakibatkan orang berlumba-lumba untuk jadi riak. Kan? Macam contoh kan grup Riak Apa Hari Ni kan kebanyakan orang post emas kan?
2: Betul.
4: Jadi bila emas tu kadang-kadang memang kebiasaannya di tangan bukan?
2: Betul.
4: So untuk tank emas tu secara otomatik akan terdedah lah aurat tu kan?
2: Betul.
4: So memang dianggap dosa lah. Satu riak, satu menayang dia punya
3: aurat
4: dan sebagainya kan. Lepas tu bila orang komen-komen pula yang berunsurkan dengki dan sebagainya, dia akan mengundang satu vibes kan? Satu aura yang tak bagus lah di kalangan masyarakat kan. Jadi kalau boleh kita elakkan lah kan.
2: Kalau kita boleh report grupnya.
4: Kalau kita betul-betul itu mungkin salah satu usaha kita untuk sebagai tanda sayang kita
2: kepada saudara
4: menyelamatkan betul-betul. Report siapa? Bukan ditahu kan siapa report kan?
3: Betul. Bukan ditahu kan kau report.
4: Kita buat grup report apa hari ini?
3: Macam sesuai.
1: Tanyalah Mr.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu tanyalah Mr. B.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
3: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Bosan?

0: semestinya di Tarawau FM. Pilihan anda.
1: Baru terus kami kola 5.25 bintang dan selepas ini sudah kita bersama dalam merancangan kemusyikiran agama bersama dengan yang bagi Ustaz Muhammad bin Osman Tanih.

0: pasti ada persoalan keagamaan yang timbul dalam minda dan hati kita, menjadikan kita muskil. Adakah ini dibolehkan? Adakah itu tidak boleh dilakukan? Yang mana wajib dan sunat? Yang mana makruh atau haram? Bagaimana kalau begini dan bagaimana kalau begitu? Persoalan berkaitan agama dalam kehidupan seharian kita ini boleh dijawab kalau anda ikuti kami menerusi rancangan Kemuskilan Agama setiap hari Jumaat 5.20 minit petang, tentunya bersama dengan panel tetap Tawau FM, Ustaz Muhammad bin Uthman di Tawau FM, pilihan anda.
1: Baru tu sekarang pukul 5.30 minit petang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdahulu, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah SWT dengan limpah dan kurnia-Nya setoran. Sekali lagi kita dipertemukan petang ini, petang Jumaat kita, mesti rancangan Kemuskilan Agama edisi Jumaat 14 Ogos, ya, 14 Ogos 2026 bersamaan 1 Rabiul Awal 14 Hijrah. Semudahkan semoga semuanya sihat, alhamdulillah, dan seperti biasa saudara, mesti rancangan Kemuskilan Agama petani bersama dengan yang bagi Ustaz Muhammad bin Osman petani. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sihat petani saya.
2: Alhamdulillah.
1: Ya, sudah kita hari ini sudah 14 Ogos 2026 bersamaan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah, ya. Yeah. Saya kira di bulan awal kita, 1 Rabiul Awal ni, hari ni, hari Jumaat kita. Ya, sebagai mukadimah pertemuan kita petani, Ustaz, mungkin sesuatu yang nak disampaikan kepada pendengar-pendengar kita, khususnya peminat-peminat rancangan Kemuskilan Agama petani, Ustaz.
2: A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya pada petang ini kita dapat lagi bersama dalam rancangan Kemuskilan Agama. Mudah-mudahan kita sentiasa dilindungi dengan rahmat dan keampunan,
1: amin,
2: daripada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah.
1: Amin, amin.
2: Baik, jadi oleh kerana hari ini sudah masuk satu hari bulan Rabiul Awal.
1: Ya.
2: Mungkin hari ini ada juga yang baru tahu, oh hari ini sudah masuk.
1: Ya, Rabiul Awal.
2: Baru tahu hari ini kan?
1: Mm-hmm.
2: Sebab kita kalau yang Januari, Julai, Ogos ni okeylah, lancar-lancar. Tapi kalau Muharram, Safar, situ ada sangkut sikitlah, kan? Okey. Jadi kita sudah masuk, bila masuk Rabiul Awal ni,
1: yeah,
2: tak lama lagi lah, 12 kira. Kalau hari ini satu hari bulan,
1: yeah,
2: 11 hari lagi ni, biasanya kita ditawau lah kan?
1: Saya.
2: Tawau lah datu apa? Kona kan? Sandakan. Meriah ni, meriah.
1: Meriah.
2: Dengan sambutan Maulidur Rasul.
1: Tak lama lagi lah, ya.
2: Tak lama lagi, iaitu pada 25 hari bulan Ogos, bersamaan dengan 12 hari bulan Rabiul Awal. Jadi berkaitan dengan masa dan tarikh itu,
1: saya,
2: berkaitan dengan Maulidur Rasul ni, maka kenapa kita nak ingat sangat, nah?
1: Ya.
2: Nak sambut sangat, nak kenang sangat Nabi ni. Sebab Nabi SAW disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya adalah bagi kamu pada Rasul Nabi Muhammad lah, pada Rasulullah SAW, uswatun hasanah, teladan yang baik. Ada contoh yang baik.
1: Contoh terbaik.
2: Dalam surah Al-Qalam, Allah Ta'ala menguatkan lagi, nak bagi tahu uswatun hasanah tu hebatnya macam mana. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang paling hebat.
1: Ya.
2: Tidak ada tolak bandingnya akhlak di atas muka bumi ini, semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu.
1: Ini yang mampu merubah kehidupan manusia.
2: Ya.
1: Daripada zaman kejahilan.
2: Kenapa Umar jadi hebat? Sebab di depan mereka itu ada contoh.
1: Contoh. Contoh yang terbaik di sini.
2: Contoh yang terbaik. Kenapa Abu Bakar boleh jadi hebat? Sebab di depannya ada contoh yang terbaik. Kenapa generasi pada ketika itu menjadi hebat? Kuntum khaira ummah.
1: Saya.
2: Kamu merupakan sebaik-baik umat. Sebab di depan mereka ada contoh yang
1: terbaik.
2: Ah, yang terbaik iaitu wa innaka la'ala khuluqin azim. Maksudnya akhlaknya yang sangat hebat. Tidak ada tolak bandingnya.
1: Betapa bertuahnya ketika itu.
2: Ya, ya. Ha, jadi oleh kerana Nabi ini memiliki akhlak yang terbaik dan dia merupakan teladan kepada semua manusia. Tetapi ingat, walaupun akhlak Nabi baik, teladan Nabi baik, untuk siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Maka orang yang apa tu nak mengambil akhlak ni adalah orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhirat.
1: Saya.
2: Sebab kalau kita beramal dengan akhlak Nabi ini, maka ingat segala kebaikan-kebaikan yang kita buat ni akan ditimbang. Akan disema. Akan dicek balik nanti di hari akhirat. Apa yang tercatat dalam buku catatan kita. Kan? Jadi kalau kita berakhlak dengan sebaliknya, maka yang buruk-buruk ni akan memberatkan timbangan sebelah kiri. Tapi kalau akhlak yang baik yang kita lakukan bertepatan dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah akan bantu, Nabi akan beri syafaat kepada kita nanti di hari akhirat. Jadi rasanya sedikit mukadimah pada petang ini, itu berkaitan dengan akhlak Nabi memang yang terbaik. Dan siapa yang dapat mengamalkan akhlak Nabi, mengharapkan Allah dan hari akhirat, mudah-mudahan dia termasuk di kalangan orang yang berjaya di hari akhirat kelak, insyaAllah.
1: Jadi jadikanlah contoh kepimpinan Rasulullah SAW sebagai apa ni, amalan kehidupan kita sehari-hari, dalam kita menuju kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Dan mungkin ada juga yang terpada-pada kita mempunyai kemusykilan, kemusykilan yang mungkin berada di benak fikiran masing-masing kita ni, boleh menghubungi kami sekarang di talian 778243 melalui perancangan kemusykilan agama bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad bin Osman. Baik, kita cuba memanggil yang pertama. Saya kira mungkin ada pemanggil, saya kira di talian kita tadi. Hello. Okey, belum ada lagi. Okey. Cuba lagi yang di talian yang sama 778243 tadi. Hello, selamat petang. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, siapa di sana?
3: Ya, assalamualaikum. Saya Walin.
1: Assalamualaikum.
2: Siapa Walin?
1: Salim.
3: Walin.
2: Walin Indra Sabah.
1: Walin Indra Sabah. Ya,
3: assalamualaikum. Sahab, apa kabar sahab?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Ini kita teladan Ustaz. Akhlak Nabi ini satu teladan untuk umat air zaman ini. Jadi sekarang banyak Ustaz, banyak berselawat Nabi, tapi akhlaknya Masya Allah, na'udzubillah, bukan contoh Ustaz yang terbaik Ustaz. Terutama sekali kepada ibu bapa lah inilah. Kenapa sekarang berlaku hari zaman Ustaz bagi saya Ustaz kan? Jadi nanti buat penerang Ustaz lah. Jadi sekarang kita ni ibu bapa sebagai contoh kepada anak-anak kan? Tapi ibu bapa yang melambangkan Allah Akbar. Banyaklah perkara-perkara yang di mata anak-anak jahil, perkara-perkara yang tidak disukai oleh masyarakat. Macam mana untuk bentuk anak-anak sebagai anak yang soleh dan soleh Ustaz? Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Persoalan daripada Walin ya.
2: Berkaitan dengan ibu bapa yang tak dapat menjadi contoh pada anak-anak. Kan? Sebab anak-anak ni memerhati. Dia begini, saya nak jadi baik ni mudah je.
1: Mudah saja.
2: Dia punya turning point ya, dia punya starting dia tu. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
1: Dikira solat ya.
2: Sesungguhnya solat dapat mencegah perkara keji, perkara munkar. Jadi kepada ibu bapa, ibu ke bapa ke, tak kira siapalah yang ingin berubah. Dan terutama yang ditanya oleh Walin tadi ni adalah ibu dan bapa lah, supaya anak tu menjadi contoh. Mulakan dengan solat. Anak ni bila dia tengok bapa dia semayang, insyaAllah hati pun jadi sejuk.
1: Kan? Itu contoh sebenarnya.
2: Itu contoh.
1: Itu baik.
2: Banyak sudah saya jumpa kawan-kawan kan, kalau macam bapaknya solat, dia bangga. Nah, terutama kalau macam beliau, dia cakap, beliau aku tu, kalau lima waktu dia bilang, tak pernah tinggal pak. Beliau mu.
1: Kau
2: macam mana? Kan? Dia bilang sampai dia di hospital pun kan,
1: solat.
2: Maksudnya dia bawa sejadah, bawa kelengkapan solat, bawa spray untuk ambil wuduk. Memang dia menitik beratkan solat. Okey, itu bapak kita. Kita macam mana pula? Jangan kita tengok bapak saya. Kita perlu lihat kepada diri kita sendiri. Kita pula kan mungkin ada anak, anak kita sedang perhatikan kita. Kalau kita tidak solat, anak kita tahu apa itu? Bapaknya bangun jam berapa subuh? Semayang ke tidak?
1: Jam 6 ke jam 7?
2: Jadi untuk nak melakukan perubahan ini, kepada ibu bapa nak menunjukkan contoh teladan yang terbaik adalah mulakan dengan solat lima waktu sehari semalam. InsyaAllah mudah-mudahan bermula dengan solat itulah akan mengubah kehidupan kita dan juga menjadikan satu contoh teladan yang baik untuk anak-anak dilihat. Anak-anak akan melihat kita itu bapa aku sembahyang, mak aku sembahyang.
1: Kerana solat itu tiang agama.
2: Ya, solat itu tiang agama. Solat itu dapat mencegah banyak benda-benda yang tidak baik dalam kehidupan kita. Wallahualam.
1: Itu persoalan daripada saudara Walin bertanding daripada Sabah. Baik, mungkin ada lagi memanggil-manggil kita yang boleh menghubungi kami sekarang di talian 778243 petani. Kita dah talian. Assalamualaikum.
4: Ya, waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di sana?
4: Ya, Ustaz, saya Fatimah dari BSI.
1: Baik, silakan.
4: Ya, Ustaz, saya ada satu soalan. Seseorang ni kan Ustaz, misalnya lah, seorang ni dia menang itu nombor. Dia menang nombor ekor bah, lotre itu kan. Lepas tu dia minta kita untuk dia minta kita untuk masukkan duit tu dia menggunakan untuk ibadah korban.
2: Okey, teruskan.
4: Macam mana dia Ustaz kalau dia meminjamkan untuk ibadah korban tapi duit tu memang daripada menang nombor lah. Itu. Okay. Itu saja Ustaz.
2: Itu saja.
1: Okay. Waalaikumsalam.
2: Jadi ini mau pergi syurga. Mau pergi syurga tapi jalannya ke neraka. Mau pergi sempurna tapi ikut jalan kelabakan.
1: Tak sampai dah.
2: Jawapannya itu siap. Tak sampai.
1: Tak sampai.
2: Maksudnya dia menang nombor tadi dapat duit tu duit sudah tahu duit tu haram. Tapi nak digunakan untuk kebaikan. Tak jadi kebaikan.
1: Tak jadi kebaikan. Sumber diketahui.
2: Ya, sebab sumber tu penting. Sumber penting. Dia bukan setakat yang zahir kita nampak ya. Kadang-kadang ada orang bukan setakat yang nombor saja, kadang-kadang duit rasuah. Dapat duit rasuah tapi korban.
1: Korban.
2: Jadi tak ke mana. Sebab dia bermula dengan negatif, dia akan pergi negatif. Ya. Ada orang yang kadang-kadang kan dia dapat duit ni, duit haram lah kan. Duit haram ni dia pergi letak dalam bank-bank yang ada nama Islamic Bank ni. Dia bilang kasih Islam dia dulu. Kasih masuk 3 hari. Dia bilang kasih masuk Islam dulu 3 hari baru kasih keluar ya? Supaya jadi halal.
1: Cuci duit ada ada caranya Ustaz.
2: Cuci duit lain-lain. Tapi apa pun soalan Fatimah tadi ni kalau memang sudah sumbernya haram, lepas tu nak sedekahkan, nak apakah, dia tak akan jadi kebaikan. Jadi harap dapat dihentikan lah amalan-amalan perbuatan yang haram itu. Sebab kita ni bukan lama kita hidup di muka bumi ni. Kan? Sampai masanya kita akan kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah nak bawa amalan-amalan yang baik. Itu yang paling utama.
1: Baik. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Tawar FM Stesen Belian Anda Petani. Kita masih bersama dalam melancarkan kemusyiran agama waktu sekarang pukul 5.42 petang. Kemusyiran agama akan bersama dengan saudara sekalian pukul 6 petang ini. Dan kalau tadi bersama dengan Puan Fatimah di BSI, agaknya siapa agaknya pemanggil kita yang seterusnya petani di talian kita. Hello,
5: assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa
5: sana?
1: Joe.
5: Iya, Joe.
1: Baik, silakan Joe.
5: Okey, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa khabar Ustaz?
2: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah Ustaz. Ya, okey. Okey, soalan saya begini berkaitan dengan sekarang ni, zaman sekarang ni jadi satu tren orang jogging, bahkan sekarang jogging begitu. Jadi adakah dengan membiarkan suami ini, dengan membiarkan istrinya berjoging dengan pakaian yang begitu ketat, boleh dikategorikan sebagai dayus, ataupun dan dalam acara-acara perkawinan si istri ini menyumbangkan lagu, ataupun si istri ikut zumba-zumba ataupun senam aerobik tu, adakah itu pun boleh dikategorikan dayus Ustaz kepada seorang suami
2: yang tidak menegur lah begitu ya?
5: Dia tidak menegur, malah dia bertepuk tangan enjoy lagi Ustaz. Okey Ustaz, itu ya soalan saya Ustaz.
1: Baik, terima kasih ya Jo.
5: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Maksudnya soalan Jo ni, isteri buat benda-benda yang melanggar hukum agama. Okey. Macam tadi itu dia sebut pergi jogging pakai ketat-ketat. Yalah kan. Mana adakah pakai jogging pakai kain batik?
1: Tak ada.
2: Tak ada kan? dia akan pakai kadang betul lah, betul bilang si Jo. Kadang-kadang naik basikal, kan? Pakai pakaian naik basikal ketat.
1: Ketat ya.
2: Kan? Saya pun kadang-kadang heran juga. Boleh pakai pakaian longgar tapi pilihan itu. mereka tetap memilih pakaian-pakaian yang begitu.
1: Tak perlu pakai sarung.
2: Tak perlu pakai sarung, tapi pakai pakaian yang sesuai, yang agak longgar.
1: Okay.
2: Kan, tapi tidak pilihan yang ketat juga.
1: Saya.
2: Siapa nak tahu kenapa mereka memilih yang ketat-ketat ni? Hmm. Ya. Hmm. Kalau dari segi cara berfikir saya ni, bila orang pakai ketat ni, dia mau kita tengok dia tu sih. Betul ke tidak? Dia sengaja kan pakai begitu kan? Tujuannya supaya kita boleh tengok dia begitu. Kita ni syukurlah juga ada juga kupiah-kupiah atas kepala. Sip-sip juga lah.
1: Sip-sip.
2: Tapi sip-sip pun dipancing juga sikit-sikit lah. Kan? Okey, jadi macam mana suami tadi ni? Okey. Kalau suami itu takut nak menegur isteri yang banyak melanggar hukum-hukum Tuhan ni, tak kira lah apa yang disebut oleh CEO tadi ni, maka betul lah suami tu dia kira dayus. Dia kata dayus lah. Yang dikatakan dayus adalah suami yang takut nak menegur, nak menasihat
1: tak
2: isteri, yang melakukan perkara-perkara yang melanggar hukum-hukum syarak. Dikira dayus.
1: Dayus.
2: Tapi kebanyakan suami ni kan, kebanyakan lah kan, kebanyakan ni takut bini. Begitu kan.
1: Bukan bini tak takut kita ya.
2: Mungkin yang dalam kereta sekarang ni yang dengar ni, dia pun bilang betul tu ustaz. Dalam matinya sana dia bilang betul tu ustaz. Termasuklah aku dia bilang. Okey, jadi apapun, suami yang takut, bukan takut apa ya, takut nak menasihat, nak menegur isteri yang bukan curang, maksudnya melanggar hukum-hukum Tuhan. Tak kira tak semayang ke, pakai ketat ke, buka aurat ke, kan? Jadi kalau boleh, suami ni kena beri nasihat, teguran sikit-sikit ya. Ya, bukan banyak pun. Tunjukkan yang kita tu sebagai suami. Mudah-mudahan kita selamat insya-Allah. Okey.
1: Itu jawapan ya daripada Ustaz Bertani. Dan anda juga terus menghubungi kami sekarang di talian 778-243 Musi Rancangan Kemusikiran Agama Bertani. Kita cuba nantikan memanggil Ustaz Bertani di talian yang sama 778-243. Kita cuba sekali lagi Ustaz ya.
2: Ya.
1: Hello, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana?
6: Dayang dari Taman Semarak. Taman Semarak.
1: Dayang ya?
6: Dari ya, betul.
1: Dari Taman Semarak. Baik, silakan apa Dayang?
6: Okey, Ustaz, apa hukumnya?
1: Ya.
6: Kiranya kita bawa, kita tahu itu ada tulisan Allah dan Rasul. Apa hukumnya, Ustaz?
2: Okey. Itu sih ya.
6: Dan satu lagi.
2: Dah bawa ke mana ni? Bawa ke mana ni? Tulisan Allah tu bawa ke mana?
6: Tandas, dalam tandas.
2: Okey.
6: Sampai disedari. Dapat satu lagi Ustaz. Selama saya sedar bahawa logo polis ada lambang Allah Muhammad kan?
1: Ya saya.
6: Sekiranya orang yang nak memakai itu non muslim dan seorang bawa pergi maksudnya bawa pergi tanda apa hukumnya Ustaz?
2: Okey,
1: baik. Baik, terima kasih Puan.
6: Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kita
2: ya. Ya. Okey. Kita membawa tulisan Allah masuk dalam tandas. Okey, tak boleh lah.
1: Tak boleh.
2: Jadi soalannya sekarang dia mau pancing saya. Dia ni pancing mana sebenarnya ni? Kan? Dia tanya dulu, boleh ke tak boleh? Lepas tu dia tanya berkaitan dengan polis.
1: Polis.
2: Yang ada lambang tu kan?
1: Ya.
2: Untuk polis tu dia kena pakai. Memang bila dia pakai bajunya tu kan? Dia sudah kena pakai lambang tu, memang ada sorry bajunya.
1: Ya, betul.
2: Maka itu dia panggil umumul balwa untuk polis.
1: Untuk ada tertentu di situ.
2: Ya, balak yang umum untuk polis ni. Maksudnya ujian balak yang umum ni macam nak bagi tahu lagi ya. Macam yang tak boleh nak dielakkan sudah.
1: Begitu.
2: Kan? Macam polis takkan dia buka baju dia.
1: Ya.
2: Contohlah okey, kita ni okeylah. Contohnya polis di Semenanjung lah contoh. Kan? Dia sampai R&R. Okey. Dia nak masuk tandas.
1: Buka dulu.
2: Takkan dia nak buka dulu bajunya tu kan? Apatah lagi dia contohnya mengiring VVIP ke apa?
1: Cepat.
2: Kan? Jadi di bajunya ada Allah Muhammad, maka di situ dimaafkan. Dimaafkan dalam hal-hal tertentu.
1: Adakah dikatakan darurat Ustaz?
2: Ya, begitu. Dipanggil umumul balwa.
1: Umumul balwa.
2: Jadi dalam hal itu dimaafkan untuk polis lah.
1: Ya.
2: Tapi kalau kita sengaja tulis Allah di kertas,
1: tak boleh lah.
2: Lepas tu sengaja bawa masuk dalam. Itu tak boleh.
1: Tak boleh.
2: Macam polis tu pun dia tahu tak boleh, tapi oleh kerana itulah. Memang itu seragamnya begitu.
1: Seragamnya harian.
2: Kan? Jadi maka itu dimaafkan. Macam kita semayang lah juga. Okey, ya, saya nak beritahu sikit. Dan dalam hukum-hukum fiqh ni, ada benda yang kadang-kadang betul kita tahu tak boleh, tak boleh macam-macam. Tetapi ada perkara yang dimaafkan. Contoh, satu orang kencing tak lawas. Orang ni biasa orang lelaki-lelaki lah. Kencing tak lawas. Okey. Jadi kalau dia rokok, terkeluar kencingnya. Kan?
1: Saya.
2: Lepas tu okey, katakanlah di segi hukumnya sembahyangnya solat itu batal. Jadi dia pun kena berhentilah dan ambil wuduk balik. Kan? Okey, dia ambil wuduk balik, dia sembahyang. Bila dia rokok, keluar lagi. Jadi sampai bila tu?
1: Sampai bila lah.
2: Sampai bila dia mau buat gitu? Maka di situ
1: dibolehkan.
2: Dibolehkan maksudnya pergi tandas dulu, cuci bersih-bersih, balut dia bagus-bagus, ambil plastik ke, getah sayur ke apa, ikat bagus-bagus. Kan? Kemudian ambil wuduk, kemudian terus sembahyang. Okey? Adapun air kencing yang keluar itu dimaafkan. Begitu saya nak beritahu perumpamaan macam tadi.
1: Dalam keadaan-keadaan
2: dalam tertentu, keadaan-keadaan tertentu hukum-hukum itu dimaafkan.
1: Itu.
2: Wallahualam.
1: Baik, anda juga mungkin mempunyai persoalan di mana fikiran petani, boleh menghubungi kami sekarang di 77824. Waktu sekarang pukul 5.50 minit petang. Kita cuba nantikan pemanggil susunan petani dari yang sama 778243. Kemana kita yang kita cuba lagi di tarian yang sama 778243, mesti rancangan kemusyikan agama. Itu tadi pemanggil yang keempat dan kita ke pemanggil yang kelima petani start. Hello,
7: assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa di sana?
7: Ya, ni Afid ya Ustaz.
1: Afid.
7: Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum. Hafid kah?
1: Afid.
7: Ya Ustaz, saya Ustaz.
1: Afid. Baik kan? Dari mana buat panggilan ni, Puan
7: Haji? Buat panggilan dari ni orang dari orang apa? Dari Tawau juga. On the way dari Tawau di Merotai sekarang ni on the way turun Tawau.
1: Baik, saya kan.
7: Halo Ustaz. Anu Pak Ustaz.
2: Anu Ustaz, anu Ustaz terus kau. Okey. Soalan.
7: Macam ni, apa ni? Saya pernah terbaca. Tak tahu mungkin hadis ke apakah, tidak tahu. Kalau tidak silap saya makan, macam keluar segi tablik begitu kata saya. Tapi saya pernah terdengar di neraka nanti. Orang lelaki yang paling ramai di neraka itu nanti orang lelaki yang kencing berdiri. Dan orang perempuan pula yang paling ramai di neraka nanti, yang muslim lah maksud saya, yang perempuan pula paling ramai itu nanti perempuan yang suka mengumpat, mengata-ngatah macam kita buat pindah, walau-walam. Jadi saya yakin benda itu memang ada. Memang betul lah apa yang dikatakan Ustaz kan. Jadi kita mau, kalau saya apa, kalau boleh minta Ustaz kasih bagi lebih pencerahan lagi supaya kita nih orang yang jadi orang-orang yang muslim, nah ya sebenarnya orang jadi yang terbaik, tapi mungkin mencontohi lah apa yang pernah saya dengar lah. Ustaz, macam begitu Ustaz.
2: Itu sih.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Itu soal daripada Cik Afid ya, Afid.
2: Baik. Okey. Dia punya ni macam pandangan juga, macam soalan juga, kan? Maksudnya orang yang kencing berdiri ni nanti ramai di neraka. Bagi lelaki-lelaki. Manakala orang perempuan ni yang banyak mengumpat, ya. Dia kalau dalam Quran, kalau kita tengok kan, Allah Ta'ala sebut man siap, man. Ya. Sesiapa yang ada buat dosa, man amila soliha fali nafsi wa man asa'a fa alaiha. Siapa yang buat tak baik, siapa yang buat baik untuk dirinya, siapa yang tak buat baik pun untuk dirinya. Jadi tak kira lah sama ada dia kencing berdiri ke, dia mengumpat ke, apa tali zaman sekarang ni kan. Kalau mengumpat sekarang ni, dia bukan mestinya orang perempuan saja, orang lelaki-lelaki pun banyak mengumpat juga. Kadang-kadang menyebarkan berita-berita yang tak pasti dalam media sosial, kan. Jadi tak bolehlah kita nak putuskan bahawa orang perempuan yang banyak mengumpat ke neraka. Orang yang paling ramai lelaki-lelaki dalam neraka ni orang yang kencing berdiri. Macam orang lelaki-lelaki sekarang ni banyak juga hal-hal lain yang dia buat, macam rasuah dan macam-macam kan. Jadi beginilah kesimpulan daripada apa yang disebutkan tu. Mungkin yang didengar oleh Afid tadi ni daripada ceramah-ceramah, tazkirah-tazkirah kan. Bila kita dengar itu, ingatlah, mungkin kadang-kadang itu mungkin pandangan dan pendapat.
1: Saya.
8: Ya, pandangan dan pendapat boleh kita terima, tetapi jangan kita terus 100% menerimanya itu. Tapi apapun di antara yang disebut tadi ini, itu memang merupakan satu kesalahan dari segi hukumnya. Maka apabila kesalahan di segi hukum itu berlaku, maka di situ akan menghasilkan dosa. Bila menghasilkan dosa, dalam surah Yasin sebut wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Maksudnya Allah Taala akan halau. Halau siapa? Halau orang-orang yang balik membawa dosa yang tidak diampunkan ini ke neraka. Ya, itu yang pasti. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, berpisahlah kamu pada hari ini, orang-orang yang berdosa, yang balik membawa dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun oleh kerana daripada Afiq tadi ni, kita nak sebut soalan pun tak macam soalan, saya nampak macam pandangan. Jadi di antaranya yang boleh terjadinya dosa itu, antaranya yang disebutkan oleh Afiq tadi lah. Tetapi banyak lagi dosa-dosa yang lain yang patut kita tinggalkan, dan kalau boleh kita taubat kepada Allah, sebab dengan cara bertaubat itulah Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kesilapan, kesalahan kita itu menjadi kebaikan, berdasarkan ayat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan ayat 70. Surah Al-Furqan ayat 70. Mereka yang banyak buat salah, buat silap, bertaubat kepada Allah, mereka itu ditukar. Faulaika yubaddilullah sayyiatikum hasanat. Ditukar kejahatan-kejahatan mereka, salah silap mereka menjadi kebaikan. Wallahualam.
1: Itu jawapan yang diberikan oleh Ustaz Zahab Tani. Kita dari pembina lagi pukul 6 petang ni saya. Kita masih bersama dalam masalah kemusikan agama. Dan mungkin ada juga memanggil yang cuba menghubungi kami, kita petang ni Ustaz. Pemadam lagi. Okey, boleh menghubungi kami sekarang di 37823 berusi rancangan kemusikan agama petani. Kita cuba sekali lagi Ustaz. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
9: Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Tuan Ustaz yang dimulia. Ya, Tuan DJ pertama.
1: Ya, silakan Tuan Haji.
9: Okey, Tuan Ustaz. Satu sejata Ustaz. Masa pun agak singkat. Okey, Tuan Ustaz. Saya ni, soalan saya tentang diri sendiri. Okey, saya dah kehilangan seorang istri. Ada meninggal tahun lepas. Jadi saya tanya Tuan Ustaz, saya punya nafkah tu letak di mana?
8: Oh, nafkah.
9: Ya, nafkah.
8: Oh, yang bagian istri dulu lah.
9: Sebab anak-anak pun dah besar, masing-masing dah ada kerja. Jadi saya punya nafkah ya. Terus ya, soalan saya.
8: Okay,
9: baik. Saya letak di mana Tuan Ustaz?
1: Nafkah saya.
8: Itu saya Haji. Itu saya soalannya.
9: Ya, itu saya Tuan Ustaz.
1: Baik, terima kasih.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
8: warahmatullahi.
1: Itu memanggil kita terakhir saja.
8: Dompet saya pun kosong Tuan Haji. Poket saya pun kosong, boleh diletak di sini Haji. Kalau tidak tahu mau letak di mana, ada ni poket ni pun wei.
1: Kami dua ni adalah
8: DJ Tamrin pun cakap bersama juga. Jadi begini Tuan Haji, bila sudah isteri kita meninggal, maka tidak ada lagi nafkah untuk dia. Dia hanya mengharapkan doa daripada kita. Kalau Haji mau juga bagi nafkah kepada isteri, Haji kena cari isteri baru. Begitu sih. Cari isteri baru, cari mertua baru.
1: Boleh.
8: Boleh. Tapi kalau isteri kita sudah meninggal, maka habislah sudah.
1: Habislah.
8: Tak perlu kita bagi nafkah tu, kita buat benda lain lah, sedekah lah.
1: Untuk orang yang memerlukan mungkin lah, boleh bantu.
8: Kita sedekah lah kepada orang miskin ke apa, terpulang kepada Tuan Haji lah. Tapi namanya untuk kita, duit yang biasa kita bagi kepada isteri waktu dia hidup dulu, sekarang ni kita nak teruskan, tidak ada sudah. Tidak ada sudah. Bila dia tidak ada, tidak ada lah. Jadi Tuan Haji boleh gunakan untuk tolong-tolong orang miskin lah. Ataupun mana-mana pihak yang memerlukan.
1: Ramai yang memerlukan
8: sebenarnya. Ramai. Sangat ramai. Ya, kalau kita keluar pergi mencari wei. Macam semua mau dimau. Kan? Jadi kepada Tuan Haji tadi ni, saya cadangkan itulah, cari isteri baru lah. Kan? Supaya boleh menafkahkan rezeki yang ada itu. Dah cari orang miskin lah. Cari kalau boleh ibu tunggal kah. Jangan cari yang perawan. Cari ibu tunggal yang kalau boleh yang balik-balik pergi hospital, cek darah, cek kencing manis, ah itu ditolong. Sebab Haji ni saya tahu ni banyak duitnya ni kan. Jadi gunakanlah duit-duit kita ni ke arah kebaikan. Saya rasa itu si Haji ya. Jadi nafkah tadi tak perlu dibagi lagi kepada orang yang sudah meninggal dunia. Wallahu alam.
1: Baik, itu ada pemanggil kita. Itu saya terima kasih kepada yang bagi yang pemanggil kita, Cik Walin, Puan Fatimah, Jo, Dayang di Taman Semara, Afid dan juga Tuan Jamil yang memimpin kita. 6 pemanggil kita pada hari Ustaz.
8: Ya.
1: Mudah-mudahan apa yang dia kongsikan Ustaz ni akan memberikan manfaat kepada kita pendengar dan kaum muslimin dan muslimat yang berada di daerah ini untuk kebahagiaan dan kesejahteraan kita bersama. Ya. Mudah-mudahan itu juga merupakan satu panduan kita ya Ustaz.
8: Ya.
1: Mesti jawapan-jawapan yang diberikan oleh yang bagi Ustaz sebentar. Terima kasih ya, kita akan yang bagi Ustaz Muhammad bin Osman Abtani. InsyaAllah di hari dan waktu yang sama diharapkan kita akan bersama kembali Mesti Raja dan Kemudian Agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seksi Ritma Petang di Tawai FM.
1: Teruskan pukul 6.02 petang. Terus bersama kami mengusir lagu Roberto 7 malam ini.

0: Mestilah, kan aku selalu dengar lagu-lagu retro.
1: Eh, dengar di mana?
0: Ha, dengarkanlah lagu-lagu retro setiap hari 5.20 menit petang hingga 7 malam, pastinya di Tawau FM. Pilih

Okey, terus berhubung bersama dengan Haji Rashid. Masih lagu Semakin Hari Semakin Sayang. Dan peran kemusimin nama-sama masih salat Fadu Maghrib untuk hari ini tempat pukul 6.23 menit petang.

0: Maksudnya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian yang Engkau berikan. Surah Al-Qasas ayat yang
1: Al-Quran dan terjemahan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitaal

والفتنة أكبر من القتل.

0: صدق الله العظيم.
1: Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah suatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-henti memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 216 hingga 218.
2: Al-Quran dan terjemahan.

0: setiap petang di Tau FM, pilihan anda.
1: Baru tu sekarang pukul 6.40 petang. Terus bersama kami mengisi ritma petang, menyajikan lagu-lagu retro 37 malam ini.

Azra, jangan lupa esok akan berlangsung program, satu program NIC bagi Grand NT dan juga FR Daerah Tawau, Kelabakan Sempurna dan juga Kunak Jabatan Tanah dan Ukur Sabah, yang akan berlangsung esok dan Ahad ini bermula pukul 7-8 pagi di Dewan Masyarakat Tawau. Jadi saudara boleh terus ke Dewan Masyarakat Tawau sebenarnya dengan program NIC bagi Geran NT dan juga FR Daerah Tawau, Kelabakan Sempurna dan juga Kunak bagi Tanah, Jabatan Tanah dan Ukur Sabah.

Baiklah, saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita mengusi ritme petang untuk hari ini, 14 Ogos 2026. 7 malam ikuti terus bersama kami mengusi 101.1 MHz bersama dengan rakan tugas di Sabah FM. Dari saya akan menyampaikan, mengharapkan semoga nanti buruk sepanjang saya menemani anda untuk hari ini. Salam kebersamaan, salam keceriaan. Kita jumpa lagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Who's Bob? Mencari ketenangan di penghujung hari. Dengarkan simfoni tetap di hati.
1: Kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini merujuk kepada peribahasa genggam bara api biar sampai jadi arang. Peribahasa ini bermaksud apabila melakukan sesuatu pekerjaan yang sukar ataupun mencabar, kita hendaklah bersabar, cekal dan tekun sehinggalah mencapai kejayaan. Kadang-kadang dalam hidup ini, kita kena belajar untuk bertahan. Bukan semua benda yang kita usahakan terus nampak hasilnya. Jangan baru susah sikit kan, kita terus mengalah. Sebab mungkin apa yang kita tunggu itu sebenarnya sudah semakin dekat. Sikit saja lagi. Jadi untuk anda yang sedang berusaha mencapai sesuatu hari ini ataupun esok ataupun esoknya, teruskan perlahan-lahan. Tidak apa, asalkan jangan berhenti. Genggam bara api biar sampai jadi arang. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni Tetap di Hati. Baik Ella, kongsikan berkenaan dengan ramalan cuaca bagi daerah Kota Kinabalu, yang mana cuaca pada sebelah malam ini, cuaca adalah jerebu dan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. Dan untuk anda para pendengar Sabah FM, pesanan ini khusus buat anda dalam berusaha bekerja ataupun mencari rezeki di luar, terus jaga diri semasa jerebu ini. Dan untuk anda, sentiasa minum air kosong secukupnya, kerap mencuci tangan, muka dan mandi, kurangkan aktiviti di luar dan pakai pelitup muka jika perlu keluar. Dan seterusnya, dapatkan rawatan segera jika anda tidak sihat. Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Indah, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah, Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
3: Kota Belud 101.5 FM.

Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan kepada anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, cepat-cepat muat turun. Sebab apa? Betul-betul percuma. Okey, baik. Kepada anda, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
0: Tetap

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Kawau 95.7 FM.
1: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
2: Malaysia Madani, hai bersatu.
3: Tema Hari Kebangsaan.

0: Gegar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

Simfoni tetap di hati. Baik kalau penat atau lelah sekalipun, cuba jangan terus mengalah. Kan kita manusia ada masa untuk kita kuat, kan ada masa untuk kita rasa macam dah tak mampu untuk teruskan, kan lemah selemahnya, lelah selelahnya, penat sepenatnya. Dan kalau penat ataupun kita lelah, rehat sekejap, kita tarik nafas. Itu juga yang Ella buat, dan tenangkan fikiran, kemudian baru kita sambung semula kerja kita. Dan tak perlulah kita cepat ni mau cepat ya kan, tak perlu berlumba untuk sesiapa pun. Dan yang penting, jangan berhenti kerana hanya kerana hari ini kita susah. Mana tahu sedikit lagi langkah yang kita ambil tu sebenarnya sudah hampir membawa kita kepada apa yang kita impikan dan apa yang kita inginkan. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan pendengar Sabah FM yang telah pun bersama dengan kita sejak awal pagi lagi hinggalah ke waktu ini 8.29 minit malam. Dan terima kasih juga yang telah pun komen di ruangan komen Facebook Sabah FM, bagus bah. Dan juga ada yang menghantar komen melalui nombor WhatsApp Sabah FM 0194904848. Dan bukan main lagi sahabat kita ni, Sabli dari Sandakan, dihantarnya makanan, menu makanan, katanya selamat jemput makan DJ, dia kata. Okey, telur kita di sini, ada kuihnya, ada minyak. Itu masak sendiri ke, beli ke, macam mana tu? Okey, terima kasih juga Emma yang mengatakan di Sebelah Beaufort cuacanya baik-baik saja. Dan kita juga ada Zafira, terima kasih banyak. Dan untuk anda, kita dengarkan lagu ini, Di Pintu Syurga, Dayang Nur Faiza, Sabah FM, bagus bah.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah. Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
3: Wih, bukan nampak je tu.
4: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal, tidak kisah di mana.
5: Dengar cakap Benzulu tu.
4: Nah.
5: Ha? Esiau?
6: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
4: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya, Benzulu.
6: Saya, Esiau.
7: Dan saya, tujuh jekli.
8: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
9: Jangan lupa pakai tali pegang kledar.
10: Berhati-hati di jalan raya.
4: Dan jangan lupa pasang signal.

Anda sedang mendengar Sabah FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan jangan lupa pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, malam ini diteruskan lagi dengan segmen Varia, lebih lagu, lebih santai sehingga pukul 12.30 malam nanti. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudian membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
0: 95.9 FM.

Baik, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung segmen Simfoni Tetap di Hati. Dan ingat kata-kata hari ini, iaitu peribahasa genggam bara api biar sampai jadi arang. Dan ingat, kita perlu sentiasa sabar, tabah dan terus berusaha sehingga sesuatu yang diusahakan itu berjaya walaupun terpaksa melalui kesukaran. Jadi kalau kita betul-betul mahukan sesuatu, nah, genggamlah bara api biar sampai jadi arang. Tapi bukan genggam bara api betul-betul. Tapi kalau mahu pun boleh juga cuba, bah. Maksudnya kita teruskan usaha anda dengan penuh kesabaran sehingga kita mencapai kejayaan. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Salam hujung minggu buat anda semua, para pendengar Sabah FM. Sampai kita jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
0: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Tawau 95.7 FM. Sebentar lagi Utama 9 malam.
1: Bagus bah.

0: Ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan kukuh sebanyak 60% pada suku kedua tahun ini, meningkat daripada 5.4% yang direkodkan pada suku sebelumnya. Prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal Jabatan Perangkaan sebanyak 5.8%. Ketua Perangkaan Siti Asiah Ahmad berkata, pertumbuhan itu dipacu terutamanya oleh prestasi ekspor yang lebih kukuh.
1: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini sebagai perkembangan memperangsangkan. Pertumbuhan itu mengatasi jangkaan pasaran sekaligus mencatat prestasi suku kedua paling kukuh di luar tempoh pandemik sejak 2014. Jelas beliau, pencapaian itu dimungkinkan oleh ikhtiar kerajaan madani dalam memastikan kehidupan rakyat tidak terjejas oleh tempias inflasi dunia rentetan krisis di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata prestasi memberangsangkan KDNK negara pada suku kedua itu membuktikan momentum pertumbuhan ekonomi negara masih baik meskipun berdepan persekitaran global yang mencabar.
2: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 akan dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
2: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Keyakinan pendeposit menjadi nadi penting untuk terus mengukuhkan kedudukan tabung haji sebagai institusi pilihan umat Islam, bukan sahaja untuk menyimpan malah sebagai persiapan menunaikan ibadah haji. Bagi mereka, kepercayaan itu perlu dipelihara menerusi pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahidah Azizan dan Sajid Majid.
3: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia, pendeposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ni salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
4: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kira dah umur 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okay je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
5: Saya ada terbaca mengenai isu tabung haji, so saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung di tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan untuk anak-anak kita.
0: Malaysia beri jaminan aspek keselamatan pelarian Myanmar yang akan dihantar pulang diberikan keutamaan bagi memastikan kebajikan dan nyawa mereka terpelihara. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Malaysia tidak mahu dilihat sebagai negara yang tidak berperi kemanusiaan kerana menghantar pulang pelarian sekiranya nyawa dan keselamatan mereka terancam di negara asal. Beliau turut bercadang untuk berunding dengan kerajaan Myanmar supaya mewujudkan kawasan khas di Rakhine untuk mereka tinggal di situ. Agenda pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Menurut timbalan menterinya, Tony Ching, beberapa perbincangan tidak rasmi telah dilakukan bersama Kementerian Kewangan berhubung perkara itu. Jelas beliau, keutamaan Kementerian ialah untuk memastikan pengenalan pelbagai dasar yang berkesan bagi menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Perkembangan situasi jerebu, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU paling tinggi iaitu 177, diikuti Samarahan 168, Kuching 167, Sri Aman 159, Sarike 156, Bintulu 153, Mukah 152 dan Sibu 113. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam pada itu, di Sarawak, operasi pemberian awan siri 3 akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Empas berkata, langkah mitigasi itu diambil bagi mendepani fenomena cuaca panas dan kering berpanjangan yang berpotensi menjejaskan sumber bekalan air serta memburukkan situasi jerebu di beberapa kawasan. Pelaksanaan operasi itu bagaimanapun tertakluk pada ketersediaan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera dan faktor meteorologi yang mengizinkan. Perkembangan luar negara, penduduk di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia bersiap menghadapi keadaan jerebu yang semakin buruk susulan kebakaran hutan di Borneo yang kini menghampiri kawasan penempatan. Indonesia berdepan musim kering lebih panjang dan teruk tahun ini susulan pengaruh El Nino yang semakin kuat sekaligus meningkatkan risiko kemarau, kebakaran hutan dan pencemaran udara. Menurut data Kementerian Perhutanan Indonesia, lebih 100,000 hektar tanah terbakar antara Januari hingga Jun tahun ini, meningkat 110 berbanding tempoh sama pada 2023 ketika Indonesia turut terjejas akibat El Nino. Dalam perkembangan lain, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan Belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada 8 program utama termasuk mencapai tahap sara diri dalam makanan dan tenaga, membangunkan sektor perindustrian domestik serta memperkukuh pendidikan. Dalam ucapan tahunan pembentangan Belanjawan di Parlimen, Prabowo turut mencadangkan penubuhan bursa komoditi bagi komoditi strategi Indonesia yang disasarkan mula beroperasi pada 1 Januari 2027. Cadangan itu susulan rancangan kerajaan memantau ekspor komoditi melalui Syarikat Danantara Sumber Daya Indonesia. Sukan, beberapa jalan utama di daerah Sepang akan ditutup dan dilencongkan secara berperingkat bermula Ahad ini hingga 19 Ogos bagi memberi laluan acara berbasikal lebuh raya sempena Sukma Selangor 2026. Ketua Polis Daerah Sepang, Penolong Pesuruhjaya Polis ACP Nur Hizam Bahaman memaklumkan, penutupan jalan dilaksanakan bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari melibatkan laluan pertandingan yang disertai seramai 142 peserta. Orang ramai khususnya penduduk sekitar dan pengguna jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal selain menggunakan laluan alternatif bagi mengelak kesesakan. Akhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang berada dalam perancangan Majlis Sukan Negara MSN dan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menjelang Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, MSN dan PKBM bersetuju memasukkan pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu dalam Olimpik Pathway sebagai antara atlet yang diberi tumpuan dalam persiapan menuju temasya sukan berprestij berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu, 10 lokasi catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Jangan lupa untuk Lendom Game.

Selamat malam. Salam Malaysia Madani kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Sekarang ini sedang memandu, hati-hati memandu. Dan tidak lupa juga terima kasih buat rakan kita DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Okey, seperti yang dijanjikan, hari ini hari Jumaat, Hafirin akan bersama dengan anda semua untuk varian lebih lagu lebih santai slot kuasa 3, 9 malam hingga 12 tengah malam. Jadi di masa kamu berada, teruskan kesetiaan bersama Sabah FM. Bagus, bye.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
1: Oh, baru saya tahu. Kamu tahu?
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
3: Okay, beb. Berapa laju kau boleh type kau punya message?
4: Aduh,
3: kau punya WhatsApp tu?
4: Depend lah, jari saya besar.
3: Ha? Okay. Kamu tahu, ada satu orang ni, seorang remaja, okay, 16 tahun, berasal dari Singapura. Dia berjaya menaip paling cepat SMS sebanyak 160 karakter dalam masa 41.52 saat. Nama dia Ang Chuang Yang. Baru 16 tahun ni, dia punya kelajuan menulis type SMS ni 41.52 saat.
4: Itu SMS kan?
3: Ya, kalau itulah.
4: Bagus jadi anda tu, pembantu anda ni, pembantu peribadi, type-type, laju.
3: Macam stenographer lah bunyi kan?
4: Ya. <Yeah.
3: laughs> Jadi kan dia kasih kalah lah rekod sebelum ni, warga Amerika Ben Cook. Dia punya catatan masa tu adalah 42.22 saat. Nah,
4: baru saya tahu. Kan? Tapi pelik juga kan? Ada juga aktiviti begitu kan?
3: Ya kan? Lajunya tu.
4: Boleh tahan.
3: Hebat.
1: Oh, baru saya tahu.
5: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus pak. Hari anda bermula di sini. Yang

Macam biasa, peringatan buat semua. Oh boy, tidaklah. Sebenarnya perkongsian buat semua yang mungkin baru saja mendengarkan Sabah FM untuk slot kuasa 3, varian lebih lagu, lebih santai ini. Lagu adalah pilihan daripada pendengar semua. Mana-mana yang anda dengarkan, lagu apa ni? Lagu siapa ni? Ini lagu kalau kamu mau tahu siapa yang pilih, kamu boleh terus ikuti di Facebook Sabah FM. Okey, di sana kamu boleh tengoklah siapa yang minta lagu tu. Okey, dan juga kalau tidak ada lah Facebook, kalau tidak ada, boleh hantarkan terus permintaan anda melalui WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Seperti biasa, Fina menggalakkan kamu hantar di Facebook supaya senang kamu tag lah kawan-kawan kamu. Lagu yang kamu pilih itu ditujukan untuk mereka. Jadi tahulah mereka dihargai dengan lagu-lagu tersebut. Okey, kalau di WhatsApp tu Hafrina memang tidak akan baca ucapan anda. Itu disebabkan takut kekangan masa nanti, tidak sempat pula Hafrina mainkan lagu kan. Banyak tau sebenarnya permintaan lagu daripada rakan-rakan kita. Jadi kalau Hafrina baca lagi, kita tidak ada masa yang cukup untuk mainkan semua lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita. Okey, balik kepada anda semua. Seperti biasa, tiba pukul 10 malam kita ada berita dari Sabah FM, dan selepas itu kembali lagi untuk varian lebih lagu, lebih santai.

Anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: kematian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Baguslah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri menyasarkan Kinabalu UNESCO Global Geopark KUGGP menjadi model pengurusan landscape bersepadu yang diiktiraf di peringkat global menjelang 2035. Matlamat tersebut perlu dicapai menerusi pengukuhan aspek pemuliharaan, pendidikan, kesejahteraan komuniti dan pembangunan ekonomi mampan. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji G. Noor berkata, pengiktirafan UNESCO tidak seharusnya sekadar memberikan prestij antarabangsa, sebaliknya perlu diterjemahkan kepada manfaat nyata kepada masyarakat setempat. Dato' Seri Haji G. berucap pada penutupan misi penilaian semula KUGGP di Tuaran. Teks ucapan dibacakan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jeffrey Arifin. KUGGP meliputi kira-kira 4,750 km persegi, merangkumi Kota Belud, Kota Marudu dan sebahagian Ranau. Semangat patriotisme perlu terus disemarakkan dalam kalangan masyarakat tanpa mengira perbezaan bagi memperkukuh perpaduan. Meskipun berbeza kaum dan agama, semua masyarakat berkongsi satu identiti sebagai rakyat Malaysia. Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Seri Arthur Joseph Korup menyatakan semangat kemerdekaan bukan sekadar dizahirkan melalui kibaran bendera, sebaliknya perlu diterjemahkan menerusi sikap saling menghormati, bekerjasama dan memelihara keharmonian. Menurut Datuk Arthur, penganjuran KMJG hingga ke kawasan luar bandar memberi peluang kepada penduduk setempat menghayati erti kemerdekaan sekaligus menyemai rasa cinta akan negara dalam kalangan generasi muda. Lembaga Pelancongan Sabah STB dan skuad syarikat penerbangan di bawah kumpulan Singapore Airlines menjalin kerjasama strategik perkukuh kesaling hubungan udara dan promosi pelancongan. Memorandum kerjasama selama 3 tahun itu ditandatangani Ketua Pegawai Eksekutif STB, Julinus Jeffrey Jimit dan Pengarah Pemasaran Perhubungan Awam dan Kesetiaan Skuad Lau Hui Ling. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jeffrey Arifin dalam kenyataannya berkata, kerjasama itu memperkukuh komitmen Sabah dalam meningkatkan kesaling hubungan antarabangsa serta membina kerjasama strategik yang menyokong pertumbuhan berterusan industri pelancongan. Beliau berkata Singapura kekal sebagai pasaran pelancongan penting bagi Sabah selain menjadi hub penerbangan serantau utama menghubungkan pelancong dari seluruh Asia dan destinasi lain. Universiti Malaysia Sabah UMS terus laksanakan program pemindahan ilmu kepada komuniti luar bandar termasuk menerusi program Rentas Borneo 2026, Keramuak disusur, bakti dihulur di Kampung Keramuak Luar Tongor. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor berkata, 65 peserta terlibat dalam program tersebut yang akan melaksanakan 7 projek pemindahan ilmu kepada komuniti. Antaranya, pendidikan kesihatan dan perubatan, pengurusan kecerdasan emosi murid, teknologi kompos dan penanaman anak pokok selain kesedaran alam sekitar dan biodiversity. Program seumpama akan dilaksanakan secara berkala supaya komuniti luar bandar terus mendapat manfaat daripada pemindahan ilmu dan tidak ketinggalan dalam arus pembangunan. Usaha memperkasa perusahaan kecil dan sederhana di Sabah terus diperkukuh menerusi kerjasama strategik Perbadanan Nasional Berhad, Pernas dan Persatuan SME Sabah. Untuk itu, 40 usahawan tempatan telah diberi pendedahan mengenai potensi perniagaan franchise serta peluang mengembangkan jenama tempatan ke pasaran lebih luas menerusi sesi libat urus franchisor dan usahawan. Menurut Presiden Persatuan SME Sabah, Dr. Tan Hui San, produk berkualiti dan jenama unik tidak mencukupi untuk membawa sesebuah perniagaan ke tahap lebih tinggi. Sebaliknya, usahawan memerlukan strategi, sumber pengetahuan dan rangkaian yang tepat. Sekian berita tadi disunting Johnny Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Yang terus setia bersama-sama FM, terima kasih. Yalakan, esok kan hujung minggu. Jadi yang tidak bekerja tu bolehlah bersama dengan Afrina sehingga pukul 12.30 malam kan. Tapi kalau bekerja tu, pergilah rehat. Nak juga Afrina marah. Ha, gitu. Okey, baiklah kepada dan semua buat adik-adik kita. Tahniah dan syabas yang mana seramai 82,092 calon mendapat tawaran pengajian ijazah sarjana muda di 20 universiti awam. Okey, permohonan dan tawaran tempat melanjutkan pengajian untuk tahun 2026. Jumlah permohonan melalui UPU online memang sangat tinggi, ada 100 lebih ribu. Dan juga calon yang berjaya ditawarkan tempat iaitu 82,000, iaitu 76.10%. Dan program pengajian ijazah sarjana muda ditawarkan iaitu 1,146 lah. Dan kemasukan pelajar universiti awam ni dibuat berasaskan prinsip meritokrasi, yang mana ini adalah dengan menyusun semua calon yang layak mengikut markah merit tertinggi hinggalah yang terendah. Okey, calon yang tidak mendapat tawaran tempat pengajian boleh mengemukakan permohonan rayuan melalui UPU online dalam tempoh 10 hari mulai hari ini, 12.30 hari ini sehinggalah 23 Ogos 2026 pukul 5 petang. Okey, kalau mau orang bilang mengemukakan rayuan tu, mulalah isi mulai hari inilah. Okey, jangan tunggu orang bilang tunggu hujung-hujung lagi. Kalau boleh, buatlah sekarang ini. Dengar si Afnia cakap ni, buat terus. Jangan lagi tangguh-tangguh. Okey? Dan kalau mau paling senang lagi, kamu boleh imbas kod QR yang mana di sana boleh ketahui lebih lanjut mengenai calon media sosial rasmi KPT, mensyarat pendidikan tinggi. Dan anda boleh cari kod yang Afrina cakap tu sama ada di Facebook Sabah FM, ada kami kongsikan, ataupun terus pergi ke Kementerian Pendidikan Tinggi. Okay? Baiklah, pada anda semua, teruskan lagi kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan kita yang seterusnya melalui Facebook Sabah FM.

Raja dengan lagu Jujur, permintaan daripada rakan kita melalui ini kalau tersebut daripada WhatsApp kan ya, ataupun Facebook. Tapi asal Hafina mainkan saya lagu permintaan kamu lah kan, kira-kira lah melalui Facebook ataupun WhatsApp. Yang penting Hafina tunaikan, agak gitu. Okey, baiklah, untuk malam ini Hafina kongsikan dulu cuaca kita, yang mana di Sabah ni hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman Tawau dan juga Sandakan. Dan kalau di daerah Kudat pula, dijangkakan berangin pada sebelah malam ini. Dan lagi kalau kita tengok di bahagian pantai barat pula dan juga wilayah Persekutuan Labuan, kalau kita tengok keadaan cuacanya berjerebu. Okey, itu untuk malam ni lah. Jadi kita mengharapkan juga hujan lah kan cepat. Jadi kepada anda semua, kalau ada buat kerja luar yang memang kerjanya memang kena matahari berpanas semua tu, pastikan dapatkan air yang cukup, dan kalau boleh pakailah pakaian yang berwarna cerah, bukan gelap, dan juga pakai topi. Dan kalau rasa macam pening ke apa tu, berehat dulu, berlindung, dan pastikan itulah paling penting, iaitu minum air secukupnya, air putih tau, bukan air manisan. Okey, untuk kesihatan anda juga. Dan buat adik-adik kita tu, hujung minggu juga, tapi jangan main panas, orang bilang. Kalau dulu-dulu begitulah tu pesan orang tua, jangan main panas, nanti demam. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama. Dan seperti biasa, tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Pemulihan kewangan serta pengurusan institusi lebih berkhidmat terus menjadi tumpuan Lembaga Tabung Haji TH menurut Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Mustaqim Muhammad. Langkah itu bertujuan meningkatkan kemampanan pengurusan dana serta memastikan kepentingan jangka panjang pendeposit terus terpelihara.
1: Ini adalah satu institusi yang amat penting kepada negara bagi menunaikan atau merealisasikan impian jutaan umat Islam di negara kita untuk menunaikan haji. Walau bagaimanapun, pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang tetapi generasi akan datang.
0: Menurut Mustaqim, pengukuhan turut merangkumi aspek tadbir urus dengan menghalang penglibatan ahli politik dalam lembaga pengarah atau pengurusan TH bagi mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Pengurusan risiko pula diperkasa menerusi kawalan dalaman, audit dalaman dan pengawasan syariah selain penerapan disiplin pelaburan yang lebih ketat. Tambah Mustaqim lagi, dalam aspek pelaburan, TH kini memberi penekanan lebih besar kepada instrumen berisiko sederhana dan rendah berbanding pendedahan lebih tinggi kepada equity sebelum ini.
1: Kalau dahulunya banyak ataupun alokasi asetnya lebih kepada equity yang mana berbentuk lebih berisiko tinggi. Sekarang ini penghususannya ataupun alokasi lebih kepada pelaburan yang berisiko sederhana ataupun berisiko rendah. Contohnya fixed income ataupun sukuk.
0: Sebelum ini, RCI Tabung Haji mengesyorkan beberapa pembaharuan termasuk melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga TH serta memastikan pengurusan dana dan pelaburan dilaksanakan secara profesional tanpa campur tangan politik. Dalam perkembangan berkaitan, Mustaqim berkata Lembaga Tabung Haji memasuki fasa kedua pelaksanaan misi reformasi dan pemerkasaan semula dengan fokus memperkukuh kedudukan kewangan, membudayakan simpanan terancang serta memperluas pendigitalan perkhidmatan. Ujar beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan pendeposit lebih bersedia dari segi kewangan apabila tiba giliran menunaikan haji.
1: Daripada kajian kami mendapati ramai yang mendaftar haji dengan tabung haji hanya menyimpan 1,300 kemudian menunggu untuk dipanggil, dan apabila menunggu untuk dipanggil mereka tidak bersedia, dan apabila dipanggil mereka mengambil masa untuk mengumpulkan simpanan bagi membayar bayaran haji tersebut atau kos haji.
0: Dalam usaha membantu pendeposit merancang simpanan, tabung haji turut memperluas penggunaan kemudahan digital termasuk kalkulator simpanan haji melalui laman sesawang rasmi dan aplikasi T-Jari.
1: Dengan kalkulator ini, mereka boleh merancang berapakah simpanan bulanan mereka perlu simpan di tabung haji untuk tempoh yang mereka rasa sebagai satu tempoh yang munasabah. Contohnya untuk tempoh 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun, berapakah simpanan mereka? Mereka boleh letakkan berapakah simpanan sekarang dan berikan tempoh berapakah lama mereka perlu menyimpan secara bulanan, dan kalkulator akan berikan berapakah simpanan yang perlu diletakkan di tabung haji baki untuk mencukupkan.
0: Mustaqim Muhammad berkata demikian ketika ditemubual dalam rancangan Bicara Naratif di TV1. Beralih ke perkembangan lain, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT bersedia membantu pelajar yang menerima tawaran melanjutkan pengajian ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA tetapi berdepan masalah termasuk kewangan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pelajar terbabit diminta tetap mendaftar seperti dijadualkan dan meneruskan pengajian. Pada masa sama, berhubung dengan KPT atau IPTA berkenaan untuk mendapatkan bantuan. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan seramai 82,092 calon lepasan STPM atau setaraf menerima tawaran mengikuti pengajian ijazah sarjana muda di 20 universiti awam. Kerjasama erat antara polis Perlis dan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman akan dipertingkatkan bagi menguatkan kawalan keselamatan di sempadan Malaysia, Thailand. Pemangku Ketua Polis Perlis Senior Assistant Commissioner Zahirul Idrus berkata usaha itu dilihat mampu menimbulkan kadar jenayah rentas sempadan di Perlis dengan lebih signifikan.
2: Kota Jabalis berharap negeri yang bersepadan dengan negara jiran. So, saya akan bekerjasama dengan pihak KDNKA Bukit Aman, especially Datuk Mohamad, mantan Ketua Polis-Polis, untuk menguat, memperkukuhkan lagi penugasan di sepadan.
0: Zai Hairul Idrus. Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Datuk Sri Fadilah Yusof menunjukkan perkembangan positif selepas menjalani pembedahan pintasan arteri koronari di Institut Jantung Negara IJN Rabu lalu. Menurut kenyataan IJN, Datuk Sri Fadilah sebelum ini dimasukkan ke IJN pada 28 Julai untuk menjalani prosedur angiogram koronari. Menerusi kenyataan Pejabat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Sri Fadilah menzahirkan setinggi tinggi penghargaan kepada pasukan perubatan IJN atas komitmen, kepakaran dan layanan profesional mereka sepanjang proses rawatan. Pebandu dan penumpang sebuah kereta maut selepas dihempap sebuah lori tangki minyak sebelum terbakar di kilometer 9 Jalan Temerloh Triang petang tadi. Ketua Polis Daerah Temerloh, Asisten Komisioner Muhammad Nashim Baharun berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 4.30 petang ketika lori tangki yang membawa 32,000 liter petrol dan diesel itu dalam perjalanan dari Seremban ke Temerloh. Menurutnya, jumlah serta butiran mangsa masih belum dapat disahkan. Berikut dan keadaan kenderaan yang remuk dan proses pemadaman muatan petrol serta diesel mengambil masa. Luar negara, China bertegas untuk terus mempertahankan hak dan penguatkuasaan undang-undang bagi menghalang sebarang pelanggaran atau tindakan provokasi di perairan berhampiran Ren Ai Chiao. Jurucakap Kementerian Pertahanan China, Chen Shi, berkata demikian dalam satu taklimat media ketika mengulas laporan mengenai pertemuan menteri-menteri pertahanan Filipina dan Australia serta kenyataan bersama yang menyatakan kebimbangan serius terhadap tindakan terbaru pegawai pantai China di perairan tersebut. Chen menegaskan Ren Ai Chiao merupakan sebahagian daripada Kepulauan Nasha China dan wilayah yang tidak terpisah daripada negara itu. Serangan terhadap fasiliti kesihatan, petugas dan pesakit di zon konflik termasuk Ukraine dan Gaza terus meningkat dengan purata lebih 4 serangan direkodkan setiap hari. Data Pertubuhan Kesihatan Sedunia menunjukkan lebih 900 serangan direkodkan pada Januari hingga Ogos tahun ini mengakibatkan sekurang-kurangnya 900 kematian dan lebih 1,400 kecederaan. Sekurang-kurangnya 8 pekerja maut susulan kebocoran gas toksik di sebuah limbungan pelerayan kapal di daerah Chattogram, Tenggara Bangladesh. Menurut pegawai polis Alamgir Hussein, sejurus selepas kebocoran itu, beberapa pekerja tidak sedarkan diri dan dikejarkan ke hospital tempatan. Namun, 6 daripada 7 pekerja yang dibawa ke hospital disahkan meninggal dunia, manakala mayat 2 lagi pekerja ditemukan di limbungan berkenaan. Industri pelerayan kapal di Bangladesh sudah sekian lama berdepan kritikan masyarakat antarabangsa berikutan amalan yang tidak selamat dan menjejaskan alam sekitar. Sukan, Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Nassim dilantik sebagai pengerusi Negeri Sembilan Football Club NSFC berkuat kuasa hari ini. Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan PBNS, Tunku Besar Tampin Tunku Said Razman Tunku Said Idrus Al-Qadri berkata pelantikan itu dibuat susulan peletakan jawatan bekas Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun daripada jawatan berkenaan. Dato' Ismail pernah berkhidmat sebagai pengurus pasukan negeri pada era 90-an dan awal 2000, selain pernah memegang jawatan Naib Presiden PBNS pada 2010. Akhir sekali, penjaga gol Aston Villa yang membantu pasukan itu menjuarai Division Pertama England pada 1981, Jimmy Rimmer, meninggal dunia pada usia 78 tahun. Rimmer merupakan antara penjaga gol terbaik generasinya. Selain kejuaraan tempatan, Rimmer turut memenangi 2 kejuaraan Piala Eropah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tabung haji perkukuh pemulihan kewangan dan pengurusan. KPT bantu pelajar berdepan masalah kewangan, teruskan pengajian. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، Alhamdulillah, apa kabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau dimanapun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru, azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rahmat pertolongan Allah Ta'ala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ini diberkati, dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu ya, Allah Ta'ala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, At-ta'ibu min dhanbihi kaman la dhanbalahu aw kama qala. At-ta'ibu itu apa? Isim fa'il. Orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya daripada dosa-dosa itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? At-taibu min dhanbihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman la dhanbalahu, seperti mana orang yang bersihnya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah. Sahabat yang mulia, banyak berdosa kita ini siang malam. Kita lalai sama Allah, kita lupa sama Allah, kita tidak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa? Saatnya bila kita sedar, kita taubat, kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf. Nabi SAW bilang, kalau kita taubat, dosa yang dulu-dulu itu Allah hapuskan semuanya. Seolah-olah kita ini, ya, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita. Maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia, ampun maaf. Mudah-mudahan ini pun janganlah, ya, jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu, beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalian memaafkan itu sangat tinggi insya Allah. Orang mungkin maafkan kita sahabat, tapi ya ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh Ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak begitu sahabat. Ya Allah, maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha. Yang kemarin tu Allah tidak kira, sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, akhirnya baliklah, ya. Tapi kalaulah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu, yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah Ta'ala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia kan, ampun maaf, memaafkan Ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar, ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf, ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru, ya, yang baik-baik apa yang Allah Ta'ala, ya, anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak. Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah, ya, membiarkan kita, bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita, maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat. Jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Qul

Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: إياكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM 107.9.

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
1: Rentang 46 Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini, Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam. Dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami. Engkau tabahkanlah tekad kami. Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami. Supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

dalam namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: hujung minggu.
1: Ya, syaunya hujung minggu Tawa FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk anda semua pendengar-pendengar Tawa FM. Kembali lagi Tawa FM untuk hari ini, hari Sabtu hari ini 15 Ogos 2026, bersamaan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan pertemuan dan menerusi segmen syoknya hujung minggu edisi yang pertama, anda akan teman berteman bersama dengan Azam Wazawati Daud, temani anda untuk 4 jam yang pertama di syoknya hujung minggu. Jadi apa khabar semuanya rakan-rakan saya, di mana sajalah ya anda mendengarkan Tawa FM menerusi 4 frekuensi kita, di 100.193.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Juga layan kita, stream kita menerusi aplikasi RTM Click, ataupun yang mendengarkan kita menerusi portal Radio RTM. Terima kasih untuk anda semua teman berteman yang bersama dengan Azhar di syoknya hujung minggu, dengan pelbagai pengisian lagu-lagu hiburan maklumat untuk anda semua. Dan pastinya pagi ini adalah satu peluang lagi lah ya, untuk kita terus melangkah dengan hati yang lebih ringan, dengan semangat yang baru lagi, dengan semangat yang lebih segar lagi. Mungkin semalam kita ada masalah, tapi biarkanlah masalah semalam menjadi sejarah, kerana hari ini kita diberi lagi ruang, diberi lagi peluang untuk terus kita mencipta sejarah, cerita yang lebih indah ya. Jadi pastikan kita mulakan hari ini dengan rasa syukur kita, dengan kita menghargai nikmat-nikmat kecil lah ya yang diberikan kepada kita. Dan terus dengan niat positif kita, tetapkan niat positif kita dengan kita memikirkan perkara-perkara baik yang ingin kita capai, ingin kita laksanakan kan. Dan juga seharusnya kita fokus juga pada masa hadapan kita, masa depan kita. Jangan biarkan mungkin masalah bayangan semalam terus membelenggu diri kita kan, menghalang jangan ya, menghalang langkah kita untuk hari ini, jangan. Jadi kita terus melangkah dengan semangat yang baru, biar kita nukilkan lagi dan nukilan-nukilan kisah-kisah dan juga semangat-semangat dengan warna-warni kehidupan kita. Okey, pertemuan kita untuk jam yang pertama ini seperti biasa kita akan kongsikan tinjauan cuaca, dan juga kita ada berita ringkas Sabah FM 6.30 minit pagi, dan juga perkongsian info solat bagi zon 3 dan juga zon 4 akan saya kongsikan kepada anda. Jadi terus teman berteman di syoknya hujung minggu. Azhar mau tanya juga ni, kamu sudah kibarkan jalur kemilang di rumah masing-masing kan hujung minggu ni? Bolehlah kan laksanakan aktiviti-aktiviti yang belum kibarkan. Kita tunjukkanlah semangat patriotik kita, semangat patriotisme kita, dengan sama-sama kita kibarkan jalur kemilang. Jadi rasa bangga sebagai rakyat Malaysia dengan semangat patriotik kita. Jadi sempena dengan bulan kebangsaan ini ya, ini adalah satu cara terbaik untuk kita meriahkan lagi suasana ataupun hari kebangsaan kita. Bangga menjadi anak Malaysia ya.

0: berada.
1: Anda sedang mendengar
2: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
3: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
4: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Seperti biasa, kita mulakan dengan tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah. Ditinjau di sebelah pagi ini hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman bagi negeri Sabah. Petang nanti ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Begitu juga keadaannya malam, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius. Itu secara umum untuk keadaan cuaca bagi negeri Sabah. Dan kita tinjau cuaca bagi daerah Tawau, hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman di sebelah pagi ini. Petang nanti sehingga ke malam keadaannya berjerebu. Dan seterusnya untuk daerah Kunar pula tiada hujan ditinjau di sebelah pagi, petang sehingga ke malam juga berjerebu. Manakala untuk daerah Semporna, hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman di sebelah pagi ini, petang sehingga ke malam juga sama keadaannya berjerebu. Untuk daerah Lahad Datu, keadaannya tiada hujan di sebelah pagi ini, petang nanti hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malam tiada hujan dengan keadaan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Dan untuk keadaan cuaca di kawasan pelancongan bagi Pulau Sipadan, hujan di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman di sebelah pagi, petang sehingga ke malam keadaannya berjerebu dengan keadaan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Bagi keadaan laut kita pula, bagi perairan timur Sabah, mendung di beberapa tempat dari pagi sehinggalah ke petang nanti. Malam pula ribut petir di beberapa tempat. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Perairan Lahad Datu tiada hujan ditinjau di sebelah pagi ini. Petang nanti mendung di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Angin bertiup dari arah tenggara selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
3: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
5: Layari
3: www.met.gov.my
6: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
7: Syuknya. Syuk. Ujung minggu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri menyasarkan Kinabalu UNESCO Global Geopark menjadi model pengurusan lanskap bersepadu yang ditiraf di peringkat global menjelang 2035. Matlamat tersebut perlu dicapai menerusi pengukuhan aspek pemuliharaan, pendidikan, kesejahteraan komuniti dan pembangunan ekonomi mampan. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Jinor berkata, pengiktirafan UNESCO tidak seharusnya sekadar memberi prestij antarabangsa, sebaliknya perlu diterjemahkan kepada manfaat nyata kepada masyarakat setempat. Semangat patriotisme perlu disemarakan dalam kalangan masyarakat tanpa mengira perbezaan bagi memperkuku perpaduan. Meskipun berbeza kaum dan agama, semua masyarakat berkongsi satu identiti sebagai rakyat Malaysia. Ahli Parlimen Pensiangan, Dato' Sri Atau Joseph Kurup menyatakan, semangat kemerdekaan bukan sekadar dizahirkan melalui kibaran bendera, sebaliknya perlu diterjemahkan menerusi sikap saling menghormati, bekerjasama dan memelihara keharmonian. Lembaga Pelancongan Sabah STB dan Scoot, syarikat penerbangan di bawah kumpulan Singapore Airline, menjalin kerjasama strategik perkukuh kesaling hubungan udara dan promosi pelancongan. Memorandum kerjasama selama 3 tahun itu ditandatangani Ketua Pegawai Eksekutif STB, Julinus Jeffrey Jimit dan Pengarah Pemasaran Perhubungan Awam dan Kesetiaan Scoot, Lau Hui Ling. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin dalam kenyataannya berkata, kerjasama itu memperkukuh komitmen Sabah dalam meningkatkan kesaling hubungan antarabangsa serta membina kerjasama strategik yang menyokong pertumbuhan berterusan industri pelancongan. Mural Remembering Australia Place meraihkan sejarah perkongsian persahabatan dan hubungan rakyat Sabah dan Australia yang terjalin sejak beberapa dekad. Mural pada bangunan Wisma Intuitama di Kota Kinabalu itu dilancarkan sehari sebelum sambutan Hari Sandakan, iaitu hari memperingati sejarah perang yang dikongsi bersama Sabah dan Australia. Majlis pelancarannya disempurnakan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Dato' Sri Dr. Sabin Samita. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Awal FM.

Ya, join hujung minggu bersama dengan Tawa FM. Hai, hai, assalamualaikum. Selamat pagi untuk anda semua. 6.41 ini pagi waktu ini. Ada yang baru bangkit, baru bangun pagi. Alamak, kan? Mungkin ada temu janji awal pagi ni. Dan mungkin juga ada urusan pekerjaan. Ada program aktiviti yang diadakan hujung minggu ini. Mudah-mudahan semuanya dipermudahkan untuk kita melaksanakan apa sahaja pekerjaan kita untuk hari ini. Yang dalam perjalanan, pandu dengan berhati-hati. Perjalanan mencari rezeki, perjalanan yang mungkin jauh, membawa jentera kenderaan berat, kan? Jadi pandu dengan berhati-hati, fokus pada pemanduan anda. Dan mudah-mudahan selamat sampailah ya. Kemana sahaja destinasi tujuan anda pagi ini, perjalanan kita, kan? Dan juga yang sekarang ni sudah berada di tempat pekerjaan masing-masing. Jadi selamat memulakan hari anda lah ya. Selamat memulakan pekerjaan anda. Bagi peniaga-peniaga kita kan, yang membuka premis perniagaan seawal pagi. Perniagaan makanan lah terutamanya kan. Jadi mudah-mudahan kita semuanya dimurahkan rezeki. Okey, selepas ni saya akan kongsikan info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jom main shownya hujung minggu. Wow, shownya hujung minggu. Shownya hujung minggu.

Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu depan, mungkin tahun depan kan. Itulah lagu kita usahakan lagi daripada batas senja. Jadi makna di sebalik kata-kata ni, kesabaran kan, harapan, keberanian kita juga. Dan juga pastinya disiplin diri kita kan, untuk kita mencapai matlamat dalam kehidupan kita. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Kalau tidak mungkin minggu depan, mungkin juga tahun depan kan. Jadi terus berusaha. Okey, waktu sekarang sudah pun 6.55 minit pagi, menghampiri 7 pagi. Seperti biasa kita akan ikuti utama 7 pagi, jam yang kedua. Dan terus bersama Azhar lagi di syoknya hujung minggu. Apapun, Azhar mengajak anda untuk terus hantarkan salam-salam, ucapan-ucapan hujung minggu anda. Jadi anda boleh hantarkanlah sama ada menerusi Facebook kita dan juga menerusi WhatsApp kita 0194903838 dan talian 0897782243 juga diaktifkan untuk anda selepas 9 pagi. Jadi terus hantarkan salam ucapan anda, teman berteman kita di syoknya hujung minggu ini.

0: Inebucas. Ujung minggu.
1: Sempena hari kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: dimulakan dengan perkembangan terbaru mengenai kehilangan dua pelajar mata rendah Sains Mara Alur Gajah yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu. Kedua-dua pelajar berkenaan, Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Muhammad Saad, akhirnya ditemukan selamat di sekitar Pasar Seni Kuala Lumpur malam tadi. Pengerusi Mara Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menerusi hantaran di Facebooknya memaklumkan kedua-duanya ditemukan polis Bukit Aman pada pukul 10.31 malam sekaligus menamatkan usaha mengesan kedua-dua pelajar berkenaan. Beralih ke perkembangan ekonomi, langkah proaktif terus diperkukuh bagi menangani kesan krisis Asia Barat termasuk bantuan pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana yang terjejas, subsidi bahan api bersasar serta usaha mengekalkan perbelanjaan isi rumah dan kegiatan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah berkenaan membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi pada suku kedua 2026. Beliau yang juga Menteri Kewangan memaklumkan, reformasi bawah kerangka ekonomi madani turut membantu mengurangkan kesan gangguan bekalan global dengan inflasi Malaysia kekal terkawal pada 1.9% bagi suku kedua 2026. Bantuan seperti sumbangan tunai ramah, sumbangan asas rahmah serta subsidi bersasar menerusi budi madani terus disalurkan bagi meringankan beban rakyat. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, prestasi memberangsangkan KDNK pada suku kedua berkembang 6.0% berbanding 5.4% pada suku pertama meskipun berdepan cabaran global.
1: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut menjelaskan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 akan terus dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
1: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, Ketua Perangkawan Siti Asiah Ahmad memaklumkan prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal jabatan perangkaan sebanyak 5.8% dan pertumbuhan ekonomi itu dipacu khususnya prestasi ekspor yang lebih kukuh.
2: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8% manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Asiah Ahmad. Beralih ke perkembangan tabung haji TH, pemulihan kewangan serta pengurusan lebih berhemah terus menjadi fokus utama. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mustaqim Muhammad memberitahu, langkah itu bagi memastikan pengurusan dana lebih mampan dan kepentingan jangka panjang pendeposit terus terpelihara. Selari Syur Perdana Perbaikan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCITH.
3: Ini adalah satu institusi yang amat penting kepada negara bagi menunaikan atau merealisasikan impian jutaan umat Islam di negara kita untuk menunaikan haji. Walau bagaimanapun, pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang tetapi generasi akan datang.
0: Menurut Mustaqim, strategi pelaburan TH kini lebih menumpukan kepada instrumen berisiko rendah dan sederhana berbanding equity yang lebih berisiko sebelumnya.
3: Kalau dahulunya banyak ataupun alokasi asetnya lebih kepada equity yang mana berbentuk lebih berisiko tinggi. Sekarang ni penghususannya ataupun alokasi lebih kepada pelaburan yang berisiko sederhana ataupun berisiko rendah. Contohnya fixed income ataupun sukuk.
0: RCITH turut mengesyorkan agihan keuntungan atau hibah dibuat berdasarkan penyata keuangan tahunan yang telah diaudit. Dalam hal sama, Mustaki memaklumkan TH memasuki fasa kedua pelaksanaan misi reformasi dan pemerkasaan semula dengan fokus memperkukuh kedudukan kewangan, membudayakan simpanan terancang serta memperluas pendigitalan perkhidmatan. Pendekatan itu penting bagi memastikan pendeposit lebih bersedia apabila tiba giliran menunaikan haji.
3: Daripada kajian kami mendapati ramai yang mendaftar haji dengan tabung haji hanya menyimpan 1,300. Kemudian menunggu untuk dipanggil dan apabila menunggu untuk dipanggil, mereka tidak bersedia. Dan apabila dipanggil, mereka mengambil masa untuk mengumpulkan simpanan bagi membayar bayaran haji tersebut atau kos haji.
0: Jelas beliau dalam usaha membantu pendeposit merancang simpanan, TH turut memperluas penggunaan kemudahan digital termasuk kalkulator simpanan haji menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi T-Jari.
3: Dengan kalkulator ini, mereka boleh merancang berapakah simpanan bulanan mereka perlu simpan di tabung haji untuk tempoh yang mereka rasa sebagai satu tempoh yang munasabah. Contohnya, untuk tempoh 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun, berapakah simpanan mereka? Mereka boleh letakkan berapakah simpanan sekarang dan berikan tempoh berapakah lama mereka perlu menyimpan secara bulanan dan kalkulator akan berikan berapakah simpanan yang perlu diletakkan di tabung haji baki untuk mencukupkan.
0: Mustaki Muhammad. Berita seterusnya, perkembangan kualiti udara. Sebanyak 8 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tidak sihat setakat 3.30 pagi tadi. Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 169 diikuti Samarahan dan Kuching. Turut terjejas Sri Aman, Sarike, Pintulu, Muka dan Samalaju. Terdahulu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan operasi pemulihan awan akan dilaksanakan di Sarawak dengan kerjasama agensi pengurusan bencana negara khususnya di kawasan empangan kritikal dan tadahan air. Beralih keluar negara, Kazakhstan, Uzbekistan dan Tajikistan melaporkan gangguan bekalan elektrik serentak semalam susulan gangguan pada sistem tenaga Asia Tengah. Kementerian Tenaga Kazakhstan memaklumkan lonjakan kuasa akibat perubahan mendadak aliran tenaga mencetuskan sistem kawalan kecemasan menyebabkan bekalan terputus di beberapa wilayah. Di Uzbekistan, gangguan turut berlaku di beberapa kawasan manakala Tajikistan mengaktifkan langkah kecemasan bagi memulihkan sistem tenaga. Pihak berkuasa ketiga-tiga negara kini menyiasat punca kejadian dan berusaha memastikan bekalan kembali normal. Majlis Perlembagaan Perancis membatalkan undang-undang yang melarang individu bawah 15 tahun mengakses media sosial kerana disifatkan mencabuli kebebasan bersuara secara tidak seimbang. Badan itu berkata, larangan menyeluruh gagal mengambil kira usia, keadaan keluarga dan tahap kematangan kanak-kanak. Susulan keputusan itu, Presiden Emmanuel Macron mengarahkan Perdana Menteri Sebastian Lugano merangka pindaan undang-undang yang lebih kukuh selaras peraturan Eropah. Piala Dunia Hoki 2026, skuad hoki lelaki negara disifatkan berada pada tahap persediaan terbaik untuk menghadapi Jerman pada aksi pembukaan di Wavre, Belgium hari ini. Menurut Ketua Jurulatih Brandon Carlan, peningkatan prestasi Speedy Tigers telah ditunjukkan sejak 2 bulan lalu menerusi siri perlawanan di Afrika Selatan dan kem latihan di Belgium. Malaysia yang berada di ranking ke-14 dunia diundi dalam kumpulan B bersama Belgium, Jerman dan Perancis. Kejohanan yang berlangsung hari ini hingga 30 Ogos dihoskan bersama Belgium dan Belanda. Sukma Selangor 2026, skuad bola keranjang 5 lawan 5 lelaki Selangor membuka kempen Sukma dengan kemenangan 76-72 ke atas Negeri Sembilan dalam aksi kumpulan A di Klang malam tadi. Selangor selepas ini berdepan Perak dalam aksi kumpulan A. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK 6% pacu aktiviti ekonomi negara. TH perkukuh tapi urus pelihara kepentingan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

15 Ogos 2007, Majlis Pelancaran Proton Persona. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah berkenan menyempurnakan Majlis Pelancaran Proton Persona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam, Selangor. Model sedan yang dibangunkan sepenuhnya oleh Proton Holdings Berhad ini diperkenalkan sebagai pengganti kepada Proton Wira. Proton Persona dilengkapi dengan enjin Campro DO HC 16 injap berkapasiti 1.6 liter yang mampu menghasilkan kuasa maksimum 82 kW pada 6,000 RPM. Model ini ditawarkan pada harga antara RM44,999 hingga RM55,800 mengikut varian, sekaligus memenuhi keperluan pengguna yang mengutamakan kualiti pada harga berpatutan. Proton turut mensasarkan jualan antara 30,000 hingga 40,000 unit dalam tempoh 12 bulan. Sasaran itu disokong oleh sambutan awal yang memberangsangkan apabila lebih 2,200 tepahan diterima dalam tempoh 3 minggu sebelum pelancarannya. Ia mencerminkan keyakinan pengguna terhadap model baharu keluaran nasional ini.

0: Yeah.
1: Ya, cuaca hujung minggu, Tawai FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua. 7.24 minit pagi jam yang kedua. Kita teman bertemu di cuaca hujung minggu. Anda bersama dengan saya Azamu Azawati dan temani anda 6 pagi tadi hingga ke pukul 10 pagi nanti. Di selamat menikmati sarapan pagi untuk anda yang sekarang ni tengah bersarapan. Sarapan dah beli di luar, dah masak sendiri kan. Ada yang mungkin hujung minggu ni sarapan di luar lah ya. Bersama mungkin ada temu janji bersama dengan rakan-rakan ataupun bawa anak-anak keluar mencari selera kan, dekat rumah makan apa kan. Ada yang mencari nasi lemak sotong, nasi lemak kerang. Ada yang mencari mi tauhu. Bagi lagi lah pilihan sarapan kita di Tawau ni. Ada juga yang pagi-pagi ni mungkin melaksanakan aktiviti sehat kan, makan-makan juga. Tapi kesihatan kita juga perlu dijaga kan. Jadi biarlah seimbang makan dan juga penjagaan diri kita dan menyedalam kesihatan diri kita ya. Terus menjaga. Ada cakap, alah masih muda lagi, makan je apa yang boleh. Jangan. Jadi makan berpada

Banyak kan? Jadi sarapan itu penting ya. Jadi ambil sarapan untuk kita memulakan hari kita pagi ini. Jadi ke mana destinasi anda hujung minggu? Ada yang pelbagai aktiviti program, ada yang keluar membawa anak-anak kan. Ada aktiviti yang diadakan di sekitar mungkin Tawau, di Semporna, Lahad Datu, di Kuna kan. Di Kalabakan, di mana sajalah ya aktiviti-aktiviti tersebut. Dan mungkin masa terluang hari ini, bawa anak-anak, membawa keluarga kan. Untuk jalan-jalan, cuci mata, makan-makan. Banyak lagi lah aktiviti yang boleh dilakukan. Jadi anda yang memandu, pandu dengan berhati-hatilah ya. Dan juga antara aktiviti juga yang boleh kita lakukan, terus kita semarakkan lagi lah ya. Jiwa patriotik kita dengan kita kibarkan jalur gemilang. Biarkan jalur gemilang kita berkibar megah. Jadi sama-samalah kita kibarkan jalur gemilang. Tanda cinta kita kepada negara kita. Kita anak merdeka.

Kehidupan yang mencabar membuatkan kita selalu hilang sabar. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan sambil beritahu diri anda. Aku mesti menjadi orang yang sabar. Hai, saya Mulyana Bahri. Marilah kita sama-sama didik diri kita menjadi orang yang sabar.

0: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur. Bersyukur.
1: Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi.
0: Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk tersenyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit, mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jaafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM. Kakak okey?
2: Maka tersenyumlah, wahai cinta, dan tersenyumlah.
3: Ini bukan suara radio. Syoknya.
4: Ya, syoknya hujung minggu Tawau FM pilihan anda 7.38 minit pagi. Sekejap saja lagi 7.45 minit pagi kita akan ikuti berita Tawau FM. Dan pastinya Azza akan tunaikan satu playlist pilihan pendengar lagi menerusi syoknya hujung minggu untuk pagi. Ini dia bersama dengan Safura. Bukan lupa tapi tak ingat.

0: Positive Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM, stesen pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, sebenarnya dalam beberapa hari ini saya banyak menerima permintaan untuk saya berkongsi tentang muhasabah diri. Terutamanya bekas-bekas student saya lah nih yang minta saya ulaskan satu topik yang bertajuk muhasabah diri. Jadi saya raikanlah ya permintaan diorang nih. Jadi buat kamu orang yang sedang mendengarkan saya, kamu dengar nih bagus-bagus, oke? Seperti yang selalu kita dengar, muhasabah diri ini sebenarnya adalah tentang perhitungan atau penilaian terhadap diri sendiri dari segi kebaikan ataupun keburukan, yang mana ianya bertujuan untuk memperbaiki diri, tidak kira lah dari segi pengaturan kehidupan, tentang hubungan dengan orang sekeliling ke, ataupun tentang urusan pekerjaan. Boleh kata muhasabah diri ini dianya sangat penting lah untuk kita lakukan demi menjana kualiti hidup yang lebih baik di masa depannya. Biasanya muhasabah diri ini paling bagus kita lakukan di waktu sebelum tidur dengan memikirkan kembali perbuatan ataupun aktiviti harian yang sudah pun kita lakukan sebentar tadi. Dan kena ingat ya, waktu kita merenung tuh bukan kita renung saja-saja, tapi kena difikirkan tentang baik buruk dan penyelesaiannya. Maksudnya dalam kita merenung tuh kita ingat kembali sama ada hari ini sudahkah kita berbuat kebaikan ataupun belum, atau malah mungkin kita sudah pun terlanjur melakukan kesilapan. Jadi esoknya kita sudah pun bersedia menghadapi hari yang baru, dan kita sudah pun mempersiapkan diri kita untuk menjalani aktiviti yang sama tapi dengan semangat yang baru, sebab kita inginkan hasil yang baru, betul kan? Kalau kita masih ditakuk yang lama, berpikir cara lama, bertindak pun cara yang lama, tapi kita inginkan hasil yang baru, nah itu kan bertentangan, itu mustahil. Ibarat menegakkan benang yang basah, mustahil. Sepatutnya kita kena dengan semangat baru, berpikir cara baru, doa cara baru, barulah boleh dapat hasil yang baru, betul kak? Hasil yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah itu bermula dengan muhasabah diri. Ringkasnya beginilah guys, sebenarnya muhasabah diri ini ianya amat penting untuk kita lakukan. Bahkan kalau dalam Islam pun sangat-sangat dituntut untuk kita selalu bermuhasabah diri, untuk kita mengenal pasti kesilapan diri dan bertaubat atas kesilapan yang sudah pun kita lakukan. Yang ada disebutkan dalam Quran, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat mencintai, Allah sangat sayang pada orang yang kembali dekat dengannya, yaitu orang-orang yang bertaubat. Buat pendengar Positif Pagi sekalian, selamat bermuhasabah diri dan selamat bertaubat ya. Moga dipermudahkan semuanya. Jadi dengarkan saya lagi esok, Bro AK Positif Pagi. Ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Ya, syoknya hujung minggu. Sama-sama kita muhasabah diri. Terima kasih Bro AK perkongsian untuk Positif Pagi kita yang anda boleh dengarkan setiap hari selepas berita Tawau FM ya. Positif Pagi Bro AK. Okey, 7.55 minit pagi, 8 pagi nanti kita akan ikuti berita dari Sabah FM. Dan seperti biasa juga jam yang ketiga kita ada lagu-lagu Kuasa 2. Dan juga kita ada dari file 1001. Dan untuk jam yang ketiga nanti, Azhar akan mula tunaikan lagi satu playlist daripada rakan pendengar kita. 10 lagu yang disenaraikan, jadi Azhar akan tunaikan. Ini dia lagu Malaysia Tanah Airku. Kita semarakkan lagi bulan kebangsaan kita dengan lagu-lagu patriotik bersama dengan Datuk Yusni Hamid dan juga Azhar.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini, Kinabalu UNESCO Global Geopark sasar model geopark dunia menjelang 2035. Hayati semangat kemerdekaan, semarakan patriotisme. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM.